0: Operasi water bombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
0: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility kan? Ya, visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi belum pun dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
0: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Fiko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif.
6: Our weakness
7: Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan katakanlah mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
11: Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Lina, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
14: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
15: Dewan Pembimbing kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
14: Jadi objektif gitu ya?
15: Mudah-mudahan seperti itu.
14: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazarudin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
16: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
14: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
13: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
17: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
13: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
13: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
18: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja. Juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya. Selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
13: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sembako yang objektif.
12: Jurnal MTK Nasional ke-31.
13: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTK Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
12: Demikian, Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam sesi kedua Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 14 September 2026. Dan membahas terkait dengan peringatan Hari Kunjungan Perpustakaan ataupun upaya untuk meningkatkan literasi minat baca masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Pagi hari ini melalui telepon kita sudah terhubung bersama dengan Sekretaris Pokja Bunda Literasi Provinsi NTB, ada Ibu Baik Sapita Melati PD. Assalamualaikum, Bu Safita.
2: Waalaikumsalam, Mbak Maya.
1: Iya, dengan Maya di studio. Kabar sehat, Bu, ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya. Mungkin sedikit sebelum kita bahas terkait dengan topik pagi hari ini, mungkin apa agenda teman-teman akhir-akhir ini, khususnya pekan kemarin?
2: Oke, kalau untuk pekan terakhir, kegiatan kami ada kegiatan psikososial yang ada di Sadu. Kemarin kami turun bersama dengan teman-teman yang lain, teman-teman NGO seperti Satura Mengajar, kemudian juga ada dari Adventure, dan juga terakhir dari LKKS. Kami turun bersama dan juga dihadiri oleh Bunda Literasi Provinsi NGO.
1: Oke, baik. Artinya masih terus berjalan ya.
2: Ya. Betul.
1: Oke. Okay. Kalau berbicara terkait dengan Hari Kunjungan Perpustakaan yang bertepatan hari ini 14 September 2026. Mungkin sedikit bisa dipaparkan Bu Safita terkait dengan program dari kita khususnya di Bunda Literasi Provinsi NTB ini, apa untuk meningkatkan literasi atau meningkatkan minat baca masyarakat kita di NTB?
2: Baik, kalau berbicara tentang program Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya kita berfokus kepada bagaimana peningkatan literasi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Program kami sendiri di Bunda Literasi ini, kami punya program utama, program besar kami bernama Gelitra. Jadi Gelitra ini singkatan dari gerakan literasi berbasis tradisional, di mana kegiatan ini insya Allah nantinya akan kita integrasikan untuk ke anak-anak PAUD, ke sekolah-sekolah PAUD khususnya, di mana media atau Gelitra untuk peningkatan literasi ini hadir sebagai penguatan literasi anak-anak. Jadi kami menginginkan bahwa hal yang paling utama adalah bagaimana kita mempersiapkan akarnya supaya lebih kuat gitu, untuk kita integrasikan permainan tradisional ini misalnya ke dalam sekolah-sekolah PAUD. Jadi mereka tidak hanya, jadi mereka tidak lagi diajarkan membaca yang sangat berat ya Mbak, tetapi bagaimana kita hadirkan media belajar yang lebih menyenangkan, begitu.
1: Oke.
2: Okay. Dan kedua, kami juga integrasikan, insya Allah nantinya akan diintegrasikan satu karya buku satu sekolah. Jadi anak-anak khususnya untuk di jenjang SMA. Jadi salah satu untuk peningkatan literasi adalah bagaimana anak-anak itu juga mencintai, tidak hanya mencintai membaca, tapi juga mencintai menulis.
1: Oke, okay. Apakah langkah, kedua langkah tadi ya Bu Sapita, ini juga masuk dalam strategi dari Bunda Literasi gitu ya, agar budaya membaca ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau memang ini memang di luar itu gitu?
2: Baik, tentunya kalau tentang itu, ini adalah salah satu strategi yang kita gunakan. Bagaimana kita meningkatkan budaya literasi ya Mbak. Tetapi kita bagaimana peningkatan literasi ini kita buka melalui budaya gitu. Karena kalau sekarang kita lihat ya Mbak, minat baca dan juga minat menulis, atau kita kategorikan sebagai literasi, tingkat literasi kita itu sebenarnya tidak tumbuh dengan sendirinya. Tetapi bagaimana sebenarnya dia dibentuk oleh kebiasaan, kemudian lingkungan, dan juga ada keteladanan di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang rendahnya minat baca, misalnya pertanyaannya itu bukan hanya mengapa masyarakat tidak suka membaca, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah menciptakan lingkungan yang membuat kegiatan literasi seperti membaca, menulis, dan lain-lainnya itu menjadi kebutuhan dan kegiatan yang menyenangkan. Nah, jadi itulah sebabnya program kami di Bunda Literasi ini hadir supaya menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga anak-anak menjadi lebih mencintai membaca dan menulis.
1: Oke, tapi kalau melihat peran keluarga, mungkin ini yang paling dekat ya dengan anak-anak, karena betul, kesehariannya selalu bersama anak-anak, bahkan hampir 24 betul jam. Ini gimana melihat perannya? Apakah masih kurang atau memang perlu ada peningkatan juga nih agar minat baca tadi itu semakin kuat di tengah masyarakat kita, khususnya anak-anak, Bu Savita?
2: Betul. Tentunya sebenarnya sinergi lagi ya. Lagi-lagi kita berbicara tentang kolaborasi dan sinerginya harus bisa kuat gitu. Jadi sebenarnya anak-anak itu kan tidak bisa dipaksa untuk mencintai buku kalau sejak kecil mereka tidak diperkenalkan pada pengalaman membaca, pengalaman literasi yang menyenangkan, Mbak. Jadi mereka tentunya akan menjadi sulit menjadikan kegiatan membaca, menulis sebagai kebiasaan jika di lingkungan terdekat mereka itu tidak diberikan contoh, begitu. Jadi kalau kita berbicara membaca itu seharusnya tidak terhenti sebagai kewajiban di sekolah atau hanya sebagai tugas formalitas semata, Mbak, tetapi bagaimana menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, jadi disinilah sebenarnya peran keluarga untuk hadir, di mana peran keluarga ini dan juga perpustakaan tentunya hadir ya bersama-sama, di mana kita memiliki tanggung jawab yang bersama. Gitu. Jadi orang tua itu perlu sebenarnya menjadi teladan. Jadi juga sekolah perlu menghadirkan budaya literasi yang hidup dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan setiap orang itu belajar tanpa batas. Jadi maksudnya adalah bagaimana korelasinya orang tua itu juga mestinya memiliki peran yang begitu penting untuk menciptakan budaya literasi kepada anak-anaknya. Salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan anak-anaknya itu ke perpustakaan misalnya. Karena perpustakaan itu kan tidak hanya sebagai tempat untuk membaca saja, kemudian tetapi di perpustakaan itu adalah tempat atau ruang untuk berdiskusi, wadah untuk kita bertemu dan lain sebagainya. Itu,
1: Mbak. Oke, tapi kalau yang masih menjadi tantangan gitu ya, sejauh ini apa hasil pendalaman gitu ataupun hasil survei dari teman-teman Bunda Literasi apa?
2: Sebenarnya kalau masalah tantangan ya, Mbak, sebenarnya sangat beragam sekali tantangan karena di setiap daerah tentunya memiliki hambatan yang berbeda-beda begitu. Ada yang sebenarnya anak-anak ini memiliki tingkat literasi yang tinggi, tapi mereka kekurangan fasilitas untuk membaca, misalnya untuk menulis dan lain-lain. Nah, jadi melihat situasi seperti itu, disitulah kami yang di Pokja Literasi ini hadir untuk memberikan fasilitas itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ada juga di mana di daerah yang mereka itu sebenarnya sudah memiliki fasilitas yang mumpuni, tetapi ternyata untuk menggait anak-anak itu agak sulit, Mbak, begitu. Jadi disitulah kami juga hadir dan masuk di situ untuk menghadirkan bagaimana program kami itu supaya bisa menarik anak-anak untuk mau ikut aktivitas literasi.
1: Oke, baik.
2: Sebenarnya banyak tantangan sih, Mbak, gitu, mulai dari orang tua, kemudian juga masyarakat. Apalagi kan kita melihat bahwa sumber daya manusia kita juga kalau dikatakan rendah, tidak rendah, Mbak, tetapi mungkin mereka belum teredukasi dengan cukup gitu, bahwa literasi itu sepenting itu, bahwa literasi dengan bagaimana tumbuh kembang anak dengan orang tua itu juga sangat penting untuk meningkatkan literasi.
1: Oke, ya, banyak juga yang bertanya terkait dengan saat ini sudah ada gadget. Nah, ini bagaimana kita menyikapi itu? Tapi nanti dulu, Bu Savita, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
3: Eh, Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
4: Ah, gampang, Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
3: Hah, maksudnya gimana tuh?
4: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
3: Oke, terus?
4: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intaglio yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
3: Kalau yang ketiga?
4: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
3: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
4: Betul. Betul, jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
3: Dilihat, diraba, diterawang.
5: Jangan tertipu, kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
6: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Ya, pendengar Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Masih juga terhubung bersama dengan Sekretaris Pokja Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ida Ibu Sapita. Bu Sapita?
2: Ya.
1: Ya.
2: Halo.
1: Ya. Oke, baik. Ini di tengah tingginya penggunaan gadget dan juga media sosial oleh anak-anak. Nah, ini gimana cara kita untuk mengajak mereka kembali gitu untuk tertarik membaca buku? Apakah ini juga masuk dalam program-program yang tadi sudah dipaparkan atau memang kita punya program khusus, Bu Sapita?
2: Baik, terima kasih Mbak. Itu tentunya sangat punya korelasi yang sangat kuat ya di tengah dengan melihat anak-anak sekarang penggunaan gadget itu sangat tinggi ya Mbak. Nah, jadi kami salah satu strateginya adalah itu dia, literasi, gerakan literasi tradisional. Salah satu media yang kita gunakan adalah permainan tradisional. Jadi bagaimana untuk menarik anak-anak itu, kemudian kita hadirkan permainan tradisional di mana mereka tentunya kalau sudah bermain fisik ya Mbak, gitu, tentunya pasti mereka akan lupa dengan gadget itu, mereka akan lepas gadget itu, dan itulah yang ingin kita revitalisasi, ingin kita bangun kembali budaya-budaya yang semestinya tidak tergerus ya Mbak gitu. Jadi disitulah permainan tradisional ini menjadi media kami untuk menarik anak-anak. Dan sejauh ini setelah kami sudah uji coba ya Mbak di permainan gelitra kami ini, kemudian kita uji coba bersama dengan anak-anak, alhamdulillah sejauh ini responnya sangat baik dan hasilnya sangat memuaskan. Nah itulah setelah uji coba ini nantinya kita akan integrasikan itu sehingga anak-anak tidak lagi fokus dengan bermain gadget terus, kemudian aktivitas yang hanya itu-itu saja gitu kan. Jadi kita hadirkanlah permainan tradisional ini untuk menguatkan kembali literasi anak, semangat literasi anak, dan juga kami tidak hanya ada permainan tradisional itu saja Mbak, tetapi kami juga punya aktivitas mendongeng dan juga membaca nyaring. Jadi kami hadirkan di situ, kami datangkan pendongeng yang memang sudah ahli di bidangnya untuk bagaimana menarik anak-anak itu jadi senang gitu. Karena kalau kita lihat ya Mbak, permainan gadget ini memang sangat-sangat ada positif, ada negatifnya juga. Jadi kalau misalnya gadget ini kan membuat anak-anak menjadi waktu membacanya kurang gitu. Karena memang waktu luang ya digunakan untuk anak-anak itu paling nonton video pendek atau bermain game dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya kebiasaan membaca anak itu menjadi terganggu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pahami lebih dalam lagi tentang literasi itu tidak hanya sebenarnya soal membaca saja ya Mbak, tapi bagaimana anak-anak itu bisa juga mencakup bagaimana mereka bisa memahami, kemudian bisa menilai, membandingkan, dan juga menggunakan informasi yang mereka dapatkan di internet itu. Jadi kalau misalnya gadget pun juga, gadget itu sebenarnya kan mampu mendukung kemampuan anak-anak ya, tetapi kalau tidak diiringi dengan, tidak dibarengi dengan membaca kemudian dan belajar juga, tentunya bisa mempengaruhi anak-anak tersebut.
1: Oke. Ya, yang menjadi sorotan juga Bu Safita, ini ketika masih adanya saat ini begitu ya, anak-anak khususnya yang berada di ataupun yang tinggal di desa-desa atau wilayah yang masih minim akses terhadap buku bacaan. Nah, kita bentuk kehadiran kita seperti apa? Apakah sejauh ini kita sudah menjangkau itu atau memang masih ada kendala juga nih, Bu Safita? Mungkin sedikit bisa dipaparkan juga.
2: Oh, betul. Jadi kalau terkait dengan kendala, sebenarnya itu memang menjadi salah satu kendala dan hambatan ya, Mbak. Tetapi alhamdulillah akhir-akhir ini ya, Mbak, kehadiran Bunda Literasi justru menjadi

0: mulai tanya apa yang kurang dari mereka, kemudian kita akan berikan fasilitas itu, kita akan berikan bantuan itu. Itulah salah satu bentuk kehadiran yang bisa kami lakukan. Mungkin tidak bisa semua, Mbak, karena memang kita kan kekurangan akses informasi juga. Tapi bagaimana caranya kami mengupayakan untuk bisa hadir dan juga membantu teman-teman yang butuh support dari kami.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir, Bu Savita, sebagai penutup kita, karena waktu kita sudah hampir habis, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dan juga saran dan masukan, silakan.
0: Ah, baik. Kalau untuk, bukan masukan ya, Mbak, tapi ada peran, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada orang tua, kemudian juga kepada masyarakat juga, bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita kenalkan juga perpustakaan khususnya kepada anak-anak kita sejak dini, ajak mereka untuk membaca, aktif berkegiatan literasi, kemudian aktif juga kita dongengkan anak-anak kita buku cerita, mengenal berbagai jenis bacaan, kemudian mengikuti kegiatan literasi tadi dan menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi, tidak hanya anak-anak tetapi seluruh lapisan masyarakat. Juga diharapkan itu dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan, sebagai wadah untuk pengembangan diri, kemudian juga bagaimana orang tua bisa meluangkan waktu untuk berkunjung bersama anak-anaknya, ada aktivitas membaca, belajar, dan mengikuti berbagai kegiatan yang tersedia di perpustakaan. Jadi mari bersama-sama membangun budaya membaca di tengah masyarakat, ayo kita tumbuhkan minat baca kita, minat tulis kita, minat literasi kita sejak dini, bahwa hadirkan kebiasaan membaca dalam keluarga dan jadikan perpustakaan sebagai ruang belajar dan berkegiatan bersama, karena dari satu buku dapat lahir sejuta pengetahuan dan inspirasi untuk kita semua.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Savita atas waktunya. Semoga diskusi kita yang singkat ini bermanfaat, dan tentunya juga ke depan minat baca dari masyarakat kita, khususnya anak-anak ini, bisa terus meningkat dan tentunya juga tidak tergerus ya oleh gadget. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya.
1: Ya, terima kasih kembali Bu Savita atas waktunya. Dan pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan Sekretaris Pokja Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Savita Melati MPD. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, benarkah minum kopi di pagi hari sebelum sarapan pasti menyebabkan sakit mah? Faktanya, tidak semua orang akan mengalami gangguan lambung setelah minum kopi sebelum makan. Namun, kopi ini mengandung kafein dan senyawa yang pada sebagian orang dapat meningkatkan produksi asam lambung atau memicu rasa tidak nyaman, terutama bagi yang memang sensitif atau memiliki masalah lambung. Jadi kalau setelah minum kopi, perut terasa perih, mual, atau begah, sebaiknya jangan dipaksakan. Bisa mencoba minum setelah makan dan tetap memperhatikan jumlah kopi yang dikonsumsi. Jadi pendengar Pro 1 RRI Mataram, mengawali pagi boleh dengan kopi, tetapi kenali juga kondisi tubuh masing-masing. Demikian, cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu? Kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI, senang sekali bisa kembali ya menemani pendengar dalam program Halo RRI untuk hari ini, hari Senin 14 September 2026. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 16 menit ya. Nah, bagi sebagian dari kita mungkin aktivitas sudah berjalan sejak pagi, ada yang sudah berada di tempat kerja, kemudian ada yang sedang mengurus rumah tangga, ada yang sedang dalam perjalanan, dan mungkin ada juga yang sedang menyelesaikan berbagai keperluan pelayanan di kantor-kantor pemerintahan ya. Nah, pagi ini pendengar, kita membuka ruang untuk Anda, ruang untuk menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang dialami, dan apa yang mungkin selama ini menjadi perhatian di lingkungan Anda. Karena kita semua tentu berharap ya pelayanan publik ini semakin baik, infrastruktur semakin diperhatikan, kemudian fasilitas umum semakin nyaman, dan berbagai program pemerintah yang memang ditujukan untuk membantu masyarakat bisa benar-benar dirasakan manfaatnya. Misalnya soal jalan yang rusak, lampu penerangan yang tidak berfungsi, fasilitas air bersih, pelayanan administrasi, kemudian yang sering juga ditanyakan oleh pendengar ini pelayanan kesehatan BPJS, ya, bantuan sosial, atau tentang pendidikan maupun berbagai persoalan lainnya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, barangkali ada persoalan yang selama ini Anda rasakan ya atau Anda temui, bisa jadi ini persoalan terlihat sederhana ya bagi sebagian orang, tetapi bagi masyarakat yang mengalaminya setiap hari tentu ini menjadi sesuatu yang penting. Jalan berlubang misalnya ya, bagi orang yang hanya melewati sekali mungkin tidak terlalu terasa ya, tapi bagi warga yang setiap hari menggunakan jalan tersebut tentu berbeda ceritanya. Sama dengan saya yang ketika melintasi sekitaran jalan di rumah itu jembatannya ada beberapa jalan yang tidak mulus ya, ada gundukan-gundukannya. Kalau jalan kalau berangkat kerja subuh-subuh itu tidak terlihat dan cukup mengagetkan. Kemudian begitu juga dengan pelayanan ya, ketika seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan atau mengurus administrasi tertentu, tentu berharap prosesnya jelas, mudah dipahami ya, dan bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, karena itu pagi ini Halo RRI hadir sebagai ruang partisipasi Anda. Silakan pendengar untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhannya, kritik atau saran yang membangun maupun informasi ya, informasi mengenai persoalan yang memang perlu menjadi perhatian, tentu kita sampaikan dengan cara yang baik. Kita bukan sedang mencari siapa yang salah ya, kita sedang mencari apa yang perlu diperhatikan, diperbaiki. Dan ketika suara masyarakat ini disampaikan secara tepat, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan ya untuk menindaklanjutinya. Jadi pendengar Pro Satu RRI Mataram, bagi Anda yang ingin bergabung pagi ini, jangan hanya menjadi pendengar ya, bisa ikut berbicara, sampaikan apa yang menurut Anda penting untuk diketahui dan diperhatikan di Halo RRI. Seperti biasa, ini merupakan ruang bagi kita bersama, ruang komunikasi masyarakat bersama Pro Satu RRI Mataram di Halo RRI di 081-8020-5600 bisa Anda hubungi, atau di 0370-646-521. Hari ini Anda menyampaikan persoalan-persoalan atau keluhan-keluhannya. Kalau memang hari ini tidak ditemukan solusinya, nanti kami insya Allah akan hadirkan pihak-pihak yang berwenang ya untuk bisa menjelaskan persoalan-persoalan yang Anda sampaikan. Sekali lagi, di mana? Di 081-8020-5600 atau di 0370-646-521.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita lanjutkan ya di Halo RRI pagi ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda. Dan di gatekeeper ada rekan kami Rian Mukhdar, kemudian ada tim-tim yang lainnya di Halo RRI juga ini mendukung ya suksesnya program Halo RRI. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sekali lagi di 081-80-05-6000 atau di 0370-646-521. Dan kalau kita berbicara mengenai beberapa persoalan ya, salah satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat ini adalah persoalan infrastruktur. Tapi ada yang ingin bergabung, boleh kita coba untuk menyapa. Halo, selamat pagi, halo RRI. Halo. Dengan Bapak siapa dan atau Ibu siapa ini, di mana? Halo RRI.
3: Halo, di mana Mbak?
1: Iya, dengan Bapak siapa ini? Terima kasih. Baik pendengar, kalau Anda ingin bergabung silakan menghubungi kami ya di 081-80-05-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Sekali lagi, persoalan-persoalan yang sering mungkin Anda temui atau dengar dan dapatkan informasinya, silakan bisa disampaikan ya di Halo RRI Pro 1 RRI Mataram. Nah, kalau berbicara mengenai persoalan infrastruktur ya, jalan misalnya, jalan ini adalah bagian dari aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi kita menggunakan jalan untuk bekerja, kemudian sekolah, mengantarkan anak, berdagang, membawa hasil pertanian, atau menuju pasar, rumah sakit, dan berbagai keperluan lainnya. Ada yang bergabung? Boleh ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Selamat pagi. Halo RRI.
1: Iya, dengan Pak Rahim ini ya di Lombok Utara. Apa kabar Pak Rahim? Sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehatnya ngomong doang ini, tapi badan masih sengsara, ini sakit.
1: Oh, semoga tetap sehat ya Pak Rahim.
4: Amin. Amin.
1: Pak Rahim, apa yang ingin disampaikan ini?
4: Jadi begini, sehubungan dengan pelayanan masyarakat, saya berpikir begini. Karena sudah berapa kali saya mendapat pelayanan medis di Tanjung itu, kayaknya terlalu nyakit gitu. Nyakitnya begini. Jadi habis ambil obat di rumah sakit, ternyata di rumah sakit itu obatnya nggak cukup. Jadi kita harus kesana kemari ke mana itu, di Prawira apa jauh berapa kilo itu. Kita kesana kemari, kemancam kita bisa pulang karena kita sakit. Lama nunggu karena obatnya tidak cukup di rumah sakit. Jadi kalau ada seperti itu, kenapa tidak sekali-kali obatnya itu kumpulin di rumah sakit, jadi supaya pasien nggak kesana kemari cari obat. Itu sudah berapa kali saya dibawa sama anak itu ke Tanjung itu, repotnya
1: rumah sakit Tanjung ya.
4: Tanjung, jadi itu keluhan saya. Jadi moga-moga ini ada manfaatnya apa yang saya katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahim yang tadi menyampaikan permasalahan yang dirasakan ya ketika di rumah sakit seringkali ketika ngambil obat ini obatnya tidak cukup dan diminta untuk mengambil di tempat yang berbeda dan itu lumayan jauh. Nah, nanti kita akan cross check ya ke pihak-pihak yang berwenang yang akan menjelaskan. Di belakangnya Bapak Rahim ada siapa? Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo. Halo RRI.
5: Maaf.
1: Baik, terima kasih. Ya, terkait persoalan Bapak Rahim di Lombok Utara, memang ketika obat tidak mencukupi atau tidak cukup ya, karena banyak sekali pasien, banyak sekali masyarakat yang memerlukan obat dan ketidaktersediaannya obat di rumah sakit itu adalah hal yang memang pernah juga saya alami ya, dan harus mengambil di tempat yang berbeda untuk obat-obat tertentu. Nah, ini kalau memang lokasinya cukup jauh mungkin nanti akan kami tanyakan ya ke pihak terkait seperti apa nih jalan keluarnya. Terima kasih Bapak Rahim ya. Silakan di belakang Bapak Rahim di Halo RRI pagi ini. Silakan di 081-8020560000 atau di 0370-646-521. Anda bisa menyampaikan ya suara Anda tentang pelayanan-pelayanan ataupun program-program dari pemerintah tentang kesejahteraan masyarakat ataupun pelayanan di kantor-kantor pemerintahan atau infrastruktur ya yang ingin Anda sampaikan, silahkan di 081-8020560000. Kalau berbicara mengenai infrastruktur ya tadi seperti jalan, karena jalan ini ketika kondisi jalan kurang baik ya dampaknya ini bisa dirasakan banyak orang, apalagi kalau kerusakan terjadi cukup lama. Begitu juga dengan persoalan drainase atau saluran air ya, ketika hujan turun, saluran yang tidak berfungsi dengan baik, ini bisa menyebabkan air menggenang, bahkan masuk ke lingkungan permukiman. Kemudian ada juga persoalan penerangan jalan. Nah, pada siang hari mungkin tidak terlalu terasa ya, tetapi ketika malam tiba, jalan yang minim penerangan, tentu ini bisa membuat masyarakat merasa kurang nyaman dan kurang aman. Saya juga ketika jalan atau melintasi beberapa jalan ya di seputaran Jalan Sriwijaya, kemudian di jalan dari Dasan Cermen ke wilayah Cakra, itu ada beberapa yang gelap gitu. Dan itu saya lintasi sekitar pukul 4 pagi karena harus berdinas subuh. Nah, ini cukup membuat saya juga tidak nyaman ya dengan beberapa jalan yang saat itu tidak ada penerangan atau memang sengaja dimatikan ya untuk bergiliran mungkin ya. Dan ini bisa Anda sampaikan juga ya di Halo RRI kalau memang tempat Anda hampir serupa dengan kondisi seperti itu. Cukup Anda bisa menyampaikan di mana lokasi, di lokasinya apa yang terjadi, sudah berapa lama terjadi, dan kalau pernah dilaporkan kepada siapa sudah disampaikan. Nah, informasi seperti itu justru ini akan membuat persoalan lebih mudah dipahami ya. Dan satu hal lagi yang penting, mari kita membiasakan diri menyampaikan kritik dengan tetap menjaga etika ya. Kalau merasa tidak puas itu boleh-boleh saja ya, kita boleh mengkritik, boleh mempertanyakan pelayanan, tapi tetap ya sampaikan berdasarkan pengalaman dan fakta yang dialami, karena tujuan akhirnya bukan hanya sekedar mengeluh ya, tujuan akhirnya adalah bagaimana ini ada solusi atau perbaikan. Jadi kalau pagi ini Anda punya persoalan mengenai jalan rusak, drainase, penerangan jalan, fasilitas umum atau infrastruktur lainnya, silakan bisa bergabung bersama kami di Halo RRI. Suara pendengar kami buka pagi ini dengan menghubungi kami ya seperti biasa di 081-8020560000 atau di 0370-646-521.
6: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih di Halo RRI ya. Kami temani Anda di pagi hari ini. Anda yang ingin bergabung silakan dicoba kembali ya. Ini ada yang ingin bergabung, kami coba untuk menyapanya. Halo, selamat pagi. Baik. Dan seperti yang disampaikan tadi ya, ada beberapa keluhan atau permasalahan yang biasanya hadir di masyarakat ya, baik itu infrastruktur ataupun pelayanan, atau mungkin ada beberapa program-program pemerintah yang menyasar masyarakat untuk kesejahteraan. Anda yang bingung mungkin ingin bertanya tentang bantuan sosial dan segala macamnya, bisa ya disampaikan melalui program Halo RRI di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
8: Halo RRI, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa di mana?
8: Saya dengan Ibu Niwi di Desan Agung.
1: Ibu Diwi?
8: Niwi.
1: Ibu Iwi di Desan Agung. Apa yang ingin disampaikan Ibu Iwi?
8: Yang saya ingin sampaikan pertama terkait dengan kebersihan.
1: Kebersihan.
8: Ya, ini saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, udah 2-3 bulan lah melalui Halo RRI juga. Tapi memang saya melihat tidak, atau memang rutenya tidak ada untuk di situ untuk dibersihkan. Jadi begini, Mas, terkait dengan kebersihan ini memang kita lihat Mataram ini di beberapa tempat yang memang jalan protokol, apa semua termasuk juga di RRI, depan RRI sangat bersih. Cuma di lingkungan yang saya maksudkan yang juga merupakan jalan umum.
1: Di mana itu, Ibu?
8: Jadi kami ini berada di lingkungan pendidikan.
1: Jalan.
8: Lingkungan pendidikan. Ini sebagian besar itu tidak ada petugas yang menyapu di wilayah lingkungan. Kenapa? Dia perlu. Memang di situ kami sudah berupaya sebagai warga bersih ya nyapu. Tapi kan ada jalan-jalan umumnya seperti dari depan jalan itu menuju MTs, menuju SMA 1, menuju UNRAM, itu di tengah-tengah semua kotor, apalagi ini kan musim panas berterbangan, akhirnya kami yang juga sudah membersihkan rumah itu masuk ke halaman rumah kami. Intinya di lingkungan pendidikan hampir keseluruhan, Mas. Di lingkungannya ini, jadi di jalan Sri Gunung Sinci, di jalan Tambora, di jalan prasarana, di jalan pembangunan, ini hampir keseluruhan. Nah, ini hampir terbangan jadinya, Mas. Nah, itu mungkin sedikit keluhan kami sebagai warga. Kami warga sudah berupaya gitu, tapi masa kami yang mau nyapu jalannya gitu.
1: Harapannya, Ibu?
8: Ya,
1: kenapa? Harapannya?
8: Ya harapan kami mungkin ya tidak setiap hari petugas yang diturunkan, mungkin 2-3 hari sekali. Ini bahkan ada beberapa numpuk di beberapa lokasi yang memang tidak terangkut gitu. Ya contoh di samping kantor inspektorat, ini kantor besar loh, tapi di sampingnya itu cukup kotor gitu, entah masyarakat yang buang atau bagaimana, tapi itu sudah cukup lama. Begitu juga di Jalan Tambora, di sana ada beberapa kafe, Mas. Nah ini keluhan kami, harapan kita mungkin bisa segera dibersihkan. Memang saya melihat ada beberapa, mungkin itu dari dinas PU karena tupoksi berbeda, hanya bersihkan, angkat di sini kali. Yeah. Begitu diangkat juga pada akhirnya berterbangan, dia tidak yang memang betul-betul ingin dibersihkan, diniatkan gitu. Ya, mungkin itu keluhan kami. Mudah-mudahan direspon oleh pejabat atau siapa yang berwenang. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Wiwi di Desa Nagung ya. Masalah kebersihan di seputaran lingkungan pendidikan ini. Mungkin Mas Rian ya. Boleh dicatat nanti biar disampaikan ke pihak-pihak berwenang seperti apa ini tindak lanjutnya ya, agar lingkungan yang disampaikan tadi bisa bersih. Dan saya cukup setuju ya dengan yang disampaikan oleh Ibu Wiwi tadi, harusnya di sana ada petugas yang membersihkan, karena kalau masyarakat yang membersihkan, masyarakat juga punya waktu yang tidak banyak ya untuk membersihkan jalan, apalagi ini jalannya cukup besar dan lebar. Dan semoga nanti kami akan hadirkan ya pihak-pihak terkait untuk menjelaskan hal tersebut. Terima kasih untuk Ibu Wiwi di Desa Nagung. Baik, untuk Anda pendengar yang juga ingin menyampaikan hal-hal serupa, bukan hanya tentang kebersihan saja, mungkin di tempat Anda persoalannya berbeda, silakan bisa bergabung bersama kami ya di Halo RRI pagi ini, karena Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, setiap hari Selasa, hari Rabu, dari pukul 9 lewat 10 menit hingga menjelang pukul 10 pagi. Silakan bisa bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga menghubungi kami di 0370 646 521.
9: Kamu itu lucu deh kalau bersin.
10: Hey, kenapa?
9: Tuh matanya merem gitu.
10: Ih, emang bisa orang bersin matanya gak merem?
9: Gak pernah lihat sih. Emang kenapa ya orang bersin matanya harus merem?
10: Begini ceritanya. Saat bersin, secara tidak sadar tubuh kita akan melakukan gerakan refleks. Salah satunya adalah menutup mata. Otak memerintahkan banyak otot untuk berkontraksi, termasuk otot pada kelopak mata. Hal ini dikarenakan ketika bersin ada puluhan ribu partikel asing yang keluar dari hidung dan mulut. Sehingga tubuh bekerja secara alami melakukan refleks demi melindungi mata agar tidak terkontaminasi oleh objek asing tersebut. Bersin dengan mata terbuka sebenarnya mungkin saja untuk bisa dilakukan. Caranya, menolak refleks otonom tersebut secara sadar sehingga mata tidak tertutup saat bersin. Tapi, bersin dengan keadaan kelopak mata terbuka merupakan suatu kondisi yang sulit untuk dikendalikan secara sadar oleh manusia.
11: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
11: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia untuk mendengarkan Halo RRI ya di hari ini. Hari Senin 14 September 2026. Semoga Anda yang saat ini sedang beraktivitas tetap semangat menjalani aktivitasnya. Anda yang sedang di rumah, mungkin dengan aktivitas di rumah, semoga tetap sehat juga ya. Di Halo RRI kali ini saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda yang ingin bergabung seperti biasa ya. Seperti tadi ada Bapak Rahim di Lombok Utara yang mengeluhkan pelayanan medis di wilayahnya ya. Di mana ketika ambil obat Pak Rahim merasa agak kurang nyaman ya. Apalagi obatnya harus diambil di tempat yang berbeda. Kemudian dari Ibu Wiwi di Desa Nagung ya yang menyampaikan masalah kebersihan di lingkungan pendidikan tepatnya ya, berharap ada petugas yang turun di sana untuk membersihkan jalan seputaran lingkungan pendidikan agar tempat tersebut ini benar-benar bersih ya. Walaupun memang tidak setiap hari harus diturunkan petugasnya. Baik pendengar, mungkin Anda yang ingin bergabung silakan. Kami masih menantikan Anda. Ada beberapa pertanyaan ataupun keluhan dari masyarakat juga yang masuk dari chat kami. Ini dari Serina katanya ini ya. Mahasiswa tinggal di Gomong. Saya mau memberikan sedikit masukan mengenai pelayanan administrasi. Menurut saya sekarang sebenarnya sudah cukup baik. Petugas juga ramah, cuman terkadang masyarakat masih bingung mengenai persyaratan yang harus dibawa. Mungkin kalau informasi persyaratannya ini dibuat lebih jelas dan mudah dilihat masyarakat, ini akan sangat membantu, terutama bagi yang baru pertama kali mengurus. Jadi bukan keluhan besar, lebih kepada saran saja, semoga pelayanan publik kita ini semakin mudah dan cepat. Terima kasih. Rina ya di Gomong. Kemudian ada lagi siapa ini sebentar. Nah ini dari Dasan Agung Bapak Budi dan sehari-hari bekerja sebagai pengemudi. Saya ingin menyampaikan soal jalan yang berlubang di salah satu ruas yang cukup sering saya lewati. Ini ruas mana ya? Lubangnya sebenarnya tidak terlalu besar tetapi kalau malam atau saat hujan ini agak sulit terlihat. Karena saya setiap hari di jalan saya berharap lubang-lubang kecil seperti ini bisa segera diperbaiki sebelum menjadi semakin besar. Mudah-mudahan masukan ini masyarakat seperti ini bisa menjadi perhatian. Terima kasih untuk Bapak Budi tadi ya. Dan selanjutnya ada dari siapa ini? Dari Ibu Siti ya di Karangtapen. Saya mau menyampaikan mengenai sampah mas di lingkungan kami. Sebenarnya petugas sudah datang mengangkut sampah tetapi kadang jadwalnya tidak menentu. Kalau terlambat diangkut, sampah jadi menumpuk dan menimbulkan bau. Keluhan saya ringan saja, Mas. Mudah-mudahan ke depan jadwal pengangkutannya bisa lebih teratur sehingga lingkungan juga tetap bersih. Baik. Terima kasih ya untuk para pendengar yang ikut bergabung di Halo RRI untuk pagi hari ini. Dan benar sekali ya tadi dari Rina mengenai pelayanan. Ketika datang untuk mendapatkan pelayanan, kita ingin mendapatkan informasi yang jelas ya. Jadi kita ingin tahu apa persyaratannya, bagaimana prosesnya, kemudian berapa lama prosesnya, dan kemana harus bertanya apabila mengalami kendala. Nah hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya sangat berarti ya bagi masyarakat. Karena tidak semua orang memahami prosedur administrasi, tidak semua masyarakat memiliki akses informasi yang sama. Dan terkadang persoalan ini muncul bukan karena masyarakat tidak mau mengikuti aturan ya, tetapi karena masyarakat belum mendapatkan informasi yang cukup jelas. Nah, disinilah pentingnya komunikasi. Masyarakat perlu mengetahui hak dan kewajibannya, sementara lembaga pelayanan juga perlu mendengarkan apa yang menjadi kesulitan masyarakat di lapangan. Nah, pendengar, mungkin ada yang pernah mengalami hal serupa, pengalaman kurang menyenangkan ketika mendapatkan pelayanan, mungkin pernah merasa bingung karena informasi yang berbeda, atau mungkin pernah kesulitan mendapatkan informasi, atau mungkin justru punya pengalaman yang sangat baik ya, dan ingin memberikan apresiasi kepada petugas pelayanan. Semua itu bisa disampaikan ya, karena di Halo RRI tidak hanya menjadi tempat untuk menyampaikan keluhan-keluhan saja ya, bolehlah apresiasi juga penting ya. Kalau ada pelayanan yang baik, petugas yang ramah, kemudian cepat membantu atau memberikan solusi kepada masyarakat, silahkan juga disampaikan. Saya juga pernah punya pengalaman ketika ke rumah sakit di rumah sakit Tripat ya di Gerung. Waktu itu saya mengantarkan ayah saya untuk berobat ya, karena lumayan serius penyakitnya. Nah, di sana pelayanannya itu sigap sekali, melihat pasien atau ayah saya yang lansia langsung disiapkan kursi roda tanpa harus diminta. Nah, itu kita sebagai masyarakat dengan pelayanan seperti itu cukup memberikan sesuatu yang membahagiakan ya. Nah, ini cukup cukup diapresiasi hal-hal seperti itu. Jadi Anda juga bisa menyampaikan hal serupa ya, kalau memang punya pengalaman mendapatkan pelayanan yang baik, bisa disampaikan sebagai bentuk apresiasi. Semoga ini juga menjadi contoh ya untuk rekan-rekan kita di tempat yang lain. Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kalau Anda mungkin punya persoalan tentang yang lainnya, BPJS mungkin, atau bantuan sosial, ada berbagai program memang ya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi program-program seperti itu tentu sangat berarti ya, terutama bagi keluarga yang memang berada dalam kondisi yang cukup membutuhkan dukungan. Tetapi di lapangan terkadang muncul berbagai pertanyaan ya, bagaimana cara mendapatkan bantuan, apa saja persyaratannya, kemudian mengapa ada warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan bantuan, bagaimana jika data penerima tidak sesuai, kemana nih masyarakat harus melapor ketika menemukan persoalan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting ya untuk kita bicarakan, disampaikan, karena jangan sampai masyarakat justru tidak mendapatkan informasi yang cukup ya mengenai program yang sebenarnya diperuntukkan bagi mereka. Begitu juga dengan BPJS, mungkin ada pendengar yang pernah mengalami persoalan ketika menggunakan layanan kesehatan. Mungkin ada yang bingung mengenai kepesertaan ya, ada persoalan administrasi, ada persoalan rujukan, atau ada hal lain yang ingin ditanyakan dan disampaikan. Silakan ya. Namun kami juga mengingatkan ketika menyampaikan persoalan yang sifatnya pribadi, jangan menyampaikan data pribadi yang sensitif ya secara terbuka di udara. Cukup ceritakan persoalannya secara umum saja. Misalnya apa yang terjadi, kapan terjadi, pelayanan seperti apa yang diterima, dan apa yang menjadi harapan pendengar. Silakan di Halo RRI di 081-80-05-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Pendengar, tentunya kita berharap ya program-program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kalau ada kendala di lapangan, masyarakat juga memiliki ruang ya untuk menyampaikan. Jangan merasa bahwa keluhan kita tidak penting, karena bisa jadi persoalan yang dialami oleh satu orang ini ternyata juga dialami oleh banyak orang lain di luar sana. Dan ketika persoalan itu disampaikan, mungkin akan menjadi perhatian ya untuk dilakukan perbaikan. Jadi pagi ini, kalau pendengar memiliki pengalaman mengenai pelayanan, kemudian melihat infrastruktur atau yang menyentuh masyarakat ya, silahkan boleh berbagi bersama kami di Halo RRI. Mari kita bicarakan dengan tenang, kita cari informasi yang jelas, dan kita dorong juga ya pelayanan publik yang semakin baik, dan kita akan cari solusinya dengan menghadirkan pihak-pihak yang berwenang. Masih kami menantikan Anda pendengar di Halo RRI. Pro 1 RRI Mataram. Silakan di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521.
13: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritis sih boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
14: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
13: Mas, gak ikutan demo juga?
15: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
13: Lah ngapain di sini?
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangle Desa Pisangkang, Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu, di mana ketika itu akhir tahun 2005 saya kehilangan kaki karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu. Saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu? Di atas 10 jutaan lebih. Dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah itu prinsip saya dalam membuat kaki ini, karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah sampai saat ini banyak yang terbantu dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu memberi bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan. Dan akhirnya dari sisa bahan itu saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi. Akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahannya itu. Nah dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini.

0: Sah, sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah bergabung tadi ya, Bapak Rahim. Kemudian Ibu Bibi ya, yang di Desa Nagun, terima kasih ya. Dan persoalan-persoalan yang disampaikan semoga nanti bisa kita carikan ya solusinya dengan menghadirkan pihak-pihak yang berwenang. Dan ada satu hal yang bisa kita garis bawahi ya pagi ini, bahwa masyarakat bukan hanya sebagai penerima pelayanan saja ya, masyarakat juga memiliki peran untuk ikut mengawasi, kemudian memberikan masukan, menyampaikan kritik, sekaligus bisa memberikan apresiasi ketika pelayanan sudah berjalan dengan baik. Karena pembangunan dan pelayanan publik ini akan menjadi lebih baik ketika ada komunikasi dua arah. Pemerintah menjalankan program, masyarakat merasakan manfaatnya, dan ketika ada persoalan di lapangan, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikannya. Itulah semangat yang ingin dibangun melalui Halo RRI ya. Kita ingin menjadikan RRI sebagai ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat, tempat masyarakat bisa berbicara, tempat persoalan bisa disampaikan, dan mudah-mudahan tempat kita ini bersama-sama mencari jalan keluar. Terima kasih juga sekali lagi kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Mataram yang sudah berpartisipasi pagi ini ya. Tetap jaga komunikasi dengan baik, sampaikan kritik dengan santun, sampaikan keluhan berdasarkan fakta, dan jangan lupa ketika menemukan pelayanan yang baik, berikan juga apresiasi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim Halo RRI pagi ini. Untuk pengarah acara dan gatekeeper ada Bung Rian yang sudah membersamai saya. Kemudian dari tim multimedia ada Mas Imam dan Mbak Ria. Mbak Ria ya, yang sudah membersamai juga. Terima kasih tim Halo RRI untuk pagi ini. Dan pastikan Anda bisa menyimak Halo RRI setiap Senin, Selasa, Rabu dari jam 9:15 hingga menjelang pukul 10 pagi. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI. Hanya di Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Cucian tetangga. Sepasang suami istri muda menempati rumah di sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, sambil sarapan, si istri menatap keluar melalui jendela kaca dan melihat tetangganya sedang menjemur baju. Lalu si istri berkata kepada suami,

Lihat, Pak, cuciannya kelihatan kurang bersih ya. Sepertinya dia nggak tahu tuh cara mencuci pakaian yang benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian-pakaiannya. Seminggu berlalu. Di pagi yang sama, si istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya terlihat bersih cemerlang. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pa, sepertinya dia sudah belajar ya bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Pagi ini coba lihat tuh, cuciannya sudah bersih. Mungkin dia melihat hasil cucianku yang bersih." Lalu si suami berkata, "Ma, Papa bangun lebih pagi hari ini untuk membersihkan jendela kaca kita." Si istri terkejut dan sangat malu mendengar jawaban suaminya. Dia malu telah mencerca tetangganya selama ini tidak bersih mencuci pakaian, padahal kaca jendelanya yang kotor. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran kita lewat jendela mana kita memandangnya. Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan hidup kita. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seburuk apapun baju yang kita pakai, tidak akan melukai orang lain. Tapi lidah dan sudut pandang yang kotor dapat melukai, bahkan menghancurkan orang lain. Lalu, apakah kaca jendela kita sudah bersih hari ini?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: SMPN 9 Mataram memastikan siswa penyandang disabilitas tetap mendapatkan akses pendidikan di sekolah reguler. Saat ini terdapat 3 siswa disabilitas yang terdata secara khusus dengan kebutuhan yang beragam, mulai dari disabilitas fisik hingga kognitif. Kepala SMPN 9 Mataram Ahmad Farurozi mengatakan sekolah menyiapkan guru pendamping khusus atau GPK untuk membantu menangani siswa berkebutuhan khusus. Guru pendamping tersebut juga terus mengikuti pelatihan agar mampu memberikan pendampingan sesuai kebutuhan siswa. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, dengan saya hadirkan satu informasi dalam Lintas Informasi tadi, maka tuntas sudah waktu saya untuk menemani Anda di hari ini ya, Senin 14 September 2026. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Setelah saya, nanti akan ada rekan kami, Sari Wisudawati, yang akan mengudara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Saya Andi Suwandi pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo Indonesia. Anda tahu gak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari, Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda? Hari ini pendengar Pro 1 RRI Mataram, semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, bahagia, damai, tentram, sejahtera pendengar ya. Dan namun demikian pendengar, tetap kami harus menyampaikan satu kabar duka untuk rekan kami, reporter sekaligus juga presenter RRI Mataram yang hari ini sedang berduka, Mbak Fatmawati Maestri, yang hari ini pendengar diberikan ujian kemalangan atas berpulangnya suami tercinta Mas Sukron, atau yang biasa kami panggil, atau mungkin ya kami memanggil beliau itu Mas Aron, tadi malam pendengar ya. Jadi tadi malam meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, jenazah disemayamkan di rumah duka dan nanti akan dilakukan pemakaman setelah sholat zuhur. Jadi demikian informasi duka untuk hari ini pendengar Pro 1 RRI Mataram. Sekali lagi untuk Mbak Fatma dan keluarga, semoga diberikan ketabahan yang luar biasa, diberikan kelapangan dada tentu saja, dan dimudahkan segala urusannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, peningkat pelestarian Mataram musim kemarau. Ini memang salah satu yang paling kita di warning oleh BMKG dan BPBD adalah hati-hati kalau mau bebakar-bakaran ya, pendengar ya. Hati-hati karena potensi terjadinya kebakaran di musim kemarau ini resikonya tuh semakin tinggi. Nah, pendengar, api kembali membakar kawasan Taman Nasional Tambora. Dalam 3 hari 9 sampai 11 September kemarin, sedikitnya ada 395,5 hektare areal terdampak di dua wilayah pengelolaan. Di balik angka ini tersimpan persoalan yang lebih besar sebenarnya ya. Bagaimana api ini bisa berkembang di kawasan konservasi ketika pengawasan dan pencegahan terus dilakukan. Kebakaran pendengar di Resor Piong SPTN 1 Kore terpantau sejak 9 September dari arah jalur HTI atau Labu Nae Doro Tebe Nae, yang kemudian api berkembang ke arah selatan dan barat daya hingga mendekati jalur pendakian Piong pos 2 hingga pos 3. Pengukuran pada 11 September menunjukkan areal terdampak sekitar 358,16 hektare, sementara di SPTN 2 pekat kebakaran di jalur pintu walet timur Hokdo grid 67 hingga 68. Kemudian zona rimba berdampak sekitar 37,34 hektare. Total hampir 400 hektare kawasan terdampak. Dampaknya tidak hanya terlihat pada vegetasi yang menghitam. Kebakaran juga memaksa pengelola mengambil langkah pembatasan aktivitas di dalam kawasan konservasi. Jadi itu dia pendengar ya, sayang sekali. Karena kan kawasan Tambora ini juga adalah salah satu kawasan yang dilindungi pendengar. Dia menjadi Taman Nasional Kebanggaan kita, salah satu yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kewajiban kita sebenarnya untuk jaga-jaga ya. Kalau misalnya tadi niatnya ada yang cuma buang puntung rokok, nah ini hati-hati gitu ya. Atau mungkin cuma mau sekedar bakar lahan untuk membuka lahan atau segala macam, ini harus hati-hati. Apalagi di musim-musim kemarau seperti saat ini.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Plus Satera di Mataram, masih dari informasi kebakaran di kawasan Tambora. Pendengar, sekitar 395,5 hektar kawasan Taman Nasional terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sulitnya medan dan minimnya sarana dan prasarana membuat pemadaman api sedikit terhambat. Kepala Balai TN Tambora Abdul Aziz Bakri mengatakan lokasi terparah berada di dua wilayah kerja, yakni SPTN 1 Kure dan SPTN 2 Pekat. Di SPTN 1 Kure, kebakaran di Resor Piong terpantau sejak 9 September. Kemudian hal ini juga terjadi di titik yang lain, pendengar. Titik yang terdampak ini juga meliputi jalur semen grid 573, jalur Wadu Ududoro Tabena E grid 511, serta jalur pendakian antara pos 2 hingga pos 3 grid 447. Luas area terdampak sekitar 358,16 hektar. Penanganan, pendengar, dilakukan melalui ground check, pemadaman langsung, kemudian pembuatan sekat bakar, pengamanan lokasi dan patroli. Petugas juga harus berjalan kaki selama 5-6 jam melewati jurang, punggungan bukit, dan medan terbuka untuk mencapai sejumlah titik api. Sementara itu, pendengar, di SPTN 2 Pekat, kebakaran terjadi di jalur Pintu Walet Timur Hodo, grid 67 hingga 68, zona rimba, dengan areal terbakar sekitar 37,34 hektare. Tim juga melakukan pemadaman manual, membuat sekat bakar, dan mengukur areal terdampak dan menjaga lokasi hingga api terkendali.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Barat tidak semestinya berhenti hanya karena seseorang tinggal jauh dari pusat perguruan tinggi. Prinsip inilah yang terus didorong Universitas Terbuka UT Mataram dengan memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga berbagai wilayah di NTB. Direktur UT Mataram, Roni Basista, mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Menurutnya, keberadaan UT di berbagai daerah menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar Prasata Rali Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dorong generasi muda berkarya, mendengar Dikpora NTB kolaborasi dengan Putri Kebaya. Ini satu hal yang baik tentu saja ya. Upaya membangun generasi muda yang berkualitas terus dilakukan Dinas Pendidikan dan Olahraga Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui bidang kepemudaan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dan kali ini bersama dengan Paguyuban Putri Kebaya NTB 2026 dengan menggelar sosialisasi menggali potensi generasi muda dan bahaya merari kode di SMAN 1 Pringgebaya Lombok Timur. Hampir 500 siswa-siswi kelas 11 SMAN 1 Pringgebaya mengikuti sosialisasi ini dan menjadi ruang edukasi bagi para pelajar untuk menggali, mengenali potensi diri sekaligus juga memahami pentingnya mempersiapkan masa depan sejak bangku sekolah menengah atas atau SMA sederajat. Sejumlah narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini diantaranya sebagai pemateri ada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi Eskom MA, yang juga sekaligus selanjutnya ada Hurul In yang menyampaikan bahaya pernikahan dini atau merari kode dan terakhir pelatihan menggambar batik oleh Kirana yang keduanya tergabung dalam Paguyuban Putri Kebaya Indonesia NTB 2026. Begitu juga dengan Bayi Almira Gina Afrianti sebagai ketua panitia juga sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Haji Tarmizi yang akrab disapa dengan Pak Haji menyampaikan materi pertama untuk mendorong para siswa untuk lebih percaya diri dalam menggali kemampuan dan potensi yang dimiliki. Beliau juga menyampaikan langkah-langkah menggali potensi diri ya, di mana pemuda perlu mencatat apa yang disukai, kelebihannya, berani bergabung dengan organisasi sekolah seperti OSIS, Pramuka, PMR, dan bahkan kepanitiaan sekolah lainnya untuk melatih kemampuan kerjasama dan kepemimpinan ini. Dan tentu saja dengan kegiatan-kegiatan ekstra di luar sekolah ini juga bisa mengalihkan perhatian para siswa, para remaja ini terhadap hal-hal yang bisa mendorong mereka untuk berpikir melakukan itu tadi ya, merari kode.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Prasata RRI Mataram terluka dari silver. Ya, ya mudah-mudahan yang luka-luka bisa cepat sembuh ya pendengar ya. Karena kalau udah luka itu memang sakit banget meskipun kita lukanya sedikit. Tapi sakit ya, namanya juga luka. Berbeda kalau misalnya lukanya itu udah luka yang ini ya, yang misalnya ada berkaitan dengan penyakit gitu, kayak misalnya diabetes. Ini kan luka itu agak susah sembuh kalau misalnya kita berada dalam kondisi seperti ini. Makanya itu pendengar ya, sebelum akhirnya kita harus menerima kenyataan ketika menerima hasil MCU, aduh saya ada ini, saya ada ini, mending dari sekarang kita mulai untuk menjaga kesehatan tubuh. Caranya adalah menjaga pola makan sehat ya. Makan gula boleh, tapi harus sesuai dengan standar ya, harus ada batasnya. Makan garam-garam juga boleh, bukannya kemudian harus di-cut 100%, tapi ini ada batasnya. Begitu juga dengan yang berminyak, pendengar ya, ini juga ya harus semua ada batasnya. Bukan kemudian kita cut off sama sekali ya, harus kemudian dihentikan 100%, ya enggak juga gitu ya. Karena kita enggak bisa, gula itu kita tidak bisa hindari sama sekali 100%. Gula itu ada di nasi, ada di buah-buahan. Hanya saja memang jenis gulanya ini beda-beda ya, berbeda ya. Kalau di buah-buahan itu ada yang mengatakan, oh buah-buahan itu gulanya begini dan begitu gitu ya. Tapi yang jelas kita harus hindari ya sebisa mungkin. Untuk gula dengan Prasata RRI Mataram itu sudah tahu ya, maksimal 50 gram per hari atau 4 sendok makan, dengar ya. Kemudian juga untuk garam itu maksimal 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram. Pendengar, ini per hari. Sementara untuk lemak itu maksimal 5 sendok makan minyak atau 67 gram per hari. Cuman kan kadang-kadang PR-nya itu adalah kita nggak tahu ya, kalau kita mau makan, apalagi makan di luar, kita mana tahu ini kadar gulanya, kadar minyaknya, kadar garamnya gitu ya. Ya salah satunya adalah ya kita hindari gitu makanan-makanan yang kira-kira banyak mengandung gula. Ya, kayak misalnya kue-kuean ya. Nasi putih juga itu bisa dikurangi, pendengar. Kita bisa ganti dengan sumber karbohidrat yang lain, kentang ya, ubi. Nah, itu saya paling suka kalau ganti nasi itu pakai ini nih, nasi jagung ya, atau pakai talas alias lomak. Itu lomak, saya adalah penggemar lomak sejati. Meskipun mungkin masih belum 100% menghindari nasi, karena kita tuh manusia Indonesia, kita lahir besar itu dengan budaya makan nasi. Padahal nenek moyang kita tuh pendengar, mereka punya keragaman makanan pokok yang lebih beragam daripada hanya sekedar beras gitu ya. Hanya saja ya, itulah ada terjadi pergeseran. Itu ada sejarahnya lagi. Kalau kita bahas itu panjang ya. Tapi yang jelas itu ya, kita bisa kurangi nasi putih, kita bisa ganti dengan sumber karbohidrat yang lain ya, ada ubi, ada singkong, ada talas, kimpul ya yang lagi rame dibahas di media sosial. Saya pernah coba tuh makan, jadi gak pakai nasi. Kebetulan saya waktu itu, ini juga insiden gitu ya, jadi waktu itu sedang gak enak badan di rumah, gak kemana-mana, tapi di rumah sendirian dan kayaknya tuh berat banget mau bangun untuk masak nasi. Nah kebetulan karena saya tuh suka banget sama ubi gitu, suami saya tuh ada sempat beliin ubi rebus gitu, dan itu masih ada di kulkas. Jadi saya lapar, saya gak mau masak nasi karena badan tuh lagi gak enak buat dibawa masak. Ini saya makan tuh pakai singkong rebus ya, ambon lepak itu. Terus saya kasih sayur, saya kasih lauk yang lain, ternyata enak-enak aja tuh. Ternyata enak. Jadi beberapa kali itu kalau misalnya lagi malas makan nasi, saya beli tuh, beli ubi atau beli lomak sih terutama. Saya tuh pecinta lomak sejati. Duh, pagi-pagi tuh biasanya suka banget ngopi hitam panas sama lomak. Aduh, itu sarapan terdebes saya tuh ya. Jadi itu ya, kita hindari gula maksimal 4 sendok makan, kemudian garam maksimal 1 sendok teh, lemak maksimal 5 sendok makan. Ya kurang-kurangi deh, gorengan itu memang nikmat banget. Apalagi kalau dimakan sama kopi gitu ya, pendampingnya tuh nikmat banget. Tapi ya itu tadi ya, kandungan minyaknya tuh lebih dari 5 sendok makan udah pasti ya. Kemudian kandungan garamnya, belum sambelnya,
Udah deh. Jangan lupa, jangan males juga untuk selalu ngecek label makanan. Ya, kalau misalnya kita beli gitu, ini ibu-ibu nih biasanya ya. Kalau kita belanja ke supermarket, mau kasih anak-anak cemilan gitu, gak usah ragu. Gak usah males gitu ya untuk ngecek label makanan di belakangnya. Nah, itu juga satu hal yang juga sering saya lakukan. Jadi kalau saya belikan minuman apapun itu, dan saya tipe orang yang jarang banget beli minuman-minuman manis kecuali susu ya, susu. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita beli susu pun pendengar, itu pastikan susu yang kandungan gulanya itu sedikit. Karena ada juga susu UHT itu kan yang dikasih sama rasa-rasa. Itu saya juga sangat menghindari beli susu UHT yang ada rasa-rasanya ya. Jadi lebih suka yang plain, karena ini apalagi kalau misalnya sudah ada label 100% full cream atau susu sapi segar. Ini juga penting. Makanya kalau kita beli ya, itu kita jadi ibu tuh kalau belanja untuk kebutuhan rumah itu dibutuhkan mindfulness katanya ya. Thoughtful. Jadi harus diperhatikan labelnya, apa nih kandungannya. Karena kadang ada juga tuh yang katanya susu UHT tapi ternyata kandungan susunya cuma 50%. Sisanya itu susu bubuk, susu skim, terus ada tambahan perasa, tambahan gula. Ini juga kita harus detail banget melihat hal-hal yang seperti ini ya. Untuk apa ya? Untuk itu tadi, menjaga kesehatan keluarga ya. Batasi tadi minuman manis, menggunakan rempah alami, kenapa enggak? Meskipun memang di pasar itu atau mungkin di toko-toko itu sudah banyak banget bumbu-bumbu yang bumbu instan ya. Mau nasi goreng udah tinggal kita pakai bumbu sasetan itu kan murah ya, 2.000 ya. Enak sih, tapi enak micin, enak yang artificial gitu loh. Jadi lebih baik kita kembali menggunakan bahan-bahan atau rempah-rempah alami ya. Bawang ya, bawang yang nyata gitu, real food ya. Kemudian kunyit ya, udah kunyit yang real food gitu. Yang sebenarnya kunyit, laos, jahe kunyit ini kan bisa kita tanam di halaman rumah. Saya punya tuh pohonnya, jadi saya udah benar-benar menerapkan ini. Kenapa saya bicara ini ya? Karena saya melakukan atau menerapkan ini. Jadi di halaman rumah saya tuh ada tumbuh pohon cabai ya. Laos, jahe, kunyit, serai itu saya hampir gak pernah beli. Cabai juga beberapa bulan ini gak beli. Karena ada pohonnya, sayur-sayuran ya, minimal kelor doh. Bukannya orang Sasak itu suka banget tuh sama kelor. Dan seingat saya dulu tuh setiap rumah tuh selalu ada yang namanya pohon kelor. Kelor ini mungkin sering kita lihat sebagai sayuran biasa, murah ya, tapi ternyata kandungan gizinya luar biasa. Makanya dia disebut sebagai tanaman ajaib, pendengar. Jadi jangan ragu-ragu ya, apalagi kelor ini kan gak membutuhkan perawatan yang gimana-gimana. Nanamnya juga gampang, tinggal ditancapkan saja, dia bisa tumbuh gitu ya. Apalagi yang bisa kita lakukan banyak hal ya. Kalau misalnya punya halaman, ada pekarangan sedikit, tanah kelebihan gitu sedikit, itu bisa dipakai ya. Apalagi kita kalau misalnya mau nanam-nanam rempah-rempah yang kecil-kecil gitu ya, laos, jahe, kunyit itu kan bisa pakai pot ya. Kemudian juga apalagi misalnya ditanam di pot itu, kita tanemin aja. Cabai itu kan bisa di pot ya. Tomat, saya pernah punya pohon tomat juga, rame juga ya, itu berbuahnya subur. Cuman kan tomat itu gak bisa lama-lama ya dia ya, jadi ya itu. Jadi kita tinggal pilih-pilih aja mana yang bisa ditanam di rumah, itu kita tanam di rumah. Meskipun dengan halaman yang kecil, yang sedikit, itu bisa kita akalin selama kita mau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami mengakhiri pertandingan lebih baik. Kami bisa saja bermain lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

J'ai première manche, ça carré. 6 jeux d'un. Yeah.

Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini. Pukul 12:15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu

Pendengar Perusahaan RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Prosa Tera di Mataram, Anda masih bersama kami, pendengar ya. Kita masih akan sama-sama menikmati suasana siang, suasana istirahat hari Senin hari ini, pendengar ya. Nanti di pukul 13, kami akan kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan,

Bentuk, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan perubahan APBD 2026 dengan defisit mencapai 369 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk memudahkan penonton MotoGP Mandalika 2026 menuju sirkuit. Bersama saya, Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan perubahan APBD 2026 dengan defisit mencapai 369 miliar rupiah. Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 5,683 triliun rupiah, naik 1,08% dibanding APBD murni 2026. Sementara belanja daerah meningkat menjadi 6,052 triliun rupiah atau naik 5,56%. Defisit sebesar 369 miliar rupiah tersebut akan ditutup melalui pembiayaan neto yang bersumber dari Silpa sebesar 431 miliar rupiah setelah dikurangi pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar 61 miliar rupiah. Sekda NTB Abdul Khair mengatakan tambahan belanja diarahkan untuk sejumlah prioritas pembangunan. Di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, penguatan ekosistem agromaritim, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kenaikan belanja terbesar terdapat pada belanja operasi dan belanja modal yang mencapai 5,146 triliun rupiah, meningkat sekitar 360 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan mencapai 3,122 triliun rupiah, naik 3,21% dari APBD murni. Ia menegaskan perubahan APBD tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan belanja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Layanan stroke di Nusa Tenggara Barat naik kelas. RSUD Provinsi NTB kini mampu melakukan operasi bypass STA MCA untuk menangani kasus stroke kompleks. Tindakan perdana dilakukan melalui program proctorship dengan melibatkan tenaga ahli. Dengan capaian tersebut, NTB menjadi provinsi ke-11 di Indonesia yang memiliki layanan bypass STA MCA. Direktur Pelayanan Klinis Ditjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Dr. Obrin Parulian mengapresiasi capaian RSUD Provinsi NTB. Ia menyebut kemampuan tersebut bahkan telah melampaui target awal pengampunan layanan stroke. Kemenkes mendorong pemerataan layanan kesehatan prioritas agar masyarakat tidak perlu dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan penanganan stroke kompleks. Obrin mengatakan kasus yang dapat ditangani di rumah sakit kabupaten dan kota tetap dilakukan di daerah, sementara kasus kompleks dapat dirujuk ke RSUD Provinsi NTB. Sekda NTB Abdul Khair menambahkan layanan bypass STA MCA akan memperpendek akses masyarakat terhadap penanganan stroke kompleks, sehingga pasien dan keluarga tidak perlu lagi ke Bali atau Makassar. Pemprov NTB juga berkomitmen memperkuat layanan tersebut melalui peningkatan kompetensi tenaga medis, sarana-prasarana, alat kesehatan, dan jejaring rujukan. Aktivitas transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat pada Juli 2026. Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin mengatakan kenaikan terlihat pada angkutan laut dan penerbangan domestik. Pada Juli, jumlah penumpang yang datang melalui pelabuhan laut mencapai 123,96 ribu orang, naik 26,52% dibanding Juni. Sementara penumpang yang berangkat mencapai 121,19 ribu orang, meningkat 23,57%. Untuk arus barang, jumlah yang dibongkar di pelabuhan mencapai 285 ribu ton, naik 37,95%, sedangkan barang yang dimuat sebanyak 200.094.000 ton, turun 27,62% dibanding bulan sebelumnya. Di sektor penerbangan domestik, jumlah penumpang yang datang mencapai 129.516 orang, naik 20,59%. Sementara penumpang yang berangkat tercatat 125.228 orang, meningkat 19,57%. Berbeda dengan penerbangan domestik, penumpang internasional yang datang turun 10,55% menjadi 13.780 orang. Sedangkan penumpang yang berangkat meningkat 28,52% menjadi 13.568 orang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk memudahkan penonton MotoGP Mandalika 2026 menuju sirkuit. Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan shuttle bus disiapkan di 5 titik penjemputan, yakni Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, ex-Bandara Selaparang, Senggigi, Pelabuhan Bangsal, dan Sirkuit Mandalika. Penambahan titik di Senggigi dan Bangsal dilakukan untuk memperluas akses, terutama bagi wisatawan yang menginap di Lombok Barat dan Lombok Utara. Shuttle bus dari titik penjemputan menuju sirkuit Mandalika akan beroperasi pada pukul 08.00 hingga 12.00 WITA. Sementara perjalanan dari sirkuit menuju titik penjemputan tersedia pukul 16.00 hingga 22.00 WITA. Ervan mengimbau penonton memperhatikan jadwal operasional agar tidak tertinggal layanan shuttle bus. Sebanyak 35 armada akan dibagi ke 5 titik sesuai kebutuhan. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok Tengah. KPU Provinsi NTB mengenalkan demokrasi, pemilu, dan kebebasan berpendapat kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Mataram. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU NTB, Agus Hilman, menjelaskan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam pemilu, demokrasi menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat melalui prinsip one person, one vote, one value. Hilman juga menekankan pentingnya kebebasan berpendapat. Menurutnya, setiap orang berhak menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Ia menyebut pemuda memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi karena akan menjadi generasi penerus yang menjalankan sistem demokrasi di masa depan. Menurut Hilman, praktek demokrasi dapat dimulai dari lingkungan sekolah, seperti melalui OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, diskusi, debat, hingga penggunaan media sosial. Pemilihan ketua OSIS merupakan laboratorium demokrasi bagi siswa untuk mempraktekkan asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. SMAN 2 Mataram terus mendorong peningkatan kompetensi guru agar mampu mengikuti kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang. Penguatan jika dilakukan secara rutin melalui workshop, BIMTEK, hingga mendorong guru melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan doktor. Khalil Bisri melaporkan.
1: Peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu perhatian SMA Negeri 2 Mataram dalam menjaga kualitas pembelajaran. Sekolah menilai pengembangan kemampuan guru harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kegiatan pelatihan saja. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram Gunawan mengatakan, sekolah secara rutin mengikut sertakan guru dalam berbagai workshop dan bimbingan teknis, baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh Dinas Pendidikan. Sekolah juga menggandeng narasumber dari luar untuk memberikan penguatan sesuai kebutuhan pembelajaran.
2: Untuk menguatkan itu kami mengikutkan Bapak Ibu Guru melalui workshop, menyediakan dengan mendatangkan narasumber dan seterusnya dari luar atau yang bersinergi dengan Dinas Pendidikan juga.
1: Gunawan mengatakan penguatan kompetensi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan pengawas pembina dari Dinas Pendidikan. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan program sekolah dan proses pembelajaran dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
2: Kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran dan seterusnya. Nah, salah satunya tadi adalah penguatan kompetensi Bapak Ibu Guru, ya salah satu yang sudah biasa kami lakukan adalah mengikutkan workshop atau bimtek yang diadakan oleh dinas atau yang di luar ataupun internal kita juga.
1: Selain pelatihan, sekolah juga mendorong guru untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sejumlah guru SMA Negeri 2 Mataram saat ini telah menyelesaikan maupun sedang menempuh pendidikan magister. Sementara sekolah juga berharap ada guru yang melanjutkan hingga jenjang doktor. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas tenaga pendidik sekaligus berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan bagi siswa di sekolah.
0: Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan perubahan APBD 2026 dengan defisit mencapai Rp369 miliar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk memudahkan penonton MotoGP Mandalika 2026 menuju sirkuit. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, di Maxi, makan siang bersama teman sejati, pendengar Prosatera di Mataram. Saya temani Anda ya untuk hari ini. Kota Mataram memang tidak terlalu terik untuk hari ini, pendengar. Bahkan kita sedikit berawan, pendengar Prosatera di Mataram. Ya, artinya suhu ini bisa sedikit membantu kita untuk tetap menjaga kondisi kelembaban dalam tubuh. Ya, pasti kan Anda selalu terhidrasi, pendengar, ya, karena dengan menghidrasi tubuh ini juga membantu kita menjaga kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pendengar, kita masih di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Masih menemani Anda makan siang ya, meskipun tersisa kurang lebih 5 menit lagi nih. Dan satu lagu terakhir sebelum nanti saya kembali menghadirkan Indonesia Banget untuk Anda.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan

ikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online, setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan Gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengaku pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pengalaman, pendalaman, dan verifikasi alur transaksi termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan kedinasan oleh oknum pegawai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Balik lagi di Indonesia banget ya, seperti biasa. Ya, nanti saya akan terima telepon Anda, tapi setelah beberapa lagu berikut ini. Ya, jadi ditunggu nanti.

0: Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Oke, pendengar Prosatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tiba saatnya saya mengangkat telepon Anda ya. Udah jam 2:30 soalnya ini. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Mbak Cante.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Yogi, Masa Lupa.
0: Oh, Mas Yogi. Oke, ya, baik.
1: Pembuka jebak, lama menunggu lagunya.
0: Apa itu pembuka jebaknya?
1: Caranya Mas Yogi pertama.
0: Terus lagunya itu mau lagunya siapa? Jebak. Oh gitu. Ya.
1: Kan ya, bahasa ya. Indonesia pembuka jebak. Lagunya pertama Mas Yogi. Penyusun pertama.
0: Lagunya siapa Mas Yogi?
1: Lagunya Wali Baik-Baik Sayang ya.
0: Wali Baik-Baik Sayang. Tungguin ya. Oke, ditungguin ya. Enggak kabur kan? Iya, boleh.
1: Bunda Aisyah, Bunda Mutia, ada Mbak Maya, ada Siang Listrik, ada Widya, ada Ila, ada Aries, ada Ayu, ada Pak Fajar, ada Bang Medit, ada Bang Ojek, ada Pak Jamaluddin, ada Pak Haji Herman, terus ada Pak Jam, terus ada Ella Mr. Bean, terus ada Bunda ini Bunda Cahaya, ada Bunda Cajar, ada semua-semua anda Mbak Cantik.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lagi penelpon berikutnya. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Siapa di mana nih?
2: Ini dari Bonsu.
0: Siapa?
2: Haris Kelana.
0: Haris Kelana. Oke, Bang Haris Kelana. Lanjut, iya. Bang Haris Kelana.
2: Iya. Salam-salam dulu nih.
0: Silahkan.
2: Buat Bang Yogi tadi, salam persahabatan. Ada Nusara, ada Nusimanti juga. Tadi namanya di mantan, ada Nadia, ada Pak Malik, ada juga Bunda Maksinya, Bunda Isya, kemudian sehat selalu. Buat teman-temannya, Tanda RI dan kru-krunya.
0: Oke.
2: Okay. Kebadian ini ya?
0: Sari di sini.
2: Oh, Mbak Sari.
0: Salam
2: sehat selalu, Mbak Sari. Terima
0: kasih. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita terima lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
3: Di Pantai Sedayu.
0: Pak Purbaya. Oh ya, oke. Ahaha juga.
3: Pak Muhyiddin.
0: Ah, Pak Muhyiddin?
3: Iya.
0: Oh, Pak Muhyiddin. Oke deh, Pak Muhyiddin.
3: Gimana kabar hari ini?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Teman-teman. Ada Bang Andi di Gunung Sari. Ada Bunda Masnya juga, Bunda Aisyah juga. Terus ada Maya Mantang. Ada siapa lagi ya? Ada Ila di Bayang. Ada Alvin Bayang. Terus ada Kinanti di Lekok. Ada siapa lagi ya? Semua-semua ada ya? Nah, lagunya saya tunggu aja. Yang mana-mana yang ini saya dengar lagunya.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita coba terima lagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Persen Indonesia banget rekot. Aku udah gak ada rekotnya sekarang. Udah habis maulid.
0: Udah habis ya. Siapa di mana nih?
1: Ini Torerem ini di Lombok Timur.
0: Siapa?
1: Torerem.
0: Torerem, Torerem, Torerem.
1: Torerem.
0: Okay. Iya, Torerem. Silakan Pak Torerem.
1: Ya, Mbak siapa nih yang
0: Sari,
1: kasih tadi suaranya?
0: Sari, di sini Sari.
1: Oh ya, Mbak Sari yang cantik main ya. Main. Main sudah dari Torerem. Salam main.
0: Keputus ya. Hilang suaranya. Yo wes, kita ke lagu aja dulu ya. Baik-baik sayang.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
2: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
1: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
2: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
3: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Oke, pendengar Prosatara di Mataram, kita terima lagi teleponnya. Sudah tertutup. Udah diputusin maksudnya ya. Halo. Halo, hai.
1: Halo.
0: Halo.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar nih, Karni?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik juga Alvin di Bayan ini.
0: Bang Alvin.
1: Dari pertama dari Angkasa ya.
0: Lah iya, toh.
1: Iya, sekarang baru bisa. Ini lagunya Mbak.
0: Iya, boleh. Ini Mbak. Lagunya Halo. Siapa?
1: Lagi panas di Bayan ini.
0: Oh, lagi panas.
1: Mataram ada hujan.
0: Mataram lagi adem, tapi nggak hujan.
1: Lagunya?
0: Lagunya siapa?
1: Ari Lasso, Arti Cinta.
0: Arti Cinta dari?
1: Ari Lasso.
0: Oh, Ari Lasso, Arti Cinta. Oke.
1: Salam buat Cinanti, Ila, Bunda Warni, Kenza, Bang Irwan, Bunda Aisyah, Bunda Masnia, Bunda Maya, Bunda Akbar, Budia Pujud, alias Haktaman, Nartari, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Tinggul, Aris Kelasa, Pak Hermas, Samawin, Samuhidin, Bajang Lek, buat ya Sukri, buat semua di Basari.
0: Oke.
1: Okay. Dan Basarinya selamat melatih kita, semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Selamat hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lagi. Halo. Indonesia banget. Iya, siapa di mana nih?
2: Indonesia.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Bunda Kartini ini.
0: Bunda Kartini. Oke, Bunda Kartini.
2: Kita jumpa lagi, Mbak Cari, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Iya. Panas sekali nih Mbak Cari.
0: Di mana itu yang panas?
2: Panas.
0: Di mana?
2: Ya panas. Panas benteng-benteng ini.
0: Di mana?
2: Iya, salam-salam dulu.
0: Oke.
2: Salam buat bagi nanti, ada Mbak Maya, ada Bunda Ica, Bunda Cahaya, ada Bunda Siti Haja,

0: aja, Bang Raja, Bapak Mawiin, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bang Irwan, Bang Sahil, Bunda Marni, Mas Yogi, semua salam sehat selalu. Lagunya Serpihan Hati.
1: Serpihan hati ini, yang itu ya?
0: Ya, buat Mbak
1: YouTube
0: Sari,
1: ya.
0: Semangat Mbak Sari.
1: Yui.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget, selamat siang. Halo. Siapa di mana nih? Suaranya kecil banget.
2: Apa kecil?
1: Enggak tahu.
2: Bahari.
1: Halo?
2: Ya, halo Mbak Sari. Mbak Sari?
1: Iya, halo.
2: Halo.
1: Kecil banget suaranya. Siapa di mana nih?
2: Ini Mas Tenggo ini.
1: Bang Tenggo, oke Mas Tenggo silakan lanjut Bang Tenggo.
2: Saya perlu berduka cita Mbak Sari.
1: Kenapa?
2: Perlu berduka cita atas berpulang ke Mbak Tenggo.
1: Oh iya betul.
2: Saya perlu berduka cita, saya mewakili pendengar perusahaan juga.
1: Terima kasih Mas Tenggo.
2: Kita al-fatihakan dia untuk almarhum. Mas Sari.
1: Iya, halo.
2: Udah kemarin malam cantik nabrak di Mataram, Mas Sari.
1: Di wilayah mana itu?
2: Enggak tadi wilayah mana sih saya paling tidak begitu belum hafal tuh. Saya lagi pas bisnis hari Sabtu sore itu.
1: Oke.
2: Itu ada gangguan listrik ya. Saya pergi mau perbaiki pulang mungkin antara itu balap liar tuh.
1: Oh iya sih, kemarin kan memang lagi ada itu yang sedang ditangani.
2: Oh itu sampai sekaligus itu kalau kena itu mati di tempat sudah biasa.
1: Betul sekali.
2: Saya kan lari kencang dengan mobil. Oh itu sampai sekaligus itu ada sampai jarak 100 meter saya berhenti itu untuk tenangkan pikiran. Mungkin dia jatuh, mungkin di belakang mobil saya mungkin dia kaget juga. Tidak pakai lampu dia lagi.
1: Oke. Okay.
2: Kalau kena itu mati tempat sudah lihat.
1: Hati-hati selalu Bang Tenggo.
2: Enggak, saya juga lagi pikir ada telepon lagi dari kantor. Banyak gangguan malam itu. Aida, saya kaget betul gitu kalau kena ini bagaimana? Saya baru warga baru di Mataram. Aida, kalau aku saya di penjara di Mataram, oh sudah. Iya, sampai kaget malah takut. Kaget nggak pakai lampu mah.
1: Oke, Mas Tenggo, lanjut lagunya apa nih?
2: Lagunya ini nggak cari. Pak Pati Papipu nih agak kan?
1: Apa?
2: Pati Papipu.
1: Aduh, suaranya nggak kedengeran, Mas Tenggo.
2: Pati Papipu.
1: Oke, baik. Nggak keneran sama sekali ya. Makin lama makin kecil dan akhirnya hilang. Baiklah pendengar, kita ke lagu dulu ya. Nanti habis ini lintas informasi dan rekan saya akan menggantikan tugas saya untuk hari ini. Tapi satu penelpon lagi deh. Ini dari tadi Pak Purbaya kayaknya yang mau masuk. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purbaya bukan?
3: Iya.
1: Oh iya betul. Saya lihat dari tadi mau masuk ya. Oke deh Pak Purbaya lanjut deh.
3: Iya. Lagu dulu ya.
1: Ya lagunya siapa?
3: Lagunya Leto.
1: Leto, yang mana tuh Leto?
3: Ruang Rindu.
1: Leto Ruang Rindu. Oke, ditunggu ya.
3: Spesial buat Firza. Spesial buat Firza ya. Mamuanya udah tentang RI.
1: Ya.
3: Semoga sehat selalu. Amin. Makasih Mbak Sering.
1: Nah, oke, terima kasih kembali. Kita langsung ke lagu dulu, Arti Cinta.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
4: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan berbagai moda transportasi untuk mengantisipasi lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026. Dari sektor penerbangan, Garuda Indonesia menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Lombok dari 2 menjadi 3 kali sehari, khusus periode 8 hingga 12 Oktober 2026. Tambahan penerbangan juga disiapkan Transnusa untuk rute yang sama. Sementara penerbangan internasional Kuala Lumpur-Lombok oleh Air Asia tetap beroperasi. Asisten 2 Setda NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan permintaan tiket pesawat menuju Lombok pada 7 hingga 13 Oktober telah mencapai 90 hingga 100%.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, saya Dian Mustafa saat ini bersama Anda menggantikan Sari Wisudawati mengawal tugas saya melanjutkan Indonesia Banget ya. Jadi masih ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di dua line telepon 081-8020-56000-6465-21. Oke, kita mulai dari sekarang. Seperti yang sudah tidak sabar menunggu ya. Oke lah, kalau begitu sila. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia.
0: Oke, sila dengan.
1: Nanti kabar, Mbak Dia.
0: Alhamdulillah baik, luar biasa. Dengan siapa ini? Saya Sida.
1: Siang ini dapat bajang lain, Mbak Dia.
0: Oke, bajang lain, napi kabar? Nge. Apa cuaca? Suasa.
1: Baliknya, Mbak Dia, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini KLU cuacanya seperti apa? Apa sama?
1: Cerah, Mbak Dia.
0: Tapi angin cukup kencang nih, bajang lain.
1: Tidak kencang, biasa-biasa.
0: Tapi kalau di Mataram itu kayak musim gugur bunga. Maksudnya daun-daun yang kering-kering itu udah banyak jatuh dan
1: berguguran.
0: Iya, jadi debu itu terasa sekali, apalagi kalau menggunakan sepeda motor, bajang lain.
1: Lagunya Mbak Dia.
0: Sila bajang, lagu napi.
1: Jujur nih.
0: Jujurnya Raja.
1: Raja nggih.
0: Tunggu ya.
1: Terima kasih Mbak Dian. Salam dulu nggih. Buat Alvin, Pak Irwan, Pak Sikri, Bang Fajar, Bang Orbe, Pak Haji Herman, Pak Marisa, Bang Raja, Bunda Aisyah, Pak Mawin. Buat selaku Mbak Dian.
0: Nggih, bajang lain.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Buat Mbak Dian, selamat ulang tahun RI yang ke-81, Mbak Dian.
0: Iya, ini masih suasananya.
1: Semoga
0: ya.
1: Mbak Dian tetap sehat dan
0: amin, insyaallah.
1: Amin. Mataram tetap di hati masyarakat, Mbak Dian.
0: Amin, insyaallah.
1: Sampun niki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajang lain.

0: ada Mami Rian. Halo Mami.
1: 100% Indonesia.
0: Sila Mami, sila.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Rian, apa kabar Lombok Tengah?
1: Hujan bersama April.
0: Halo?
1: Halo?
0: Iya, ini dengan Dian Mustafa, Mami Rian.
1: Oh, saya kira Mbak Apiona tadi.
0: Bagaimana
1: kabar Mbak Apiona? Mbak Rian?
0: Baik, alhamdulillah Mami Rian.
1: Alhamdulillah, semoga sudah.
0: Nggih, insyaallah. Nggih, lanjut Mi.
1: Enggak hujan di Mataram, Mbak Rian?
0: Cerah-cerah saja nih Mami. Tadi sempat mendung sebentar.
1: Terima kasih salam ya.
0: Nggih, lanjut.
1: Anak-anak dan muda harus semoga selalu. Ada Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Rotun Gendor, ada Sinanti, ada Pak Nurda, Pak Herman, Pak Jamiluddin, Ayah Mancang, Mas Herom. Semuanya sudah ya.
0: Iya, baiklah. Saya
1: dari Marpot, Prokatu, Mbak Bi, sebuah itu.
0: Gitu ya.
1: Buat Pak Dian, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin, insya Allah, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Rian, satu penelpon lagi ya. Halo. Nah, terputus berarti Anda tidak beruntung. Boleh dicoba lagi. Iya, sebelum kita ke lagu Raja, ada siapa? Indonesia banget. Halo? Aloha? Anda sudah terhubung, tapi Anda nampaknya cari sinyal, nggih? Ya udahlah kalau gitu. Sabar-sabar, nggih? Nanti sudah bisa bergabung lagi, ya. Kita ke lagu dulu, pendengar. Masih lanjut terus bersama Anda di Indonesia banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Ya, baik benar. Terima kasih untuk yang masih terus bersama dan bergabung. Ya, tapi saya akan tuntaskan Indonesia banget, karena saat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi nanti lagu-lagu bisa Anda dengarkan setelah kumandang azan asar ya, wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, kita dengarkan bersama kumandang azan asar wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar saudaraku, kaum muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto

Cara meminimalisir bahaya jejak digital, membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial, bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif, menggunakan keamanan dua faktor.

0: Ya, padahal saya tuntaskan Indonesia banget, tapi masih mengawal Anda di NTB sore kita bersama di rangkaian acara selanjutnya.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saudara, perkembangan media digital membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan informasi. Namun, radio dinilai tetap memiliki fungsi penting karena mampu menjangkau masyarakat secara luas, sekaligus menjadi sarana penyebaran informasi dan edukasi. Pandangan tersebut disampaikan Direktur UT Mataram Roni Basista saat menjelaskan alasan pihaknya memilih berkolaborasi dengan RRI. Menurutnya, RRI memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan kekuatan jangkauan siaran yang membuat informasi dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Merci de pendengarin amat yang sangat berbahagia le sore ini kengeh yang menikmati suasana sore sambil kemana ini sambil berjalan atau kulineran ya. Aduh masya Allah, emangnya suasana sore seputaran Mataram ini sudah banyak sekarang yang berjajar kuliner, apalagi di taman-taman kota ya, Taman Udayana, Sangkareang, itu kalau mau nyari sate plus palecing urap tuh ya di sana. Ya baiklah, di saat Anda menikmati suasana sore, saya masih akan menghibur Anda dengan lagu dan juga nanti ada informasi untuk Anda.

sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro, memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah.

Iya, pendengar, meskipun bulan Maulid sudah lewat ya, atau bulan Mulutan ini sudah lewat ya, pendengar, tapi ada yang saat ini sedang makan cemilan, nyemil ya bahasa ininya. Ya. Sedang nyemil dengan jajanan-jajanan tradisional ala-ala Maulid kemarin yang masih tersisa banyaknya, atau mungkin ada berkah ya, kalau di Lombok tuh berkat namanya ya. Jadi berkatnya itu sampai sekarang nih masih tersisa. Wah, Masya Allah, Barakallah. Apalagi yang paling enak itu adalah ketika di akhir-akhir acara tuh ada namanya penamat tuh jadinya ada buah yang banyak begitu ya, yang dibentuk, kemudian kadang ditutup dengan ada namanya rengginang. Iya, memang rengginang ini pendengar adalah camilan tradisional dengan teksturnya dan rasa gurih ya. Nah, kalau di Lombok bukan disebut rengginang, tapi makanan ini memang hampir sama namanya, dikenal dengan sebutan renggi dalam bahasa Sasaknya ya. Jadi renggi ini memang camilan yang biasa disajikan di rumah. Nah, itu tadi juga ya, biasanya khasnya itu kalau renggi yang bukan yang biasa-biasa ya, tapi ini yang besar yang bisa menutupi bisa jadi tembola lah, seperti itu kalau di bahasa Sasaknya ya, penutup dari penamat itu. Jadi disajikan kadang besar, dibuat besar begitu ya oleh masyarakat Lombok. Nah, ternyata renggi ini bukan hanya sekedar camilan yang biasa disajikan ya, tapi ternyata di balik bentuknya ini tentu saja ya ada proses keterampilan dari tangan-tangan para pelaku usaha ya. Dan ini artinya sebuah peluang ekonomi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat ya, mulai dari ada yang membuatnya dari beras dan juga campuran ketan atau dari ketan saja, tentu olahannya yang sangat sederhana, kemudian dijemur sampai kering dan digoreng sampai menghasilkan tekstur yang renyah ya. Proses ini memang terlihat sederhana ya, tapi justru menjadi bagian dari kekayaan kuliner, terutama kekayaan kuliner lokal ya, yang terus diwariskan ya. Nah, tentu dari tangan para pelaku UMKM, renggi ini tidak harus berhenti sebagai makanan tradisional. Jadi produk ini bisa dikembangkan menjadi oleh-oleh khas Lombok juga kalau itu dikemas lebih menarik ya, dan dipasarkan secara lebih luas, bahkan mengikuti selera konsumen masa kini. Iya, nanti kita akan bagi-bagi lagi informasinya pendengar ya. Ini rengginang atau yang di Lombok ini orang banyak mengenalnya dengan renggi. Kenapa bisa bertahan begitu ya di tengah perubahan zaman, sekaligus menjadi peluang usaha bagi masyarakat ya. Karena ketika tradisi bertemu kreativitas dan semangat kewirausahaan, jadi makanan sesederhana apapun itu insya Allah bisa memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Oke, nanti kita lanjut ya untuk bagi-bagi informasi terkait dengan rengginang ini sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar masih lanjut terus ya. Di sore hari ini, di NTB Sore, masih saya akan hadirkan informasi tentang Renggi nikah. Wah, Renggi atau Renggi, Neng? Ini semua pasti bilang, wah itu makanan kesukaan saya. Dan memang seperti yang tadi di awal saya informasikan, proses pembuatannya itu masih menarik di sini ya, masih mempertahankan cara tradisional. Jadi adonan dibentuk, kemudian dijemur, itu sampai benar-benar kering ya. Nah, penjemuran ini yang membuat Renggi itu memang bisa bertahan cukup lama tanpa harus menggunakan bahan pengawet. Nah, tapi pertanyaannya, di tengah banyaknya camilan modern dan makanan instan, bagaimana Renggi bisa tetap bertahan? Apakah makanan tradisional ini hanya akan menjadi bagian dari kenangan masa lalu atau justru bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan? Nah, di sini memang bisa kita lihat bahwa makanan tradisional itu sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar nih, Kengge, kalau si Ide bisa kemas, bisa apa ya, memasarkannya dengan baik ya. Itu tadi, kalau ada pengemasan yang menarik, terus jangan lupa juga nih mungkin diinovasi rasanya ya, dan tentunya terus menjaga kualitas ya. Kalau Anda mengikuti perkembangan zaman nih, terus ingin membuat Renggi ini menjadi usaha Anda, iya insya Allah bisa naik kelas ya. Karena Renggi tidak akan sekedar menjadi camilan rumahan, tapi bisa menjadi produk UMKM yang mampu menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Iya, karena bagaimanapun kalau berbicara UMKM itu bukan berbicara tentang bagaimana menghasilkan keuntungan ya sebenarnya, tapi bagaimana menjaga produk lokal itu sendiri, terus mengangkat budayanya dan menjadikannya kuliner ini memiliki nilai ekonomi ya bagi masyarakat itu sendiri. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan lagi informasinya. Renggi ini sebagai identitas kuliner lokal, wah seperti apa? Oke, satu rasa cinta, satu rasa satu cinta maksudnya, kita dengarkan dulu. Untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Ya, pendengar Rengki, sederhana rasanya, besar peluang usahanya ya. Jadi kalau Anda mau nih membuka usaha nikeng, nggih, sila. Jadi emang ini cemilan yang tidak akan pernah ada habisnya begitu ya. Meskipun akan apa diubah-ubah rasanya ya. Nah, kalau rengginang ini dalam Sasak itu kan renggi ya. Jadi dalam kuliner lokal ini bisa menjadi sebenarnya makanan yang sangat menarik ya. Karena secara umum memang renggi ini kan dikenal sebagai rengginang. Di Lombok juga banyak yang kalau Sasak sih menyebutnya cukup, apalagi saya nih menyebutnya renggi, itu emang enak ya. Jadi kalau penyebutan ini sih menunjukkan bahwa satu jenis makanan itu bisa memiliki cerita dan identitas yang berbeda ya di setiap daerah itu sendiri ya. Jadi artinya UMKM kalau maksudnya mau mulai usaha ya renggi ini sendiri ya, silakan. Jadi mulai dari sekarang itu memang harus ada banyak inovasinya ya. Terus proses-prosesnya itu harus benar-benar dijaga. Bagaimana pemilihan beras atau ketan, proses memasak, pemberian bumbu, pencetakan, penjemuran sampai penggorengan dan pengemasannya ya. Jadi ini harus benar-benar menentukan kualitas renggi itu sendiri ya. Kalau Anda memperhatikan pemilihan beras atau ketannya, proses memasaknya seperti apa, pemberian bumbu, ini juga menjadi hal yang paling penting menjadi perhatian Anda untuk bisa memulai usaha renggi ini sendiri, dari penjemuran, penggorengan sampai pengemasannya itu ya. Kalau mungkin dulu Anda mengenal renggi dibuat untuk kebutuhan keluarga, tapi sekarang ini sudah banyak ya untuk menjadi oleh-oleh khas ya, ya, dan menjadi produk usaha banyak orang, terutama di Lombok ya, yang tentu saja produksinya itu lebih konsisten karena pelaku UMKM rengginang ini atau renggi ini memang mereka menjaga rasa, ukuran, kerenyahan dan juga kualitas produknya ya. Dan inovasi rasa sekarang sudah banyak juga ya, ada yang original, pedas, balado, keju, rasa khas Lombok seperti itu ya. Jadi memang disesuaikan selera, dengan selera pasar yang sekarang ini. Nah, jadi semoga saja meskipun banyak yang memproduksi renggi atau rengginang ini, tapi dengan inovasi ini tentu tidak akan menghilangkan karakter asli dari renggi itu sendiri ya. Kalau dulu meskipun dikemas dalam kemasan yang sekarang ini udah banyak ya, kemasan-kemasan menarik. Kalau mungkin dulu tuh kemasannya sederhana saja dibungkus plastik ya, tapi sekarang karena dikembangkan menjadi oleh-oleh khas Lombok, itu kemasannya lebih menarik, ada label produk, terus ada informasi komposisinya, tanggal kadaluarsa. Memang ini konsumen yang cerdas mencari hal-hal yang seperti ini sebelum membeli ya. Jadi yang mereka cari itu kalau udah kemasannya menarik, terus lengkap di situ label produknya, ada informasi komposisi, apalagi disertai dengan tanggal kadaluarsa dan juga izin usaha, sertifikasi yang diperlukan, ukuran kemasan yang beragam. Nah, jadi benar-benar ya Anda harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu kalau mau menjadikan renggi ini adalah salah satu usaha untuk Anda ya. Dan sekarang kan renggi ini tidak harus hanya dijual dari rumah atau dititipkan di warung, tapi dengan media sosial juga bisa Anda manfaatkan pemasarannya, dan juga marketplace produk lokal bisa diperkenalkan kepada konsumen di luar Lombok ya. Menggunakan WhatsApp bisnis, Instagram, TikTok ya, sekarang ini sudah banyak sekali pemasaran-pemasaran digital yang bisa Anda lakukan. Yang pasti renggi ini sekarang sudah banyak ya ditemukan juga di toko oleh-oleh khas Lombok ya. Dan
kalau bisa sih regenerasi pembuat rengki ini akan terus begitu ya. Jadi apakah anak-anak muda Sasak ini masih tertarik membuat rengki? Nah, ini juga yang harus diakomodir ya. Karena kalau generasi muda tidak meneruskan keterampilan ini, bukan hanya produknya yang bisa hilang, tapi juga pengetahuan tradisional di balik pembuatannya. Oke, itu dia pendengar ya. Kita sudah informasikan, bagi-bagi info tentang renggi atau rengginang yang ternyata memang mengajarkan kita bahwa sesuatu yang sederhana bukan berarti tidak bernilai. Ketika tradisi dipertahankan, kualitas dijaga, kreativitas dikembangkan, dan tentu pemasaran dilakukan dengan cara yang tepat, camilan tradisional pun bisa menjadi sumber ekonomi baru dari dapur masyarakat untuk pasar yang lebih luas lagi. Ya pendengar, terima kasih atas sudah bersama di NTB sore hari ini. Semoga saja info kuliner tadi ya, info tentang bagaimana mulai usaha, insya Allah akan bermanfaat untuk Anda. Kita akan jeda ya, masih ada lagu yang kami hadirkan. Nanti kita jeda di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, akan mengikuti berita lintas Korwil. Tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami, memang terjadi penurunan.
2: Misalnya dia melihat foto-foto orang yang kok ya cantik-cantik, kok ya pinter-pinter, kok ya kaya-kaya, kok ya gaya hidupnya gini-gini gitu ya.

Selamat sore pendengar. Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali. Sementara itu, gaya hidup ideal yang ditampilkan di media sosial kerap memicu kecemasan dan gangguan mental pada remaja. Akademisi Universitas Udayana mengimbau remaja untuk menyaring informasi di dunia maya serta memperkuat mental diri. Itulah pendengar berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 14 September 2026. Bersama saya, Irna Watikiri.

0: Kami awali dari berita pertama, kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
1: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%.
2: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.
1: Penurunan debit air berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami memang terjadi penurunan kisaran 20% dari Agustus kemarin, sudah kami dari Agustus kemarin, karena ini masuk kemarau-nya masih pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat, tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
2: Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirta Hita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariane berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.
1: Kami monitor kemarin katanya di daerah atas sudah mulai ada turun hujan. Jadi mudah-mudahan cepat
2: Lestariane menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Lereng Gunung Batur menjadi salah satu wilayah rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan saat puncak musim kemarau. Kombinasi vegetasi yang mengering serta tiupan angin kencang saat periode kritis berpotensi mempercepat perluasan kobaran api.
3: Karhutla di Bangli, karena bentangan wilayah terutama di wilayah Kintamani topografinya ada hutan, tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan.
4: Puncak musim kemarau dengan kondisi cuaca yang panas dan kering berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan terutama di kawasan yang rawan mengalami kekeringan meteorologis. Salah satunya lereng Gunung Batur Bangli dengan wilayah semak belukar yang luas dan kering. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli, Iketut Agus Sutap kepada RRI di Bangli mengatakan, selama puncak kemarau vegetasi bawah seperti semak belukar, daun kering, dan serasa di lereng gunung kehilangan kelembaban secara drastis dan mudah tersulut api, apalagi dengan adanya potensi angin kencang di dataran tinggi Kintamani yang cenderung mempercepat perluasan kobaran api. Agus Sutapa mengungkapkan kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan tim gabungan dengan menggelar patroli di sejumlah titik lereng Gunung Batur. Tim gabungan dari Balaika SDA Bali bersama kepolisian, BPBD, dan masyarakat peduli api MPA terus memperketat pengawasan di Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang. Pemantauan dilakukan secara bergilir termasuk membuat sekat bakar dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memicu kebakaran.
3: Terluka juga kami antisipasi dengan bekerja dengan pengelola kawasan hutan penyangga seperti KPH, kemudian seperti BKSDA. Teman-teman kami itu saban hari melakukan patroli, mengedukasi masyarakat, terutama petani penggarap di wilayah hutan agar di saat musim-musim kemarau ini meminimalkan atau bahkan menidakkan melakukan pembakar-pembakaran di lahan-lahan garapannya yang memang masih bentangan wilayah hutan.
4: Agus Sutapa mengatakan selain faktor alam, mayoritas pemicu utama karhutla yakni faktor kelalaian seperti pembuangan puntung rokok sembarangan dan aktivitas membakar sampah di sekitar lereng gunung. Langkah antisipasi diterapkan pemerintah melalui manajemen risiko dinamis dan memperketat pemeriksaan barang bawaan pendaki yang berpotensi menyulut api. Ia berharap masyarakat setempat juga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan maupun membuka lahan pertanian dengan membakar hutan yang biasanya menjadi pemicu karhutla.
3: Kami mau pengguna-pengguna di ruas-ruas jalan, terutama yang merokok, agar tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Di samping kami sudah bekerja sama dengan pengelola hutan mengedukasi masyarakat yang kebetulan menggarap lahan hutan agar tidak melakukan aktivitas pembakaran.
4: Lereng Gunung Batur menjadi kawasan yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD Bangli, kawasan hutan di Blok Seket Desa Batur Selatan sempat dilanda kebakaran dalam kurun waktu kurang dari 3 pekan pada 11 Agustus dan 30 Agustus 2026 yang menghanguskan lebih dari 2 hektar lahan semak belukar dan cemara hutan. Kebakaran juga pernah melanda kawasan konservasi Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang yang menghanguskan lahan hingga 9,8 hektar. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Gaya hidup ideal yang ditampilkan di media sosial kerap memicu kecemasan dan gangguan mental pada remaja. Akademisi Universitas Udayana mengimbau remaja untuk menyaring informasi di dunia maya serta memperkuat mental diri.
5: Riset-riset itu membuktikan bahwa mereka yang kemudian melihat, menonton yang seperti ini, kemudian mereka menyatakan bahwa mereka secara mental itu disorder, mereka terganggu.
6: Kebiasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial kini menjadi ancaman nyata bagi kesehatan mental remaja. Fenomena ini kerap memicu rasa cemas berlebih karena apa yang terlihat di dunia maya dianggap sebagai standar umum. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Dr. Nimaderas Amanda Gelgel mengatakan, unggahan tentang penampilan, kemampuan, hingga gaya hidup orang lain dapat memengaruhi cara remaja melihat dirinya sendiri. Hal tersebut dapat membuat seseorang bertanya mengapa dirinya tidak seperti orang lain hingga merasa tidak masuk ke dalam kelompok masyarakat.
5: Misalnya dia melihat foto-foto orang yang kok ya cantik-cantik, kok ya pinter-pinter, kok ya kaya-kaya, kok ya gaya hidupnya gini-gini gitu ya. Kemudian dia merefleksikan kok saya tidak, kok saya belum, kok saya nggak kayak gitu. Itu akhirnya mereka merasa bahwa wah saya tidak masuk ke dalam kelompok masyarakat yang pada umumnya nih. Padahal apa yang tampil di media sosial itu kan kerap kali bukan kenyataannya, ada informasi-informasi lain yang mungkin tidak tersampaikan. Riset-riset itu membuktikan bahwa mereka yang kemudian melihat, menonton yang seperti ini, kemudian mereka menyatakan bahwa mereka secara mental itu disorder, mereka terganggu walaupun mungkin tidak levelnya tidak cukup tinggi ya, tetapi mereka merasa bahwa ada gangguan terhadap mereka, anxiety yang berlebih dan yang lainnya.
6: Amanda mengatakan apa yang terlihat di media sosial tidak selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Karena itu remaja perlu memperkuat pola pikir agar tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan orang lain yang mereka lihat di media sosial.
5: Kalau kita bicara tentang pengguna media sosial, merasa mental health-nya kena nih tentang apa yang ada di postingan orang-orang, kita harus memperkuat diri kita sendiri, mental kita sendiri, pola pikir kita sendiri.
6: Menurut Amanda, tekanan dari media sosial perlu diwaspadai karena anak dan remaja masih dalam proses mencari jati diri dan validasi. Remaja diharapkan tidak mudah merasa kurang hanya karena melihat kehidupan orang lain di media sosial.
0: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Buleleng Vocal Championship menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan dan menampilkan kemampuan bernyanyi. Kegiatan ini digelar UKM Music Ridemora Jivana IAHN Empu Kuturan Singaraja melalui program Ruang Nada 3 Kres.
8: Kegiatan Vocal Championship merupakan salah satu kegiatan dari program kerja UKM Musik.
9: Karena kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar hari ini,
10: UKM Musik Gigi Timora Jivana IAHN Pukuturan Singaraja menggelar Buleleng Vocal Championship di Open Stage Kampus Menjangan. Ketua Panitia KDM Hendra Wibawa mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat vokal melalui kompetisi yang sehat dan sportif.
8: Kegiatan Vokal Championship merupakan salah satu kegiatan dari program kerja UKM Musik melalui program Ruang Nada. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah bagi para generasi muda untuk menyalurkan, mengembangkan, serta menunjukkan bakat dan kemampuan serta mereka dalam bidang vokal. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2026 waktu 09.00 WITA, tempatnya di Kampus Institut Agama Hindu Negeri Pukuturan. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan ruang bagi para peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya, sekaligus membangun semangat berkompetisi secara sehat dan sportif. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi salah satu langkah dalam mendukung perkembangan seni dan musik.
10: Buleleng Vokal Championship merupakan program kerja UKM Musik melalui Ruang Nada sebagai wadah anak muda untuk mengembangkan bakat vokal dan mendukung perkembangan seni musik di Buleleng. Kompetisi ini mempertandingkan kategori SMA atau SMK dan umum. Sebanyak 27 peserta kategori SMA atau SMK mengikuti seleksi daring dan menghasilkan 10 finalis, sedangkan kategori umum diikuti 23 peserta. Pembina UKM Musik Niputu Chandra Prastia Dewi menyebut antusiasme peserta cukup tinggi. Kegiatan ini diharapkan dapat menggali potensi generasi muda, khususnya dalam bidang seni vokal.
9: Karena kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar hari ini, dan kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi para remaja di Kabupaten Buleleng supaya bisa mengasah bakatnya di bidang olah vokal terutama. Kemudian animo masyarakat sebenarnya sangat tinggi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Hal ini dibuktikan dengan untuk saat ini kita hanya bisa membuka dua kategori. Sedangkan permintaan dari orang tua banyak yang orang tua SD ada tidak kategori SD, ada tidak kategori SMP dan sebagainya. Semoga tahun depan kami bisa memenuhi itu.
10: Kegiatan ini bertujuan menggali potensi anak muda di Buleleng, terutama dalam bidang seni vokal. Saat ini, kategori yang dibuka adalah SMA atau SMK dan umum. Sedangkan kategori SD dan SMP diharapkan dapat ditambahkan pada kegiatan berikutnya. Wakil Ketua 1 DPRD Buleleng I. Nyoman Gede Wandira Adi mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Ia juga berharap ajang ini tidak hanya melahirkan juara, tetapi mampu membuka kesempatan bagi penyanyi dan musisi muda untuk tampil pada panggung yang lebih besar. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarte, menegaskan bahwa di tengah banyak koperasi yang tidak mampu bertahan, kepercayaan anggota menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi.
11: Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
12: Di tengah masih banyak koperasi yang tidak mampu bertahan dan berkembang, kepercayaan anggota dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Diwumadi Sudiarte, menegaskan koperasi harus mampu menjaga trust anggota sebagai fondasi dalam membangun dan memperkuat koperasi. Menurut Diwumadi Sudiarte, koperasi tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha. Keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada sejauh mana anggota percaya terhadap pengelolaan, pelayanan, serta komitmen koperasi dalam menjaga dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
11: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
12: Ia menilai hilangnya kepercayaan dapat menjadi persoalan serius karena anggota merupakan kekuatan utama koperasi. Ketika anggota tidak lagi yakin terhadap pengelolaan koperasi, partisipasi dapat menurun dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan koperasi untuk menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhan anggotanya.
11: Nah, untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
12: Karena itu, Dewa juga mendorong pengurus koperasi untuk membangun kepercayaan melalui tata kelola yang baik, keterbukaan, dan pelayanan yang konsisten. Pengurus juga dituntut mampu menunjukkan bahwa koperasi benar-benar dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota, bukan sekedar menjalankan organisasi secara administratif. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bali membongkar sebuah vila permanen di kawasan hutan produksi terbatas Desa Pejarakan Buleleng setelah pemilik mengabaikan 3 kali surat peringatan untuk membongkar bangunan yang tidak dilengkapi perizinan tersebut.
13: Tidak dilakukan pemenuhan terhadap bangunan yang ada, karena itu sesuai peraturan
14: Pemerintah Provinsi Bali membongkar vila permanen di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT Desa Penjarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tidak memiliki kelengkapan perizinan dan pemilik tidak membongkar secara mandiri meski telah menerima 3 kali surat peringatan. Penertiban dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah oleh Satpol PP Provinsi Bali bersama unsur terkait. Gubernur Bali Wayne Koster turut hadir dan secara simbolis mengawali pembongkaran. Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewe Nyoman Rai Darmadi mengatakan penertiban dilakukan setelah seluruh tahapan administratif mulai dari surat pemberitahuan hingga SP1, SP2, dan SP3 diberikan kepada pihak yang menguasai bangunan. Vila tersebut berdiri di kawasan HPT atau HPHD, LPHD Wana Makmur Penjarakan dengan konstruksi beton dan sejumlah fasilitas penunjang. Bangunan dinilai tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan perizinan berusaha di bidang kehutanan serta tidak sesuai dengan peruntukan kawasan hutan.
15: Tentu sampai selesai itu ya sampai rata dengan tanah. Karena ini kan kerjasama yang sudah disepakati antara Pak Danu dengan pengelola hutan tidak sesuai kan. Kami masih menggunakan bahan material beton. Itu yang tidak boleh. Yang boleh itu dengan bahan ramah lingkungan. Itu kami dengan beberapa tahapan dan prosedur yang kita lakukan hari ini yang melakukan pembongkaran.
14: Dalam prosesnya pembongkaran diawali secara simbolis oleh Gubernur Bali Wayne Koster melalui pemukulan pada bagian bangunan. Setelah itu petugas Satpol PP bersama unsur terkait melanjutkan pembongkaran terhadap bangunan beton dan fasilitas penunjangnya menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Gubernur Bali Wayne Koster sebelumnya menegaskan bahwa penertiban tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan terhadap bangunan yang berdiri di kawasan hutan tanpa perizinan lengkap. Ia mengatakan pemerintah telah memberikan kesempatan melalui tahapan peringatan sebelum mengambil tindakan pembongkaran.
13: Kami melakukan penertiban terhadap bangunan yang berada di kawasan hutan di bawah pengelolaan Desa Penjarakan. Namun bangunan ini tidak memiliki perizinan yang lengkap dan sudah diberikan peringatan sebanyak 3 kali. Tidak dilakukan pemenuhan terhadap bangunan yang ada. Karena itu sesuai peraturan, maka bangunan ini dibongkar.
14: Gubernur Bali Koster juga menyebut pemerintah mencermati adanya indikasi pihak lain yang memberikan modal dan pembangunan bangunan tersebut. Namun tindakan yang dilakukan pemerintah tetap mengacu pada pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan kawasan hutan dan aturan terkait alih fungsi lahan. Setelah seluruh bangunan dibongkar, kawasan tersebut selanjutnya direncanakan untuk direhabilitasi dan dilakukan reboisasi agar kembali sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Pembongkaran ini menjadi bagian dari penertiban pemanfaatan kawasan hutan di Bali. Pemerintah Provinsi Bali memastikan setiap tahapan penegakan aturan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk setelah teguran administratif tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kejuaraan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Petang. Ajang bergengsi ini melahirkan juara-juara baru dari berbagai kategori yang dipertandingkan.
17: Hari pertama sudah selesai, di mana itu kita mempertandingkan kategori double open untuk pelajar se-Kabupaten Badung.
18: Keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kejuaraan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Petang di lapangan parkir Gor Mengwi Badung. Ajang yang mempertandingkan 3 kategori yakni double open tingkat pelajar se-Badung, double open dan triple open se-Bali dan luar Bali melahirkan juara-juara baru. Ketua Harian Pengkop Federasi Olahraga Petang Indonesia, Popi Badung, Hinenga Ardine kepada RRI, Minggu 13 September 2026 mengatakan persaingan peserta dalam setiap kategori berlangsung sengit. Pertandingan pun harus berakhir hingga malam hari sejak hari pertama mempertandingkan double open tingkat pelajar se-Badung dan double open untuk umum.
17: Tingkat pelajar ini sudah selesai hari pertama dan sudah mau menghasilkan juara-juara di juara double open pelajar. Nah itu memang kita pertandingkan untuk menjaring atlet-atlet potensial kita atlet-atlet junior kita yang kita akan persiapkan di masa depan. Nah, tes yang kedua, hari kedua sudah berlangsung kategori double open umum. Itu kita laksanakan sampai jam 9 malam.
18: Inenga Ardino mengatakan Kabupaten Kota Sebali banyak menurunkan atlet-atlet grade 1 yang notabene merupakan atlet yang diproyeksikan tampil di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porpek Bali 2027 di Buleleng. Oleh karenanya, Piala Bupati Badung ini menjadi sarana uji coba dan pemanasan bagi tim-tim petang Sebali.
17: Kalau melihat daripada peserta yang hadir sekarang ini, kebanyakan juga dari Kabupaten Kota yang ada mengirim atlet-atlet yang dipersiapkan menuju Porprov Bali 2027 gitu.
18: Adapun para juara dari kategori double open tingkat pelajar Sebadung, juara pertama SMP Negeri 3 Abian Semal A, Kade Arya Satya Hanggara dan Imaderi Do Surya Dinata. Juara kedua SMA Negeri 2 Kuta Utara 2, Igede Wahyu Gunawijaya dan Igusti Ngurah Danan Prawira Abadi. Juara ketiga SMA Negeri 2 Abian Semal A, Nimade Silamita Niti Arcani dan Nilodian Chandra Dewi. Juara tiga bersama SMP Negeri 5 Mengi 2, Imade Marta Abimanyu dan Imade Ari Krisna Dwi Payana. Sementara para juara double open umum, juara pertama Les Komis Muhammad Mubin dan Iputu Edi Suadiat Mika. Juara kedua Sapta Marga 11, Hana Gungura Panji Satria Wibawa dan Iputu Ruwita. Juara ketiga Sniper Perlima, Igede Krisna, Arta Biseka, dan Lanang Alit Ramadan. Juara tiga bersama Sapta Marga 9, Igusti Diah Sri Utami, dan Nimade Swastiari. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali. Sementara itu, gaya hidup ideal yang ditampilkan di media sosial kerap memicu kecemasan dan gangguan mental pada remaja. Akademisi Universitas Udayana mengimbau remaja untuk menyaring informasi di dunia maya serta memperkuat mental diri. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,2 FM Plus 1 Radio Mataram masih lanjut di NTB sore dengan hiburan menjelang Anda menantikan waktu senja ya pendengar. Jadi masih akan hadir lagu dan juga tadi informasi yang Anda dengarkan ya. Dan lagu ini masih ada berapa lagu ya berarti ya. Wah, kayaknya lagu pamungkas ya. Karena saat lagi nanti kita akan masuk Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram.

Baiklah pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sudah bersama dalam rangkaian Mutiara Sore dan nanti kumandang azan maghrib akan berkumandang pendengar di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan dengarkan bersama renungan senja hari ini dengan judul Mengubah Kebiasaan Menjadi Ibadah, akan disampaikan oleh Bapak Haji Samsul Hakim, SOS IMC.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI, rahimakumullah. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha rahman, maha rahim, yang tidak pernah berhenti mengalirkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam, semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita, Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kehadirannya adalah rahmat bagi semesta alam, penuntun jalan kegelapan menuju cahaya iman. Para pendengar RRI kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Setiap hari kita terbangun dari tidur, melangkah keluar rumah, bekerja, berinteraksi dengan keluarga, makan, minum, hingga akhirnya kita memejamkan mata kembali. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah rangkaian aktivitas sehari-hari itu berlalu begitu saja sebagai kebiasaan yang hampa? Ataukah ia bernilai pahala, ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seringkali kita menganggap bahwa ibadah hanyalah terbatas pada sholat di atas sajadah, berpuasa di bulan Ramadan, atau menunaikan haji ke Baitullah. Padahal dalam ajaran Islam yang mulia, seluruh gerak-gerik hidup seseorang muslim bisa bertransformasi menjadi ladang pahala yang melimpah. Kuncinya terletak pada dua hal, niat yang jujur karena Allah dan meneladani adab serta kelembutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling

0: lembut hatinya, paling santun budi pekertinya, dan paling indah adabnya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji kelembutan beliau secara khusus di dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ayat ini menyadarkan kita bahwa kelembutan bukan sekadar sifat bawaan, melainkan manifestasi dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menyatukan hati manusia yang berantakan, menundukkan kerasnya hati para jahiliyah, bukan dengan pedang atau caci maki, melainkan dengan kelembutan akhlak dan kesantunan adab beliau. Para pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimanakah kita dapat mengamalkan kelembutan Rasulullah ini dalam keseharian kita sehingga kebiasaan kita berubah nilainya menjadi ibadah? Yang pertama, mulai dari ucapan dan tutur kata. Betapa sering kita melukai hati pasangan kita, anak-anak kita, atau rekan kerja kita hanya karena lisan yang tidak terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa kata-kata yang baik adalah sedekah. Ketika seorang suami menyapa istrinya dengan senyuman dan kata-kata yang lembut, atau ketika seorang ayah memanggil anaknya dengan kasih sayang, saat itulah kebiasaan menyapa berubah menjadi ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelembutan lisan adalah cerminan dari kesucian hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal umfi." Sesungguhnya Allah maha lembut dan menyukai kelembutan. Dia memberikan kepada kelembutan apa yang tidak dia berikan kepada kekerasan. Hadis riwayat Muslim. Jika Allah saja yang maha kuasa menyukai kelembutan, lantas mengapa kita sebagai hamba yang lemah justru sering menonjolkan kekerasan, keangkuhan, dan nada suara yang tinggi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian yang kedua, memasukkan niat ibadah dan adab sunnah dalam setiap rutinitas fisik kita. Makan dan minum adalah kebutuhan biologi seluruh manusia. Bahkan hewan pun makan dan minum. Namun bagi seorang mukmin, makan bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita duduk dengan tenang, membaca basmalah, menggunakan tangan kanan, dan berhenti sebelum kenyang dengan niat agar memiliki kekuatan untuk beribadah, mengikuti Rasulullah, maka makan yang tadinya sekadar kebiasaan atau adat, berubah seketika menjadi ibadah yang diganjar pahalanya. Begitu pula ketika kita tidur. Tidur adalah kebiasaan rutin. Namun jika kita mengambil wudhu terlebih dahulu, mengibaskan tempat tidur miring ke sisi kanan dan membaca doa serta zikir sebelum memejamkan mata, maka sepanjang malam saat kita tertidur lelap, malaikat mencatatnya sebagai waktu-waktu ibadah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mampu menjadikan aktivitas dunianya bernilai akhirat hanya dengan memperbaiki niat dan meneladani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat para pendengar rahimakumullah, betapa indahnya hidup ini jika rumah-rumah kita dihiasi dengan kelembutan adab Nabi. Tidak ada bentakan antara suami dan istri. Tidak ada kata-kata kasar kepada anak-anak. Tidak ada prasangka buruk antar tetangga. Mari kita renungkan, suatu hari nanti kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, harta dan jabatan tidak lagi berguna. Yang akan menimbang berat timbangan kebaikan kita adalah akhlak dan adab yang kita kumpulkan selama hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa perkara yang paling berat di timbangan seorang pada hari kiamat nanti adalah akhlak yang mulia, dan tidak ada akhlak mulia tanpa diawali oleh kelembutan hati. Oleh karena itu, mari kita mulai hari ini. Ubahlah niat kita saat melangkah keluar rumah untuk bekerja. Niatkan untuk memberi nafkah yang halal dan meneladani kejujuran Nabi. Ubahlah cara kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Hapuskan rasa gengsi untuk minta maaf dan menyebarkan salam. Jadikanlah setiap detik kehidupan kita sebagai pantulan dari kelembutan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melunakkan hati kita yang keras, menghiasi lisan kita dengan kelembutan, dan membimbing setiap langkah kita agar senantiasa berada di atas jalan sunnah nabinya yang mulia. Kaum muslimin muslimat para pendengar, mudah-mudahan renungan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 24 akan dibacakan oleh Qori'ah Hajah Asma Zuz Zaini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha besar dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Dengan assalamualaikum kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui saran perusahaan dari Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

kita sertakan semuanya karena Allah. Insya Allah ya, ini akan menjadi berkah untuk kita. Iya, jadi apapun yang kita lakukan ketika sudah berniat ya, Bismillahirrahmanirrahim, semuanya kita lakukan karena Allah dan tentu untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pendengar, masih dalam rangkaian Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika sholat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab, "Dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir." Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mutiara sore untuk hari ini. Dan tuntas juga pendengar NTB sore, saat lagi nanti kita akan bersama di NTB malam Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sila enggak terus ide pirengan siaran Pro Skenike untuk menjadi teman Anda menikmati suasana malam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Ustadz Adi Hidayat atau UA, UAHA mengumumkan bantuan untuk biaya sekolah dan modal usaha. Informasi tersebut diunggah di bulan Agustus 2026, tepatnya tanggal 18. Kita cek faktanya, klaim tersebut merupakan hoax ya, dilansir dari liputan 6.com. Video tersebut dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas 71,6%. Jadi video asli dari unggahan tersebut berasal dari kanal YouTube Adi Hidayat Official pada 26 November itu 2 tahun yang lalu, 2024, yang berjudul Ramai Transgender Menunaikan Umroh ya. Jadi bukan klaim tentang biaya sekolah dan modal usaha. Ya, mendengar demikian, terus cek fakta dan kebenarannya di Cek Fakta Pro 1 RRI Mataram.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

perihal besar ada Samson, lagu ini dirilis di 2013 lah ya, di ujung jalan. Nah, ada siapa di ujung jalan yang Anda sedang nantikan hari ini? Terlalu jauh ya. Ya udahlah, di rumah saja. Biasanya kalau udah malam begini ya, ya enaknya di rumah, apalagi besok mau beraktivitas lagi. Oke, saya masih temani Anda di Musik Informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jeda dulu ya untuk nanti menyajikan hiburan ke ruang Anda. Kita tinggalkan sejenak semua aktivitas karena saat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, kita akan bersama dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Kumandang azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dan pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang sudah menunaikan ibadah sholat isya, insya Allah senantiasa kita berdoa agar kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

pendengar, itu judulnya Daun Jatuh ya, hanya takdir yang belum tepat. Bukan. Iya, jadi itu Malang judulnya, nyanyi Daun Jatuh. Iya dong. Salah lihat. Ya udah, lagu ini dirilis tahun 2022, jadi sekitar 4 tahun yang lalu ya. Oke, untuk kalian masih terus bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

memperkuat layanan kesehatan nih. Jadi ini gerakan Posyandu yang terus diaktifkan seperti itu ya. Nike, informasi di Lombok Tengah, pendengar ya untuk Anda. Jadi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini bagaimana terus memperkuat Posyandu ini sebagai salah satu tombak pelayanan kesehatan masyarakat ya. Kenapa? Karena penguatan ini dilakukan tentunya melalui gerakan Posyandu yang aktif yang menyasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia. Dan ini ditegaskan oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lombok Tengah, Hajah Baik Nurul Aini Fatul Bahri, bersama Dinas Kesehatan Lombok Tengah yang memang melaksanakan gerakan Posyandu aktif di Desa Teratak namanya ya, Kecamatan Baktu Keliang Utara Nike, terus juga di Desa Bunut Bawok Kecamatan Praya. Nah, jadi kegiatan Nike menjadi bagian dari penguatan integrasi layanan primer namanya ILP untuk bisa terus mendorong Posyandu tidak hanya fokus ya pada pelayanan ibu dan anak, tapi bagaimana nih keside selapu enggih masyarakat yang merasa tinggal ya di Lombok Tengah ini dapat juga ya merasakan pelayanan dari Posyandu ini sendiri ya. Jadi kalau Posyandu dulu identiknya dengan balita, ibu-ibu hamil ya, tapi sekarang semua ya diberikan begitu untuk remaja, kelompok usia dewasa hingga lanjut usia. Jadi pola pelayanan ini diharapkan nanti bisa membuat masyarakat tuh bisa lebih mudah lah ya untuk mendapatkan layanan kesehatan sejak usia dini sampai usia lanjut ya. Jadi melalui penguatan integrasi layanan primer diharapkan nanti Posyandu semakin berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di tingkat desa, dan tentu bisa menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang sehat dan berkualitas ya. Jadi Lombok Tengah bisa menjadi inspirasi untuk semua wilayah daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat, tentunya untuk terus juga sama-sama memperkuat ya gerakan-gerakan Posyandu ini untuk bisa mengakomodir ya semua kebutuhan masyarakat. Iya pendengar, itu dia informasi untuk Anda yang saya lansir dari rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Ya, mendengar The Course lewat lagunya Dream ini menuntaskan musim informasi dan juga menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Nanti ada Benny yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia, diawali dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya besok ya insyaallah. Selamat malam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945.
5: Serta akan menjalankan.
6: Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihuni

0: pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
3: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
4: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
3: Sementara itu,

0: dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
1: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
2: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
1: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
0: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
4: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
5: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
6: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
5: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
7: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
8: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
9: nomor 4.
8: IP001 terindikasi sebagai Puan Rainer Pausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
7: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
10: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
7: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
12: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
11: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
13: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
11: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
9: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
14: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
9: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
15: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
9: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
16: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
17: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
16: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telang Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
18: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya Titi Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
16: Ya, Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
19: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
20: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
19: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
20: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
21: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
20: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini di kalangan generasi muda. Upaya tersebut dilakukan guna atau melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak diantaranya Dinas Sosial dan juga Generasi Berencana atau GENRE. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB, Tarmizi, mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disiapkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lah, biasanya pagi begini udah rame. Kok sepi? Ini deh, ya Allah.
1: Assalamualaikum, Pak Amir.
0: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini dulu. Alhamdulillah, Ara, saya belanja nih.
1: Berbih. Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya, Pak Amir?
0: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini, Nak Rani. Kenapa ya?
1: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo, Pak Amir. Jadi, mereka nyerbu semua ke sana.
0: Ya, jagain deh. Bagus. Udah, Nak Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang sepi, kan?
1: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetua, Pak Amir. Rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
0: Iya, Nak Rani. Eh, makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
1: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Narani. Hei Narani. Eh, Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Rosida. Marak napi.
1: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Nak Rani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Nak Rani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Nak Rani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Nak Rani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya, dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga loh.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Bu, ini kan tidak ada sumbernya. Tidak ada nama instansi, tidak ada bukti. Hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir. Barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok, Bu.
1: Ini belum tentu benar.
0: Nggih, Bu. Itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
1: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya, Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati, Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi, sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya, Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
0: Untuk apa nih, ke Bu, tidak upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, kamu apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya.

0: Hai, aku baik-baik aja kok. Kamu sendiri apa kabar? Mama papa sehat? By the way.
1: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di hari ini, hari Senin 14 September 2026, pukul 21.16. Pendengar, tentunya di musim kemarau ini ya, periode ketika curah hujan memang sangat rendah. Jadi cuaca terasa lebih panas dan juga kering. Pastinya kondisi ini pendengar mempengaruhi kesehatan kita, terutama kalau tubuh kekurangan cairan dan lingkungan menjadi berdebu. Dan selama musim kemarau, salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi adalah dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh ya. Tentunya cuaca panas ini menyebabkan tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat. Nah, jika cairan yang hilang tidak segera diganti dengan minum air yang cukup, pastinya kita bisa mengalami haus berlebihan atau lemas, pusing, dan dalam kondisi yang lebih parah ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Tentunya pendengar, selain dehidrasi ya, musim kemarau juga bisa meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Udara yang kering dan banyaknya debu ya terutama, ini bisa menyebabkan batuk, kemudian juga iritasi tenggorokan ya, serta memperburuk keluhan pada orang yang memiliki masalah pernapasan. Belum lagi jika ditambah dengan asap dari pembakaran lahan ataupun sampah yang bisa memperburuk kualitas udara. Nah, untuk menjaga kesehatan selama musim kemarau, kita dianjurkan untuk minum air putih yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, menggunakan pelindung seperti topi ataupun pakaian yang menutupi kulit ketika berada di bawah sinar matahari secara langsung ya. Serta tentunya mengurangi aktivitas di luar ruangan pada saat cuaca yang sangat panas. Menjaga kebersihan lingkungan ini juga penting ya, untuk menghindari pembakaran sampah ya, agar udara tetap sehat, bersih, dan juga terhindar dari kebakaran yang banyak terjadi belakangan ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya pendengar, malam hari ini ya di hari Senin seperti biasa kita akan sama-sama mengupas masalah seputar kesehatan bareng Dr. Randy Bunyamin di dokter kita. Dan tentunya malam hari ini nanti Anda bisa bergabung ya untuk bertanya seputar masalah kesehatan di 0818020560000 atau melalui jalur 646521. Kita sapa dulu Ibu Dokter yang sudah ada di ujung telepon. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dokter.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, apa kabar?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Tadi praktek selesai jam berapa Bu Dokter?
1: Saya udah di rumah nih kok.
0: Oh, sudah di rumah.
1: Udah di rumah.
0: Oke. Eh Bu Dokter, ini musim kemarau-nya lebih lumayan panjang Bu Dokter ya.
1: Oh iya, benar. Udah ber-ber tapi enggak ada ber-ber hujannya ya.
0: Ada apa namanya? Mendung beberapa hari tapi masih belum ya, belum turun.
1: Betul.
0: Jadi hujan. Ya, tentunya
1: betul
0: Bu Dokter. Musim kemarau ini juga selain panas ya, datang juga dengan ancaman beberapa penyakit Bu Dokter.
1: Betul.
0: Kalau untuk apa namanya Bu Dokter ya, dehidrasi ini kan bisa dikatakan menjadi sebuah hal yang sulit dihindari ketika beraktivitas di siang hari maupun sore hari Bu Dokter ya. Kalau tipsnya tipsnya Bu Dokter selain misalnya apa ya, tidak melakukan aktivitas langsung di bawah terik matahari, apalagi Bu Dokter?
1: Yang pasti bahwa kita harus mencukupi asupan cairan ya. Kita tahu bahwa jumlah cairan yang harus masuk ke tubuh kita dalam sehari adalah berat badan kali 40 cc. Jadi misalnya seseorang yang berat badannya 60, dia harus mengkonsumsi cairan 60 kali 4, berarti 2,4 liter. Nah ini yang kadangkala orang mengatakan kalau ditanyakan nih, Pak minumnya banyak gak? Banyak, saya minum banyak. Coba-coba. Kalau disebut banyak tuh seberapa banyak gitu ya. Dia hanya mengatakan, iya tuh, pokoknya botol yang mineral yang paling besar tuh, ya satu lah. Itu banyak itu. Akan kurang kalau 1,5 liter.
0: Iya, 1,5 liter. Betul.
1: Betul. Jadi kita harus betul-betul melihat seberapa banyak asupan cairan kita gitu ya. Itu paling tidak mencegah dehidrasi yang terjadi kalau kita bekerja di luar. Dan jangan lupa bawa tumbler kemanapun, isi lagi dengan air.
0: Ini kan sebenarnya tidak bisa jadi alasan ketika bilang dehidrasi kan ini kita juga kerja, jadi nggak bisa sering-sering minum. Nah bisa diakalin kayak tadi Bu Dokter ya, bawa tumbler kemana-mana.
1: Iya, betul. Jadi kita sekarang ini udah tumbler tuh macam-macam dengan berbagai warna. Tentunya menarik gitu ya, jadi bawalah tumbler yang kekinian, ada tasnya, itu paling tidak kita membuat kita tuh apa ya, menjadi perhatian orang juga, oh Pak, bawa tumbler ya Pak, oh iya saya harus minum, nah gitu kan. Jadi ada suatu kebiasaan baik, selain kita mungkin pakai masker, kemudian menggunakan hand sanitizer, tumbler merupakan salah satu kebiasaan yang baik.
0: Baik, Bu Dokter. Bu Dokter, sudah ada yang bergabung bersama kita di ujung telepon.
1: Silakan.
0: Selamat malam, Dokter kita.
2: Selamat malam, Dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, silakan langsung ke Bu Dokter.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya, Bu Dokter?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Izin bertanya ini. Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya penyakit apa namanya itu, sinusitis
0: itu hubungannya sama bagian apa Bang Fajar?
2: Hidungan yang pilek menangun dia pernah.
0: Oh, sinus.
1: Sinusitis.
0: Iya, iya.
1: Oke.
2: Apa yang harus kita lakukan? Apa yang jadi solusinya lah?
1: Apa yang harus kita lakukan?
2: Iya, iya.
1: Oke, ada lagi
2: Pak? Bang Beni, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bang Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinus, Bu Dokter,
1: sinusitis,
0: ya?
1: Sinusitis, ya. Jadi sinusitis itu adalah, apa kita tahu ya, bahwa di daerah sebelah kiri kanan dari hidung kita ini, ada rongga. Rongga ini, kalau orang yang sering pilek dan sebagainya, itu terjadi infeksi sehingga ada nanah di seputaran rongga tadi. Kadang-kadang sampai penuh. Nah, ini yang mengakibatkan kita merasa pusing dan sebagainya, yang membuat kita juga merasa tidak nyaman. Nah, yang harus kita lakukan tentunya diobatin. Nah, diobatinnya kemana? Ke dokter THT. Nggak bisa kita hanya minum obat saja gitu kan. Beli sendiri di apotek, saya sinusitis nih, saya minta obat. Nggak bisa. Harus dilakukan pemeriksaan, benar-benar pemeriksaan. Yang memang harus kita lakukan ke dokter spesialis THT. Untuk melihat seberapa jauh infeksinya dan tentunya menegakkan diagnosa biasanya dengan ronsen. Biasanya itu.
0: Kalau untuk aktivitas sehari-hari, untuk penderita sinus, apa yang harus dihindari nih Bu Dokter? Baik dari kebiasaan, makanan, dan lain sebagainya.
1: Saya kira biasa aja, sama aja ya. Seperti kita biasa, cuman ya kita menghindari ya, jangan sampai kita terkena infeksi kembali, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Karena itu akan memperberat sinusnya.
0: Oke, itu dia Bang Fajar ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk pertanyaannya tadi. Dan Bu Dokter, kita kembali ke musim kemarau nih. Ya, sering dikait-kaitkan dengan head stroke juga Bu Dokter ya. Musim kemarau ini apa memang hanya di musim kemarau kemudian kasus head stroke ini meningkat atau hanya dikait-kaitkan saja Bu Dokter?
1: Heat stroke berarti ya?
0: Ya.
1: Heat panas.
0: Ya. Panas Bu Dokter, okay. Betul.
1: Kalau di sini jarang ya heat stroke itu. Lebih banyak di Arab Saudi yang panas banget. Kalau di sini jarang ya. Banyak orang selalu pakai topi. Kalau udah panas ini malas keluar kan. Itu sudah biasa terjadi di sini. Kalau di sana kan mau tidak mau kita harus keluar. Kalau di sini jarang. Yang harus kita lakukan adalah pakai topi. Selalu berbekal air ya. Itu salah satu yang harus kita lakukan untuk mencegah mungkin saja heat stroke bisa terjadi di sini ya. Tapi kalau kita minumnya cukup, kemudian menghindari tempat-tempat yang panas, itu sudah harus kita lakukan. Jangan bekerja di tengah terik matahari, itu aja sebetulnya sih.
0: Dan memang kalau untuk suhu sendiri, kita belum sampai di level yang ekstrim sekali Bu Dokter, seperti tempat tengah ya?
1: Iya, jarang ya. Saya justru nggak pernah mendapatkan heat stroke di sini ya, nggak pernah. Nah, ini di Arab Saudi pun kita selalu kita berbekal air itu biasa itu. Kemudian kita juga pakai handuk dibasahin gitu kan, itu udah biasa di sana. Di sini kita nggak, cuman ya jarang juga orang terkena heat stroke ya, karena jarang yang bekerja penuh di tengah matahari yang terik gitu ya, jarang kayaknya.
0: Selain dehidrasi, kemudian juga heat stroke, ISPA juga Dokter ya, ini sering kemudian muncul di musim kemarau. Mungkin karena kualitas udara yang dicemari oleh banyak debu di musim kemarau Bu Dokter ya?
1: Iya, salah satunya debu yang banyak ya. Yang kedua juga kita sendiri pada saat panas itu selalu tergoda dengan minuman yang dingin.
0: Oke.
1: Iya kan, minuman dingin kita pingin. Aduh, ini apalagi di pinggir jalan tuh ada es teh jumbo 3.000 perak. Kita punya duit 3.000 perak beli. Padahal dengan kita mengkonsumsi yang dingin, pada saat kita dalam keadaan tubuh kita panas, itu bisa merusak tubuh kita. Sama halnya misalnya ada gelas yang kita isi air panas, kemudian kita tuang air panasnya, kita tambahin es. Biasanya langsung retak. Iya kan?
0: Jadi kalau panas jangan langsung minum es Bu Dokter ya?
1: Lah iyalah. Banyak banget ya pasien yang datang ke saya dengan batuk pilek misalnya. Pasti saya tanya, pasti pernah minum air es ya? Iya, habis panas banget dok katanya. Jadi saya minum air es. Nah gitu dia. Ya untungnya kalau saya nggak pernah tergoda dengan air dingin. Ya udah air biasa aja, sama aja kok bisa ngilangin haus.
0: Haus.
1: Kalau kita minum air yang dingin sekali, itu justru kita kurang hausnya tuh kurang hilang gitu loh, kurang teratasi. Justru kalau kita minum yang air yang biasa, justru minum air hangat, itu justru rasa hausnya akan lebih
0: cepat hilang,
1: berarti. Terasa lebih terasa hilangnya gitu.
0: Baik, kembali ada penelpon yang bergabung, Bu Dokter. Selamat malam, dokter kita.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih, Kak?
3: Dengan Mbak Umi di Ampangan.
0: Ya, Mbak Umi silahkan langsung ke Bu Dokter.
3: Ya, assalamualaikum Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya, dokter, gimana caranya mengatasi tangan yang terlalu kesemutan dan terasa angin gitu. Mohon solusinya ya Bu Dokter.
0: Ini cuma di telapak tangan aja Bu Umi?
3: Iya.
0: Oke, ada lagi Bu Umi?
3: Enggak, cuma itu aja.
0: Oh, okay.
3: Makasih sebelumnya Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak ditanyakan ini ya. Tangan kok kesemutan, kebas gitu ya. Yang harus kita lakukan, atau kita ingat dulu ya, bahwa tangan kita juga ada ototnya, ya, ada tulang-tulangnya. Mereka juga butuh untuk dilakukan sebagaimana layaknya otot-otot kita yang lain. Contohnya, kita melakukan gerakan-gerakan olahraga, ya, gerakan olahraga untuk di tangan, ya. Kita bisa memijatnya, bisa merendam di air hangat. Itu salah satu upaya kita supaya tidak terjadi rasa yang tidak nyaman di tangan, ya. Olahragakan, kemudian berikan kehangatan, dan pada waktu malam hari di mana dingin, jangan lupa pakai selimut. Itu juga penting banget. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita lihat adalah bagaimana hasil pemeriksaan laboratorium. Pernah nggak melakukan pemeriksaan laboratorium? Karena itu penting banget. Kita harus tahu apakah ada gula darah yang tinggi, apakah ada kolesterol yang tinggi. Nah, itu juga bisa menjadikan tangan kita akhirnya tidak nyaman, kebas, kesemutan. Itu, coba dilihat dulu.
0: Nah, ini sekalian Bu Dokter, satu kasus sama Bu Umi. Saya hari Jumat yang kemarin Bu Dokter, itu kebetulan lagi dinas malam kayak gini Bu Dokter. Nah, ya. Kemudian kan bangunnya lebih awal itu karena memang ada kegiatan di kantor, itu hari radio waktu itu, jadi harus bangun lebih awal. Nah, tapi nggak punya riwayat kayak gitu dokter. Waktu apel, kemudian ada amanat dari pembina, itu sudah mulai ada rasanya kesemutan Bu Dokter, cuma nggak saya gerakin, saya biarin itu. Nah, selesai amanat pembina upacara, tegak gerak. Nah, pas nyatuin kaki dari istirahat di tempat itu, langsung kakinya kayak hilang rasanya Bu Dokter, saya jatuh itu.
1: Iya, karena berdiri lama itu merupakan suatu keadaan yang tidak nyaman berdiri nih. Sekarang aliran darah ya, kalau dari jantung ke bawah mudah karena sesuai dengan arah gravitasi bumi, tapi untuk kembalinya itu butuh gerakan dari otot betis. Jadi kalau kita pas berdiri itu jangan berdiri langsung berat badan di dua-dua kaki. Upayakan sebelah kiri dulu, kemudian pindahkan ke kanan, pindahkan ke kiri lagi. Sehingga ada waktu dari si otot betis ini untuk bisa
0: ngirim darah balik ya.
1: Betul. Maka itu pentingnya kita kalau sambil duduk ini, diam-diam begini nih, dijinjitkan kakinya, jinjit. Jinjit kiri kanan atau sekaligus dua-duanya bisa. Itu penting banget untuk memperkuat otot betis.
0: Dan ini juga termasuk mungkin karena pola hidup yang kurang ini Bu Dokter ya. Kurang bergerak. Nah, ini kan kayak kami-kami nih Bu Dokter, sehari duduknya bisa berjam-jam, kemudian
1: Betul.
0: Aktivitas jalannya itu kurang sekali Bu Dokter.
1: Betul, makanya sambil duduk nih. Kan kita tidak tidak selalu ngomong dan diem aja kan. Kan
0: betul,
1: kadang-kadang
0: betul.
1: kita naruh-naruh apa namanya? Naruh lagu gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Ngisi lagu. Nah, pada saat kita ngisi lagu tuh berdiri sebentar. Gerak-gerakin kakinya atau sit to stand. Duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Itu salah satu upaya kita untuk melancarkan aliran darah ini.
0: Dan pas hari libur seharusnya tidak malas untuk berolahraga Bu Dokter ya.
1: Betul, betul. Nah, sambil duduk begini coba kakinya diapain?
0: Saya kadang-kadang ini juga apa kebiasaannya agak kurang bagus Bu Dokter. Jadi karena tempat duduknya enak, jadi kadang-kadang bersila juga tuh di tempat duduknya.
1: Di atasnya. Sambil kita ini goyang-goyangin kakinya. Depankan, luruskan ke depan. Balik lagi, angkat pahanya. Kan gak kelihatan.
0: Iya, ya.
1: Iya kan? Gak mengganggu juga. Itu lakukan. Jadi gerakan-gerakan itu dilakukan walaupun kita sambil duduk.
0: Baik, Bu Dokter. Ini mudah-mudahan teman-teman penyiar yang lain juga tetap beraktivitas ya. Tetap melakukan ke aktivitas fisik ya. Biar gak, biar apa ya. Asam urat namanya Bu Dokter ya?
1: Emang kalau pegel-pegel asam urat enggak juga.
0: Enggak mesti kan Bu Dokter ya?
1: Enggak mesti.
0: Oke. Nah, ada ISPA Bu Dokter ini yang terkait dengan kemarau, kemudian tadi dehidrasi, kemudian head stroke di sebagian wilayah lain di luar sana. Dan diare juga Bu Dokter, karena di banyak tempat ya di musim kemarau kemudian kita kekurangan air bersih Bu Dokter ya.
1: Betul, betul. Betul, kekurangan air bersih beberapa tempat memang kita sulit ya. Kayak kemarin di NTB pun di Gili Trawangan. Orang pada evakuasi dari Gili keluar gitu kan. Walaupun sekarang katanya sudah diperbaiki. Tapi itu salah satu dampak kalau kita memang hujan itu yang lama nggak datang. Kekurangan air. Kalau hujannya banyak datang, banjir. Aduh susah dah.
0: Cuma di hari ini balik ke ini lagi Bu Dokter ya mungkin. Karena tadi bagaimanapun walaupun misalnya kekurangan air bersih ya kebutuhan dasar ya Bu Dokter. Memang kebutuhan dasar air bersih ini apa ya untuk ke toilet dan lain sebagainya ini tetap harus dilakukan dengan bersih juga Bu Dokter ya.
1: Iya betul, jangan sampai kita minum air yang tidak dimasak ya. Jadi kalau saya ingat, saya dulu di Lombok Timur itu, mereka nggak suka kalau minum air mati gitu kan. Air yang sudah dimasak kan berarti airnya yang udah mati gitu kan. Kayaknya kurang seger gitu ya. Tapi saya jadi ingat juga waktu saya kecil dulu, nenek saya itu selalu punya kendi. Kendi yang besar tempat naruh air. Jadi kalau kita udah lagi kepanasan, itu semua nyari air kendi. Karena dulu nggak punya kulkas.
0: Dan rasanya airnya memang dingin sejuk enak Bu Dokter ya.
1: Iya, betul. Kita kan punya, apa namanya? Air, apa yang tahu tempat-tempat air itu? Bong.
0: Bong, iya.
1: Iya kan? Nah, itu juga sebenarnya sekarang ini saya sangat jarang lihat bong di mana-mana. Kalau dulu waktu saya masih di Lombok Timur, masih sering. Lihat bong, kita tinggal gitu, kita langsung wudhu di situ atau minum di situ kan. Nah itu air yang nyaman, yang sejuk gitu. Apalagi kendi maling itu kan, kendi maling, tahu kendi maling ya.
0: Yang masukin airnya dari bawahnya Bu Dokter.
1: Iya, masuk air dari bawahnya. Itu. Ya. Karena udah gak ada ya, gak pernah ketemu saya.
0: Jarang Bu Dokter, ya.
1: Jarang ya.
0: Kearifan lokal yang sebenarnya.
1: Iya,
0: bagus tapi ya mulai jarang ini Bu Dokter.
1: Mulai jarang, iya.
0: Perlu konsultasi ketika sudah seperti apa Bu Dokter? Artinya misalnya kayak tadi dehidrasi ini kan sebenarnya mungkin kalau sudah sudah tercukupi kebutuhan cairan tubuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Cuma ada tidak resiko-resiko sebenarnya kalau ya udahlah saya minumnya nanti-nanti aja, ini bisa nanti mengganggu ke sistem pencernaan atau kemana Bu Dokter misalnya?
1: Iya,
0: kalau
1: ini mungkin seluruh tubuh yang terdampak ya, karena 70% tubuh kita itu dari air. Sel-sel tubuh air 70% di situ. Ya, jadi metabolisme tubuh kita ini selalu harus ada air. Jadi kita kurang minum tentunya akan berdampak pada kotoran kita yang keras sehingga terjadi sembelit, kurang cairan. Nah, kemudian asam urat. Asam urat itu akan dibawa oleh air ke ginjal. Kan kalau kita kurang minum, jadi nggak ada yang bawa asam urat itu ke ginjal. Jadi walaupun asam uratnya tinggi di dalam darah, kemudian kita sudah minum obat untuk penurun asam urat, nggak turun-turun. Kenapa? Karena nggak ada air yang membawa. Tuh. Ya, jadi kita harus melihat dulu kenapa sih harus ada air gitu kan. Karena air itu ada di seluruh tubuh kita. Nggak bisa enggak, harus minum aja.
0: Nah itu deh ya Bu Dokter. Jadi tidak sekedar hanya untuk menghilangkan haus, tapi ke tubuh sendiri dia punya efek yang sangat besar Bu Dokter ya.
1: Betul banget, betul banget. Ya, dan juga air ini diperlukan untuk mengatur suhu tubuh. Mengatur suhu tubuh. Ada pasien saya satu ya. Dia seorang ibu yang selalu ngeluh badannya selalu panas. Tadinya dia udah keliling ke dokter lain. Bisa Bu, saya selalu panas. Saya udah dikasih obat anti infeksi. Katanya kalau panas itu ada infeksi. Akhirnya saya bilang, kok dikasih antibiotik? Tapi kok gak hilang-hilang panasnya? Kenapa kan? Pertanyaannya kenapa? Ini saya mulai dengan pertanyaan yang basic, yang dasar. Ibu kalau minum banyak gak? Banyak Bu. Oke, yang menurut ibu banyak tuh seperti apa? Seberapa banyak? Dia bilang apa? Hanya satu botol air mineral itu pun kalau habis. Satu botol air mineral berapa? 600 cc. Bayangin 600 cc per hari. Kurang banget kan? Halo?
0: Dan belum lagi kalau ini Bu Dokter ya, yang diminum itu bukan air mineral, tapi kayak tadi es udah dihitung minum, kemudian minum manis udah dihitung minum.
1: Iya, dihitung sebetulnya, dihitung itu. Ya, air yang tidak dihitung itu air soda yang nggak bisa dihitung.
0: Okay.
1: Air soda, kopi masih bisa dihitung, teh masih bisa diminum, bisa dihitung.
0: Walaupun mengundang ini lagi Bu Dokter ya, mengundang penyakit lain lagi ya kalau misalnya minumannya
1: iya,
0: terlalu manis.
1: Iya sih. Mau tidak mau ada lagi yang lain gitu kan, gejala lain ada lagi gitu ya. Nah itu dia. Jadi kita harus betul-betul melihat apa yang dikeluhkan oleh tubuh kita. Kemudian juga yang harus kita lihat lagi adalah keluhan kita apa nih gitu ya. Keluhan kita dan sesuaikan dengan kekurangan apa di tubuh kita. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, kekurangan cairan, itu mereka nggak tahu. Kekurangan cairan, karena merasa bahwa minumnya udah cukup kok, bagi saya udah cukup. Nah, itu dia.
0: Baik, Bu Dokter. Ya, ini mudah-mudahan menjadi kesadaran untuk kita semua bahwa minum ini tidak sekedar masalah haus atau tidak haus, Bu Dokter, tapi memang kebutuhan wajib yang memang harus kita penuhi untuk kesehatan tubuh, Bu Dokter ya.
1: Betul.
0: Iya. Kebersihan lingkungan juga Bu Dokter di musim kemarau ini tentunya menjadi sangat penting ya. Memiliki pekarangan rumah yang berdebu, kemudian juga membakar sampah dengan polusi asap yang mungkin juga mengganggu pernapasan. Ini harus menjadi perhatian juga Bu Dokter ya.
1: Betul. Dan kita ingat bahwa beberapa waktu lalu ada letusan gunung Krakatau ya. Itu debu vulkanik. Kita nggak tahu nih, apakah debu vulkanik itu nyampe ke sini apa enggak? Nggak tahu. Mungkin saja nyampe. tapi kita nggak sadar. Karena debu vulkanik, debu yang sangat halus. Dan mudah sekali menembus ke paru-paru. Ayo. Wah, sekarang. Pentingnya makanya masker itu penting banget. Sangat penting.
0: Dan seperti yang sering disampaikan oleh Bu Dokter juga ya, bahwa masker ini menjadi sebuah kebiasaan baik yang sebenarnya tidak hanya berkaitan pada masa COVID saja Bu Dokter ya, tapi di musim seperti sekarang ini juga tidak kalah pentingnya Bu Dokter ya.
1: Sangat penting. Sangat penting.
0: Membiasakan diri menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, terutama apalagi ketika di perjalanan dan menggunakan motor Bu Dokter ya.
1: Iya, betul sekali. Betul sekali. Sekarang berbagai macam masker tuh banyak ya. Sampai saya lihat, wih, macam-macam masker ini. Dan luar biasa gitu ya. Luar biasa tuh inovasi-inovasi orang untuk membuat masker supaya orang tertarik menggunakannya gitu kan. Dan sekarang murah banget. Masker tuh murah. Dulu zaman COVID, waduh, harganya selangit.
0: Dan kalau di ini katanya cuma teman kemarin ngeliatin di platform jual beli online ini tapi di wilayah tertentu aja Bu Dokter, karena kebakaran hutan yang ada di Kalimantan, nah harga ini sempat naik kemarin itu, harga masker sempat naik, kayak ini kayaknya akal-akalan.
1: Pasti karena itu hukum dagang kan, hukum dagang semuanya
0: ya, kebutuhannya meningkat di sana. Betul
1: ya, kebutuhan meningkat, ketersediaannya kurang, ya harganya pasti naik. Siapa cepat dapat, siapa punya uang lebih dapat duluan gitu kan.
0: Ya. Ya mudah-mudahan tapi ini cuaca yang seperti ini bisa segera berakhir. Kita berdoa bersama Bu Dokter ya. Musim hujan semoga segera datang.
1: Ya. Semoga.
0: Terakhir Bu Dokter, untuk kulit Bu Dokter ini kan tentunya juga tidak kalah penting ya untuk melindungi kulit dari paparan radiasi ultraviolet secara langsung. Cukup pakai lotion atau ada lagi Bu Dokter?
1: Kan ada sunscreen. Sunscreen ini penting banget. Sunscreen penting banget. Ya, nah, jadi karena pagi itu harus pakai sunscreen.
0: Yang membedakan, karena saya cowok nih Bu Dokter, karena saya cowok, iya. Yang membedakan lotion sama sunscreen ini di kandungannya atau di fungsinya Bu Dokter?
1: Ini, lotion itu ada yang punya sunscreen, ada yang enggak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Ada yang 30 SPF, ada yang 50. Nah, lebih banyak itu lebih tahan dia untuk menghindarkan dari panas matahari gitu. Makanya disebut sunscreen. Screen, tabir surya gitu kan. Laki perempuan sama harus menggunakan tetap.
0: Biar tentunya kesehatan kulit ini juga menjadi sebuah aset Bu Dokter ya di sampai nanti tentunya, biar nggak cepat keriput, biar nggak cepat rusak tentunya kulitnya, dilindungi pakai tadi itu dengan pakaian yang panjang. Betul. Kemudian juga sunscreen ya, ini jadi pengetahuan baru bahwa tidak semua lotion itu memiliki kandungan sunscreen Bu Dokter ya.
1: Betul jadi gini, sebetulnya kan tubuh kita ini perlu perawat, ya, perlu dibersihkan. Kita pakai sabun, kadang-kadang sabun badan pakai sabun muka, padahal kan beda. Sabun muka beda dengan sabun untuk di badan. Dan jangan lupa dibersihkan, ya. Saya tadi kemarin malam saya coba-coba memakai pembersih ya. Pembersih itu saya coba di seluruh badan, ternyata ya. Walaupun saya cuma 2 hari tidak menggunakan pembersih, ternyata hitam, kapas tuh jadi hitam. Jadi memang harus setiap hari kita bersihkan. Ya muka, pagi sore kita bersihkan. Pagi malam lah, bukan pagi sore. Pagi dan malam. Sama halnya kita sikat gigi kan, sikat gigi juga harus dilakukan setiap hari. Mandi setiap hari, itu kan.
0: Dan kayak kadang-kadang hal-hal yang seperti ini yang dampaknya tidak terlihat langsung itu yang kadang-kadang disepelekan Bu Dokter ya, kayak
1: betul.
0: Kulit kemudian membersihkan wajah ini kadang sudah yang penting udah mandi kayak gitu.
1: Betul, betul. Tadi ada pasien saya gini. Ini si adik nih ya, si kakaknya bilang, "Bu Dokter, dia jarang mandi nih, Bu Dokter." "Yuk, saya enggak keringetan," katanya. Soalnya dia selalu dalam kamar yang ber-AC.
0: Ruangan ber-AC, ya.
1: "Saya kan enggak keringetan, enggak kotor," katanya. "Ngapain saya mandi?" Nah, itu kan.
0: Karena, ya, itu loh. Ya, dampaknya enggak kelihatan langsung kalau belum gatel, kalau belum kena penyakit
1: iya.
0: kulit, nah baru mulai. Baik, Bu Dokter, kita sudah merapat ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, Bu Dokter, closing statement untuk dokter kita di hari ini.
1: Iya, saya kira kita harus mencoba lagi ya melihat kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu sering pernah kita lakukannya di zaman COVID ya. Pakai masker, cuci tangan, kemudian hindari berkerumun. Saya kira itu juga masih berlaku sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyepelekan bahwa sekarang sudah bukan lagi zaman COVID sudah hilang. Tapi masih ada penyakit-penyakit lain yang mengintai kita. Jadi tetaplah lakukan kebiasaan-kebiasaan buruk untuk kesehatan kita. Yang menghindari kebiasaan buruk dan mencoba untuk tetap mempertahankan kebiasaan yang baik.
0: Baik, Bu Dokter. Ini mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Bu Dokter. Sampai jumpa di dokter kita selanjutnya. Sehat selalu, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi ya dokter kita bersama Ibu Dokter Reni Bunyamin yang tentunya mudah-mudahan memberikan edukasi untuk kita semua untuk lebih menjaga pola hidup, kemudian juga tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dan supaya lebih aware ya terhadap ancaman-ancaman penyakit yang bisa mengintai kita pastinya. Baik, pendengar, setelah ini nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan sama-sama berbagi rindu di Ruang Rindu.

0: yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Jumpa lagi kita malam hari ini ya, di hari Senin 14 September 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Pokoknya kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan selalu menjadi orang yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, Ruang Rindu tidak akan seru kalau cuma ada saya sendiri di sini. Jadi buat Anda yang ingin berbagi di Rindu, silahkan di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823, silahkan. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinanti, bagaimana kabar?
1: Halo juga Bang Ben. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Kinanti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Tadi malam dia di ketiduran Bang Ben.
0: Oh, makanya gak ada dicari sama Mbak Maya. Tak deh, dia bilang.
1: Pas puter lagu itu, kok tiba-tiba terlelap. Begitu terjaga.
0: Sudah selesai.
1: Sudah selesai. Lagunya apa sekarang?
0: Indonesia tahun 2000-an.
1: Oh, apa aja itu?
0: Surga Cinta ada Ben, Seandainya Piera, Pelangi di Matamu, Jamrud. Belum saya susun deh ini. Dia masih di sana dan di sini.
1: Oh, yang dari ada Ben ya.
0: Ada Ben ya, oke.
1: Surga Cinta.
0: Ya.
1: Oke, menyampaikan dulu. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, sehat selalu. Terus buat Ila, Kurbaya, Sepatan Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Mauin, ada Pak Guntur, ada Pangeran Kudus, ada Mbak Maya, ada Mama Urwa, Mbak Nili, Ica Batu Muli, ada Mam Erian, ada Solin, ada Pajan Rian. Terus ada Mbak Gilda juga. Ada Mas Tinggu, Mas Yogi. Terus ada Pak Nusa, Pak Marisa. Ada Pak Haji Herman, Pak Tanginudin. Ada Pak Tanginudin. Ada yang di Lombok Tengah, siapa namanya? Pak Ahmadi ya?
0: Bang Fajar, yang mana?
1: Pak Ahmadi yang masuk tadi malam itu, kemarin. Kapan dia masuk sih?

0: Yang mana itu ya?
1: Pak Haji Ahmadi kalau nggak salah namanya.
0: Oh, nggih.
1: Terus buat Pak Sukri Bunda Marni Bunda Kartini, Bunda Bunda Cahaya Bersiti Hajar, Bunda Hil, Pak Haris Kelana. Semua-semua Bang Ibeni ya.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Segar bugar tak kurang suatu apapun. Semua-semua kerugurannya juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Ibeni, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam minum Allah semangat. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Tetap semangat di Bang Ibeni.
0: Semangat.
1: Lagunya bagi Andi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nanti.

0: Terima kasih Mbak Kinanti sudah menjadi pembuka ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Di belakang Mbak Kinanti langsung kita sapa, selamat malam Ruang Rindu. Halo Mas Yogi, suaranya masih, suaranya mantul-mantul. Sudah. Ya sudah.
1: Bagaimana? Aji ini suaranya.
0: Ah sudah lumayan jelas. Ya.
1: Bang Beni.
0: Ya.
1: Bagaimana kabar sudah?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Yogi gimana?
1: Pas pembuka saya nomor 1 tapi nomor SL diangkat duluan tidak apa-apa. Biasa kalau Mas Yogi membuka jebak gitu.
0: Iya, memang karena karena sudah lama tidak membuka jebak jadinya mohon bersabar. Mohon
1: bersabar. Karena kan tidak dia hadir. Anu Mbak Kirantinya ketiduran.
0: Gih.
1: Kasih dah giliran Bang Beni ya.
0: Betul.
1: Ya, kita harus mengalah. Yang penting kita bisa masuk Bang Beni. Salam-salam Bang Beni.
0: Silahkan Mas Egi.
1: Ada Mbak Kiranti, ada Ila, ada Wulia.
0: Mas Egi, suaranya feedback lagi. Oke, sudah silakan.
1: Ada Bunda Maksima.
0: Nah, mantul lagi, feedback lagi Mas Yogi.
1: Ya.
0: Oke, coba silakan.
1: Terus ada Cahaya. Terus. Ada Pak Pak
0: Itu aja Mas Yogi.
1: Terus ada Bang Orges, Mas Nia, terus ada Pak Echan, terus ada Pak Marisa, ada Pak Jamaluddin, Pak Haji Soaimi, ada Haji Herman, ada Raden Gedor, ada Pak Mungin, terus ada Bajang Lair, Bajang Kayangan, ada Bundanya, ada Mbak Maya, terus ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Marni, ada Bunda Kartini, ada Kri, semua Bang Beni.
0: Siap.
1: Bang Beni yang baik hati, suka nabung. Permisi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Yogi ya di Karangkelok ya. Di belakang Mas Yogi, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah, bagaimana
0: sebaliknya
2: Bang Beni sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, sudah ngopi, sudah makan malam.
0: Sampun.
2: Alhamdulillah. Dan bagaimana cuaca di Mataram?
0: Mataram, alhamdulillah. Cerah nih kah? Belum ada bau-baunya mau hujan.
2: Ini kalau di sini baru intermesis. Kalau tadi malam itu hujan tadi malam.
0: Oh ada hujan ya angge.
2: Iya. Terus ini kembali mana?
0: Sila.
2: Ada Bang Yogi tadi, Bang Raja, Bang Putra Majapahit, mungkin bajang lay permain pak mau hidin pak madet saja bunda isa sudah hajar kena dia sudah hajar saja mbak ila bunda masnya mana kartini terus ada tidak banyak respect mbak lade beli boga macam itu dan mbak merian ada bang order pasarin bang kenzo mbak kenza mbak ayu bang irwan bang anwar karena semuanya sudah
0: siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu rezeki untuk pemirsa keluarga dan semua besar RRI tenaga kesehatan yang warahmatullahi. Terima kasih selama ini.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
2: Terima kasih. Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar tadi di Lombok Tengah ya. Baik, pendengar, sebelum kita lanjut kita dengarkan lagu Devera dulu ya. Seandainya

0: Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya. Pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih setengah jam lagi ya bersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan untuk Anda yang belum bisa bergabung tadi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo Bunda Kartini.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Ben?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Nggih. Bunda Kartini gimana kabarnya? Sehat?
1: Ya.
0: Tidak sehat juga Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Nggih.
1: Buat Mbak Jenanti, ada Mbak Maya, Bunda Isha, Bunda Cahaya, Bunda Masnya, Bunda Siti Hajar, Bunda Marni, Bapak Putri, Bunda Warni, Mbak Ginja, dia Bajang Listrik, salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman. Halo.
0: Halo.
1: Bapak Mawiin, Bapak Muhyiddin, Bang Irwan, Bang Rian, Bang Rian, Mas Yogi, Bajang Lai, Bapak Jamiludin, Bang Alvin, semua salam sehat selalu. Buat Bang Beni, selamat tugas, sehat selalu. Semangat, Bang Beni.
0: Semangat, terima kasih.
1: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini ya, di Lombok Timur tadi. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah, syukurilah sehat dan afiat, senang bahagia.
0: Alhamdulillah.
2: Pelik dia sehat kan Andaku?
0: Alhamdulillah sehat juga Bunda.
2: Alhamdulillah, syukurilah, mudah-mudahan lebih sehat dan selalu di Lombok Timur nanti.
0: Amin.
2: Sehat selalu semuanya. Lagu apa sekarang?
0: Lagu Indonesia 2000-an ada Peter Pan, Topeng, Samson, Kenangan Terindah.
2: Itu Kenangan Terindah barangnya.
0: Oke Bunda.
2: Kenangan Terindah. Sekian buat yang tersayang udah lagunya.
0: Salam
2: dulu nih.
0: Sila.
2: Ada Bu Kartini, coba ya kedua sekolah di Bu Kartini, lupa. Saya selalu Bu Tanggi, terus Bu Marni, Pak Sutri, Nisa, Mas Rian, Adinda Kinza, salam kangen Adinda tersayang saya selalu nih. Ada Tinghong, ada Kahajar, ada Jaya, Ari Solin, Ari Ma'in, Bang Fajar, dia bersama suaminya, Bang Yurian, ada Pak Jamiludin, Pak Nursa, Pak Saril, ini sehat selalu.
0: Yep.
2: Ada juga Pak Haji Herman, Kak Masnya, Yogi, Elam Dasar Agung, ada Mas Raja juga, sehat selalu, ada Bajang Lae, ada Alvin, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Ari Kinanti, Pak Guntur, Pak Purba, ya, Imam Firdaus, Pak Rizal, sehat selalu ini. Terus ada juga Pak Tinggu, ada Tony, ada Trispati, Bu Ida, salam sehat Bunda, Bu Ida, ada Ayu juga, salam sehat semuanya ya. Ada Bang Anwar juga, ada Mas Tawang juga di Singaraja, ini saya selalu. Semuanya ini nandaku.
0: Siap Bunda.
2: Dari A sampai Z, sahabat RRI, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan senang bahagia selalu. Ini.
0: Amin.
2: Ligin dan Anda sukses selalu bersama keluarga ya, yang ada di Lombok Timur semuanya. Nanti kan perlu hati-hati. Mudah-mudahan tetap belajar hati kita selancar begitu sukses selalu.
0: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga.
0: Amin.
2: Bunda kami cepat berpantiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah ya, di Kuripan sehat selalu Bunda, mudah-mudahan seperti sedia kala selalu bahagia dan semua urusannya dilancarkan ya, amin. Di belakang Bunda Aisyah, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa. Alhamdulillah sehat, Pak Marisa sehat?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma satu yang kurang.
0: Apa nih ke?
3: Belum menambah istri.
0: Aduh. Pak Warisa, sudah selesai nih ke anu bulan jalan-jalan nih ke?
3: Masih saya naik.
0: Mau kirim salam buat siapa Pak Warisa sila?
3: Tadi buat Bunda Nisa. Salam kenal. Masih hobi.
0: Mm-hmm.
3: Bunda Kartini, Ayah Mantang, Mbak Tingsu, Mbak Tingsu, Bang Tingsu, apa lagi?
0: Siapa lagi dike?
3: Mia, Siti Ajar, Widya Kujur, Bang Yusuten, Bang Yanai, Bang Anli, ada Pangerian, Manisya Abudin, ada Ika, Kinanti, Piala, Haji Malik, Pak Mawidin, Pak Mawidin, buat semua-semua ada.
0: Ya, siap.
3: Semoga Bang Benny tetap sehat.
0: Amin.
3: Tetap jaga.
0: Amin.
3: Semoga mendapatkan uang yang banyak sekali.
0: Amin, ya Allah.
3: Ya, dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marisa, doa yang sama, mudah-mudahan Pak Marisa juga diberikan rezeki yang banyak nih, yang lancar pokoknya, dan juga kesehatan selalu. Baik, kita kembali ke lagu ya. Mbak Maya, sabar dulu ya, nanti kita kembali setelah lagu. Kita ke Samson, Kenangan Terindah.

0: Kembali kembali kita di Ruang Rindu ya. Sesi terakhir sepertinya. Mudah-mudahan nanti bisa tertampung semuanya yang belum masuk ya. Baik, kembali kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang.
0: Halo Ila, bagaimanakah kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baru bangun. Makanya sehat masuk.
0: Oh. Malam-malam dia tidur. Belum.
1: Iya. Saya di telepon Mbak Cina yang tiba-tiba saya bangun.
0: Oke. Sehat tapi Ila ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baliknya bangun ini sehat pastinya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Bang, lagu apa yang belum diputar Bang Benny?
0: Rahasia Hati, Elmen. Atas nama cinta rasa, aku pasti kembali ratu.
1: Iya, atas nama cinta adanya.
0: Oke.
1: Okay. Yang mau salam-salam dulu sama Bang Benny. Salam buat Kak Iman yang ada di Lombok Timur. Semoga saya selalu kembali umur. Terus buat Mbak Kinanti. Apa sih yang Mbak Kinanti udah dikaitkan tadi? Biar saya dapat wasit. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Syahri, Bang Inti, Mbak Inja, Mbak Ayu, terus Mbak Mbak Sisi.
0: Siapa lagi?
1: Mbak Inja sudah ya? Pak Yerman, Lisa Bobby, terus Mbak Isha, buat semuanya aja deh Bang Benny. Buat Bang Benny, semoga banyak aja, semoga terus selalu sampai orang kita semuanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah. Ada Ila di Bayan tadi ya, mudah-mudahan saya selalu Ila ya. Di belakang Ila, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irwan. Bang Irwan, Bang Ordes. Kebiasaan, abis Ila ada Bang Irwan.
2: Iya.
0: Apa kabar Bang Ordes?
2: Alhamdulillah, ini masih sedikit lagi selesai nih.
0: Mudah-mudahan segera selesai, nggih.
2: Masih, ya, apa, masih nyusun-nyusun.
0: Mudah-mudahan segera ya, terselesaikan ini.
2: Logistik lagi.
0: Nggih.
2: Mumpung Bang Benny apa? Kedengaran suara dari saya coba nelpon tadi.
0: Siap.
2: Lagunya ada habis ya?
0: Lagunya masih.
2: Apa itu yang banyak enak-enak lagunya tadi itu?
0: Ini yang belum kuputer itu Rahasia Hati Elemen. Aku pasti kembali ratu.
2: Nah, itu ya.
0: Yang ratu.
2: Nah.
0: Oh, nggih, siap.
2: Salam ya.
0: Sila.
2: Salam Mbak Ila. Mbak Ila, Bang Irwan, semoga sehat selalu. Bang Fajar, Bang Raja, Bunda Kartini, Bunda Warni, kemudian Mbak Urwa, Mami Rian, Bajang Lai, Bang Alvin, Pak Maya, Pak Binanti, Widya, bersama Bajang Listrik, Bunda Isa, Bunda Siti Ajar, kemudian Pak Mawiin, Bang Yogi, satu lagi, Bunda Cahaya, satu lagi ya.
0: Siapa lagi nih Kak?
2: Ini satu lagi ya, Mbak Ayu dan Lima Lugi. Semoga sehat selalu. Bang Kinzo ya, Bang Kinzo, mungkin Mbak Kinza, tidak ada suara Mbak Kinza ini.
0: Dalam hari ini tidak.
2: Kemudian Bang Kinzo yang mau mutasi kerana dia mandala. Semua Bang Ben ya.
0: Siap.
2: Semoga Bang Ben sehat selalu ya.
0: Yeah.
2: Sampai ketemu lagi besok. Kapan Bang Ben lagi siaran malam?
0: Siap.
2: Saya cari waktu malam Bang Ben ini kalau siaran. Karena waktunya agak malam untuk Bang Benny, insya Allah saya sibuk sekali kayaknya.
0: Siap-siap.
2: Tapi kalau curi waktu bisa ketemu Bang Benny kalau lewat darat kan.
0: Betul.
2: Ya, sehat selalu Mbak Nia.
0: Amin, ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ordes tadi ya. Mudah-mudahan segera selesai aktivitasnya Bang Ordes, kerjaannya cepat rampung biar bisa istirahat ya. Di belakang Bang Ordes, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Benny, ini ada Mbak Kinza nih.
0: Ini kan yang dicari tadi sama Bang Ordes, ada orangnya. Apa kabar Mbak, Mbak Kenza?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
1: Baik, sehat juga. Bang Denny juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Gabungan sama Bang Orde sepertinya yang aku pasti kembali ya.
0: Siap.
1: Bang
0: Denny. Kembali kemana itu? Kembali ke NTT atau kemana?
1: Kembali ke hati orang yang mencintaiku kayaknya.
0: Oke, siap.
1: Iya dah, Bang Denny, salam-salam dulu ya. Ada Bang Wardes tadi, Mbak Ila, terus Mbak Kinanti, terus ya, Bang Alvin, Bang Tenggo, Bang Yogi, Bunda Aisyah, Bunda Pertini, Bunda Masnya, Bunda Cahaya. Oh, semua dah buat Bang Tenggo juga bersama pacar barunya ya, selamat berbahagia aja ya.
0: Wow.
1: Buat Bang Benny selamat bertugas aja ya.
0: Iya. Yeah.
1: Hati-hati kalau pulang, jaga diri dan hatinya, jaga yang di hati juga, aturan sama yang di hati.
0: Terima kasih. Mbak Kenza juga tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kenza tadi di Lombok Timur ya. Saya terlalu untuk Mbak Kenza di Lombok Timur, di belakang Mbak Kenza. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Bunda Rindu, sama penyiar. Apalagi tadi sudah dapat doa. Wow, mantapnya. Kok tahu sama Mbak Kenza itu? Bang Denny punya baru. Mantap.
0: Punya baru itu.
3: Enggak, jawab kayak ini. Kalau Mbak Benti itu panjang. Amin.
0: Oh.
3: Itu panjang ya kalau ini, kalau Mbak Benti.
0: Jawabannya dari Mbak Benti panjang-panjang.
3: Iya, doanya dia itu.
0: Anggir.
3: Jawabannya itu panjang. Aminnya. Iya, tahu aja sama Mbak yang cantik barusan. Dari mana dia tahu ya?
0: Dia adalah gosip-gosip tetangga, Bunda.
3: Iya, itu dah. Pasti dah itu RP suka isi bisik-bisik tetangga.
0: Bisik-bisik tetangga.
3: Oke, dah gagal. Nyaram Bunda ya.
0: Sila, Bunda.
3: Buat Mbaknya yang barusan, Mbak. Siapa namanya?
0: Kenza.
3: Mbak Kenza ya.
0: Mm-hmm.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada Abang siapa tadi itu?
0: Bang Ardes.
3: Kenzo. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Ada Abang Pajar. Nanti sebut Pak Abang lagi ini. Banyak sekali Abang ya.
0: Tidak ada yang
3: Abang
0: biru.
3: Abang Pajar, Abang Raja, Abang Sukri, Abang Andi yang ada di Gunung Sari, Abang Yudi yang ada di Ampenan, terus Abang Wahyu yang ada di Sukarbele, terus ada ini Abang Aji Herman, terus Abang Aji Sahabudin yang ada di Gerung, terus ada siapa ya?
0: Siapa nih?
3: Raden Gedor juga yang ada di Utara, mudah-mudahan sehat selalu, Mbak Kinanti juga. Bapak yang ada di BTN Pemda pasti dan masih begadang itu selalu monitor ya.
0: Okay.
3: Bapak aja sama bersama Umi sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Nah, terus ada Mbak Ica, Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Bunda ini Cahaya, Bunda Marni, Bunda Kartini juga. Buat semua-semua ya Gagah ya.
0: Siap Bunda.
3: Kalau Bunda anu nanti Bunda ini enggak cukup. Buku monitornya ya. Oke, dah gagah ya.
0: Siap Bunda.
3: Semua-semua ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan sidennya mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya Gagah ya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Masniah di Gerung Lombok Barat tadi ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda G. Ya, penelpon penutup ya sepertinya untuk malam hari ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya Mbak Lalu?
4: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
4: Sebaliknya Mbak Tuan gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Alhamdulillah, tadi malam kayaknya penutup pintu, sekarang juga penutup pintu.
0: Iya, menjadi penutup pintu dua malam ya.
4: Bisa mengisi absen lah gitu. Yang selam di
0: sini aja,
4: udah banyak kok.
0: Cila.
4: Yang pertama buat Selasi, mari di sana raja mau begitu terbitkan kesehatan, anak umur, semakin jalan terdiri rezekinya. Yang selalu berada dalam dengan Allah SWT. Buat Mbak Kenza, terus Pak Kenzo, Bunda Cahaya, Bunda Sejahat, Bung Rian, Bu Kalihin, Pak Bisa Pudin, buat Ordes, Mas Raja, Pak Kajar, buat teman-temannya dan juga sampai jatuh sampai terkecuali tanpa empat kesalahan mau kerja selalu buat Mas Den, moga-moga Mas Den selalu diberikan kesehatan, dilancar yang rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala, dan semoga akhirnya selalu juga kita melihat tersayang. Mohon izin tidak atur tiang Mas Den di maturkan sia-sia atas waktunya. Kurang rangkum ke tiang ngebawa surat ampur, alih-alih ampuran di lagi melalui tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lalu tadi ya sebagai penelpon terakhir di malam hari ini di Ruang Rindu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan semua keinginan-keinginan baiknya ya. Terima kasih untuk Mbak Kinanti, Mas Yogi, Bang Fajar, kemudian ada Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Mbak Marisa tadi juga ya, Bang Ordes, Mbak Kinza, Bunda Masniah, kemudian ada Mbak Lalu juga. Oke, setelah ini masih kami temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan

0: ang Jenny. Ketika Joseph Prosti sudah tidak ada dan tidak hidup lagi. Joseph Prosti punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta. Ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Loving can hurt.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja perusahaan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, programa 1 hari ini, hari Selasa 15 September 2026, kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini pendengar saya Dian Mustafa, dan juga ada operator Ria Ilfasari yang akan menemani anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ya pendengar, saya informasikan sudah berkumandang azan subuh sejak pukul 4 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara jarum jam di studio saat ini menunjukkan pukul 4 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah kan kita mendapatkan rahmat dan ridho senantiasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kami akan mengajak anda untuk bersama bergabung. Kita akan menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Kita ikuti rangkaian ibadah sholat subuh dan nanti akan diakhiri insya Allah dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: Kami persilakan kepada para jemaah yang masih berada di samping dan belakang untuk kita sama-sama merapatkan, insya Allah kajian subuh akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad, wassalatu wassalamu ala afdalil ibad, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wa rasyad, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan menambah khazanah keilmuan kita di tempat yang mulia ini. Kemudian selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat sahabiah dan pengikut beliau termasuk kita selaku umatnya. Doa dan harapan kita bersama semoga kelak kita mendapat syafa'atul udma di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah kajian subuh kali ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mukhlis sampai dengan menjelang waktu syuruk tepat pada pukul 06.06. Oleh karena itu dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Falitafadhal Masykur.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qad ursila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mursyida. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jemaah Masjid Tujul Hubul Wathon yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram di mana saja berada dan mendengarkan kajian atau takdim pagi hari ini yang saya muliakan dan dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita sehingga pagi hari ini kita bisa datang, duduk, rukuk dan sujud salam dan bertakdim pagi hari ini. Aduh, alangkah bahagianya orang-orang yang melakukan ini. Karena itu mesti kita bersyukur kepada Allah. Karena tidak banyak orang yang mampu mendatangi tempat ini. Tidak banyak orang yang bangun seperti pelungguh semua. Tidak banyak orang yang mendatangi rumah Allah, berkomunikasi dengan Allah, mengakui dirinya lumuran dosa sehingga sujud dan rukuk, rukuk dan sujud, lalu duduk antara dua sujud dengan penuh rasa gelimang dosa kita semua, mengucapkan Rabbi Ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Ini khusus ini. Tidak bilang Allahumma ghafir lana dzunubana, tapi ajaran Rasulullah mengatakan Allahumma ghafirli warhamni warzuqni warfa'ni wajiburni wahdini. Karena itu sekali lagi kita adalah sangat berbahagia. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pagi ini adalah tentang pasangan hidup. Dalam surat At-Taghabun 14 Allah menyebutkan yang tiang bacakan tadi di akhir. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata ya ini adalah harfu nida, seruan, panggilan, ajakan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Tidak sembarang orang yang dipanggil ini. Manusianya yang kedua. Isi dalamnya dulu yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Agar kita hati-hati, ini orang beriman ini. Dan Allah memulai peringatannya itu dengan kata inna min azwajikum. Sesungguhnya azwaj itu zauj, laki-laki zaujah perempuan. Kalau boleh dibilang pasangan hidup. Baik yang perempuan itu punya pasangan laki, yang laki punya pasangan perempuan. Wa auladikum, dan anak-anakmu. Laki dan perempuan maksudnya nih, kalau pakai auladikum itu masuk perempuan di situ. Ingat ini, inna katanya, sesungguh. Aduwul lakum, musuh bagimu. Di sini disebutkan aduwul lakum. Fahdaruhum. Maka hati-hatilah dengan mereka. wa in ta'fu. Nah ini sifat-sifat kehati-hatian ini. Wa in ta'fu, jika engkau memaafkannya. Wa tasfahu, dan jika engkau memberikannya. Ini yang berat ini. Dan terakhir, wa taghfiru, dan kamu relakan, ampuni kesalahannya. Fa innallaha ghafur rahim, Allah saja sesungguhnya sangat pengampun dan penyayang. Ini masalah kita orang beriman dengan pasangan-pasangan hidupnya. Kalau Al-Quran itu menjelaskan, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, sekurang-kurangnya ada 5 tipologi keluarga yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Saya mulai dari keluarga Abu Lahab, sampai dicatat dalam Quran, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab. Disebut istrinya, wa mra'atuhu hamalatal. Dari tukang kompori ini, alah Muhammad bohong, Muhammad jangan dengar, Muhammad tukang sihir, komporannya. Makanya sahabat kalau lihat anak Abu Lahab di belakang, tak berani baca ayat ini, malu dia, nanti kena dia, karena yang dimaksudkan adalah langsung tabat yada Abi Lahab. Ya, syukur alhamdulillah kita ini tidak kayak Abu Lahab. Yang kedua, keluarga modelnya Nuh dan Lut, sampai disebutkan pada surat Tahrim 10, daraballahu mathala lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, dan Allah buat perumpamaan pasangan hidup yang kafir itu adalah pasangan hidup Nuh dan Lut. Nuh ini lebih lengkap lagi, anaknya si Kanan itu. Kalau Lut hanya sendirian, istrinya saja. Kanata, keduanya itu adalah berada tahta abdaini min ibadina salihain, berada di dalam 2 tanggung jawab dan asuhan hamba-hambaku yang soleh, para nabi dan rasul, Nuh dan Lut. Sampai Nabi Nuh itu disebut ulul azmi loh. Jadi kata kita kalau lihat rumah tangga itu, istrinya atau suaminya lain-lain, jangan cepat-cepat ponis ini rumah tangga tidak benar. Karena Allah menyebutkan Nuh dan Lut itu tetap jadi orang baik, walau istrinya kanat minal ghabirin. Disebutkan kalau Nuh lagi ngasih ceramah, Lut apa sama kaumnya, dia datang setelah itu, alah enggak usah dengar itu ya. Tapi ketika saya baca tafsir, orang yang kedua ini tidak hianat walaupun kafir. Tidak pernah berhubungan seksual dengan orang lain kecuali dengan suami. Hanya dia tidak mau ikut dakwah suaminya, ajaran suaminya, ajakan suami. Jadi ini yang terjadi. Sudah dua ya. Yang ketiga, keluarga Fir'aun. Daraballahu matsalan lilladzina amanu imrata Fir'aun. Ini istri soleh, suaminya yang ya Asiyah ini anak petani katanya, tapi paling cantik negeri ini, negeri itu, dan paling soleh. Datanglah Fir'aun itu cari bapaknya, apa ke anu dayanya, bawa tentara bayam apa, direbut tanahnya. Dari situ Maryam itu berdoa, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan aku sebuah istana di surga, wa najjini min fir'aun, dan hindari aku dari Fir'aun, wa amalihi dan amalnya, wa najjini minal qaumi dzalimin, dan hindarilah aku dengan orang-orang yang zalim. Jemaah sekalian rahimakum, yang menarik apa doanya tadi? Rabbi najjini min fir'aun wa amalihi. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Satu, ya Allah buatkan saya sebuah istana di surga, dan hindarkan aku dari Fir'aun atas kejahatannya. Lagi tidak sembarang pak, indaka ini pak, kalau adar aljaru qoblad dar, lihat dulu tetangga kita siapa, baru pasti ke rumah Pak Jilham. Ini ayat ini mengatakan begitu, adaru qoblal jar, aljaru qoblad dar, sebelum bangun rumah dulu siapa kiri kanan muka belakang kita itu. Makanya Siti Asiyah mengatakan, Rabbi benili, bangunkanlah buatku, indaka katanya, di sisimu ya Allah, baitan. Nah itu nomor dua, baitan Pak Arafat ini ya. Alhamdulillah kita punya tetangga bagus-bagus ya Pak Soleh ya. Rabbi benili indaka, indaka dulu baitan fil jannah, artinya ini adalah aljaru qobladar. Nah, belum kita bahas tipologi keluarga saja dulu. Asiyah ini baru mau malam pertama dengan Fir'aun ini. Dengan birahinya, dengan apanya, dengan nafsunya, datang dag gitu mau cari Asiyah. Tapi sebelum itu Asiyah sudah dijaga oleh malaikat, dipindahkan Asiyah itu ke tempat lain, ditaruhkan jinnah, jin perempuan yang mirip rupanya kayak Asiyah. Jadi Fir'aun itu bersenggama itu, koitus, melakukan seksual itu dengan jin perempuan yang mirip rupanya dengan Asiyah.
2: Ini cikal bakal orang yang akan memelihara Musa nanti.
1: Di sungai Nil itu kan, kalau orang Mesir, ketika saya di Mesir itu tidak mengatakan An-Nahrun Nil. Nah. Kalau kita bilang Nahar kan, sungai itu. Kalau mereka bilang Bahrun, lautan. Jauh sekali jaraknya, terus panjangnya luar biasa. Nah di situ dihanyutkan Musa, diambil oleh perenangnya yang luar biasa, tentaranya yang sakti mandraguna itu, ngangkat, buka-buka peti itu, tahu-tahu bayi isinya. Setelah bayi itu mau ditebas oleh Fir'aun, ditahan tangannya oleh Asia. Apa katanya Asa ayam fani? Semoga ini anak bermanfaat buat kita. Dan yang kedua, kita angkat jadi anak angkat. Yang tadinya jadi musuh Fir'aun. Maka jangan pernah takut dengan janji Allah. Yuk, musuh Fir'aun. Bani Israel tidak berani beranak. Ini pun ibunya Musa melahirkan anaknya di dalam gua, lalu dikemas sama peti, dihanyutkan. Setelah dihanyutkan, disuruh kakaknya yang nama Maryam itu ngelihat dia, di mana dia berada gitu. Tahu-tahu dipungut sama Fir'aun, ngasih tahu ibunya gitu. Nabi Musa ini disusui Pak Jilhan dengan laktogen laktona, tidak mau dia. Ibu-ibu tukang susu banyak datang yang sodor, tidak mau aja dia. Baru datang ibunya, Cis mau. Itu apa? Sandiwara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada, tidak ada. Sekali lagi, tidak ada keraguan pada kita kalau sudah mendekat kepada Allah. Tidak ada sanksinya kalau seseorang itu sudah jadi hamba Allah, kekasih Allah, alias wali Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Itu yang keberapa? Keluarga yang keberapa? Ketiga ya. Itu keluarga Fir'aun. Yang keempat, wa Maryam binata Imran. Imran. Dan satu keluar lagi yang namanya Maryam. Tidak punya suami Pak Ilham ini. Pak Haji. Tapi sempat mendidik anaknya menjadi para nabi. Allahu Akbar. Lalu kalau baca Tambihul Ghafilin itu tentang bagaimana riwayat Isa dengan Musa, dengan ibunya, Masya Allah. Beliau ini kan mau dibunuh sama orang Yahudi waktu itu. Naik di Rabuah, dataran tinggi. Allahu Akbar. Kalau datang Isa itu bawa makanan untuk ibunya, dia tidak bilang, nih Haji Saleh nih, aneh isi kepar, luik-luik nah nih itu aja. Inak-inak, mai tenang kepeng, temangan mai. Masya Allah, tidak Nabi. Begitu datang, dia lihat ibunya terkulai tidur. Dia lepas. Ini, pipinya di pipi ibunya. Pipinya yang sepunya apa? Tumbuh jenggot yang halus itu. Dia mengatakan, Umi, jemaah sekalian rahimakumullah, ini tipe yang keempat. Bagaimana baktinya yang namanya Isa itu. Dan orang sekarang bisa jadi single parent. Satu, Gak mungkin kayak Maryam lagi ya. Mungkin dia berzina. Mungkin dia kawin. Nah kalau kawin ini suaminya yang kurang ajar, ditinggalkan istrinya setelah punya anak. Jadi maha kuasa Allah atas penciptaan manusia ini. Ya. Coba lihat Nabi Adam ada ibu bapaknya? Tidak ada. Siti Hawa? Bapaknya aja yang ada. Isa? Kan lengkap jadinya ini. Kita? Kita ini ibu bapak. Nah yang terakhir, ayo kita baca sama-sama. Ada dua keluarga yang hebat ini. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hafal kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini Nabi Muhammad ini. Assalamu alayna. Masya Allah. Kalau kita bilang assalamualaikum, kita doakan muslim sejagat raya ini, Pak. Wa ala ibadillahi sholihin. Kita saling doa di sini. Kalau belum gua enggak salat satu waktu berarti absen. Mendoakan, saling doakan. Baru bilang ngulangi syahadat kita lagi, Pak Soleh. Makanya tidak boleh orang tidak ngulangi syahadatnya. Ashadu an la ilaha wa ashadu. Ayo sama-sama. Wa ashadu anna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama, nah ini dia, sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin. Ini orang katakan selawat, ada yang mengatakan selawat Ibrahimiyah. Apa kata Rasulullah? Ini doa kita, ini selawat ini, Pak Jilan. Man sallah alaya marotan, siapa saja yang mendoakan aku, berselawat kepadaku satu kali, sallallahu biha ashrat, Allah akan mendoakan dia 10 kali. Jadi luar biasa. Belungguh ini sudah didoa sama Allah tadi. Berapa? Salat tahiyat al-masjid sekali. Kalau tahiyat akhir sampai akhir. Atau sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad saja sekali. Qobliyah subuh berapa? Sekali. Subuh berapa? Sekali. Berarti kita sudah didoa sama Allah sesuai sabda Nabi itu 30 kali pagi ini. Belum lagi tahajud belungguh tadi. Dua rakaat. Mudah-mudahan gitu. Kira-kira kalau Allah mendoakan kabul apa enggak? Hah? Kabul apa enggak kalau Allah doakan? Balik, ayo jawab ayo. Man shalla alayya wahidah. Siapa yang sholat apa selawat kepadaku betul-betul, tapi ini dari hati kita yang paling dalam itu, kita hayati itu, marotan wahidah satu kali aja, sallallahu biha ashrat,
2: Allah akan, yuk kalau sholat zuhur kita kan dua kali kita selawat itu. Dua kali kita doakan Nabi, berarti 20 kali Allah doakan hambanya. Makanya jangan anggap sholat itu sebagai kebiasaan saja, rutinitas yang tidak punya penjiwaan gitu. Jadi jamaah sekalian rahimakum, kalau kita baca itu dengan penjiwaan semua, dan itu adalah kata orang Inggris, that is Pak Upik, the last targets of our life, the last aim of our life. Ini adalah tujuan akhir hidup kita, cari kehidupan berkah. Seperti berkahnya kehidupan Nabi Muhammad, keluarganya Ibrahim dan keluarga. Jemaah sekalian rahimakumullah, waktu kita kering lagi 9 menit. Saya ingin ajak kita mengenang kembali. Pertama, tipe keluarga satu, tipe keluarga siapa? Abu Lahab. Ini paling tragis sih. Yang kedua, Nuh dan Lut. Keluarga ini suaminya saja yang hebat dan sebagian anak-anaknya. Yang ketiga, keluarga Fir'aun. Ini suaminya Angkara Durjana. Yang keempat, keluarga siapa? Maryam, single parent ya. Yang keempat adalah seperti Muhammad dan Ibrahim, dan sama seperti kita ini semuanya. Belum dibahas ayat itu, baru dibahas tipologi keluarga saja. Jadi subhanallah, kalau orang sudah bersama Allah, makanya mari insyaallah kajian depan, kalau ada giliran saya lagi, saya masih hidup ya Pak Jilham, atau kita masih hidup ya semua, nanti akan saya jabarkan makna ayat ini. Tapi terlebih dahulu tipologi keluarga. Nah, alhamdulillah, sekarang tipologi keluarga kita, sudahkah kayak Ibrahim? Sudahkah kayak Muhammad? Ini yang perlu di... Kemarin saya pernah di Bali, coba cek kan, apa? Ke Lipisi. Tumben saya ngecek Lipisi itu. Lihat-lihat flora and fauna. Ada si anu ini, si penayang itu menayangkan peristiwa bebek yang jatuh anaknya. Bebek itu begini, dari atas dia turun naikkan anaknya, enggak bisa naik lagi dia. Ini bebek tentang anak ini. Lagi sekali, bebek dengan anaknya. Terus datang kera yang angkat, turun, naik. Allahu Akbar, bebek saja tentang anaknya sangat kangen, sangat peduli, sangat apa namanya. Ini manusia anak sugul tengah malam, malam Ahad, saya lihat gonceng tiga, wanita jadi tengah, saib ya anak nih. Maka kehebatan bebek yang saya lihat itu dari bapaknya, ibunya ini. Ada beberapa orang ya yang datang minta doa, minta wirid amal-amalan. Sudah ke dokter, sudah kemana untuk agar bisa punya anak. Ya alhamdulillah berkat beliau mendekat sama Allah, ya kurang lebih 85-90% yang bisa punya anak paruh. Ada saya tuliskan beliau, tapi datangnya pada bulan Rajab, apalagi pergi umroh sana, saya bilang
1: Timbul ta'zam berdoa sih.
2: Ya mas kalian rahimakumullah.
1: Sampai ada seorang sahabat saya yang datang sambil kerja, dia ada di Lombok Tengah mau ke Pulau Sumbawa.
2: Alhamdulillah Tuan Guru, lahir anak saya ini ada di perut istri saya. Nanti kalau lahir, pelungguh yang kasih nama dan pelungguh yang cukur waktu wakil.
1: Saking syukurnya. Punya anak lagi Pak? Terus saya tanya, mau punya anak lagi? Cukup ya dulu, cukup. Nah manusia ini dia aneh. Hidup sendirian, pingin punya istri, ya Pak? Coba saya tanya dulu, semua mau kawin lagi? Hah? Iya, pasti. Kalau enggak mau kawin lagi, bukan orang laki-laki namanya ini. Betul? Nah, kalau yang enggak ada mau kawin itu perempuan, udah itu. Hah? Ada di sini, yang penting mau dulu. Belum tentu bisa kan? Belum tentu berani. Biar ada istri di sini. Saya katakan, ndek nara dengan mame, ndek mele merari. Ada kakak sepupunya dari bawah bapak saya, sudah bengkok. Jalan bengkok ini. Ke, saya bilang, ndek de melet merari, mani. Aruh. Masa saya muda dulu, ustaz nih lindeng doang si ketuanan. Segera hangen doang di nara. Lamun sano ya. Angen saya milih merari tetap nara. Lagu di semal si bayi no. Halo ibu. Nggak usah siling ya ibu. Ini pokoknya Pak Bayu ketuan balik. Namun kena di narak angin tu nak arun di mama, semama itu nak yenina. Saya ingat ayat itu mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Dua yang ada tersuruh. Karena Allah tahu fitrah laki-laki itu seperti itu. Wa sulasa telu wa ruba empat. Tengkah. Dindik marak Tuan Guru itu kan. Ini wau no simbu biak-biak jadi wau apa? Wau atap. Dua, rumbuk telu pir jari. Lima, rumbuk empat pir jari. Siwa. Itu kalau kita atapkan, tapi ini wau takhir namanya. Wau untuk pilihan. Dua, atau. Nah itu artinya wau itu di situ. Atau tiga. Atau empat, terakhir ataunya ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, sakangosna ya negatif berari, wah. Milih lagu belum tentu berani.

0: Ibrahim dan Lut. Yang ketiga keluarga siapa Pak Ilham? Fir'aun ya. Istrinya bagus. Itu single parent Maryam. Dan terakhir itulah salawat yang kita. Dan itu tujuan akhir kita sholat. Agar kita teruskan. Tidak berhenti-berhenti. Sakit juga kita tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, tidur. Tidak mampu tidur, bergerak sedikit saja. Kedipkan matamu. Kalau sudah tidak bisa berkedip, ya sudah, disolatkan jadinya. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Ini kajian kita dulu. Nanti saya bacakan ayat ini lagi, insya Allah saya jelaskan. Supaya kita punya keluarga menjadi keluarga yang sakinah, rahmah dan mawaddah. Pak Ibu rahimakumullah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ada dari Pak Soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pura Tuan Guru. Nah, ini menyinggung masalah Abu Lahab gitu. Abu Lahab itu jahatnya itu sangat-sangat sekali jahatnya lah begitulah. Termasuk Fir'aun juga begitulah. Tapi Abu Lahab ini setiap hari Senin itu menurut keterangan para tuan guru bahwa itu dikasih bonus, tidak disiksa, tidak diazab setiap Senin. Apa sebabnya Abu Lahab itu diberikan bonus begitulah, sedangkan dia kejahatannya itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran begitu, bahkan ada surat khusus begitu. Nah, bagaimana yang lainnya? Apakah juga ada juga atau bagaimana? Ada begitulah. Nah, terus yang kedua ini masalah viral Tuan Guru Ampura Niki. Tahun-tahun yang dulu itu masalah Islam Nusantara itu sudah sepi sekarang Islam Nusantara, dan kita juga sudah ngerti apa artinya Islam Nusantara itulah. Tapi yang sekarang itu Islam ala Prabowo begitulah. Apakah Prabowo itu ulama? Apakah Prabowo itu ada karangannya kitab atau bagaimana? Kok ada istilah Islam ala Prabowo? Nah, mohon tanggapannya Tuan Guru, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada lagi?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masih berkait dengan Abu Lahab, cuma pertanyaannya dari versi yang berbeda dengan penanya pertama, bahwa Abu Lahab saking jahatnya sudah diabadikan dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya, Al-Quran ini sudah ada terlebih dahulu sebelum manusia ini ada. Artinya, cerita tentang Abu Lahab ini sudah dibuat lebih dahulu sebelum Abu Lahab itu sendiri lahir. Itu merupakan ketetapan Allah. Nah, bagaimana kemudian azab yang diterima oleh Abu Lahab ini sementara Allah sendiri yang sudah menetapkan lebih dahulu tentang bagaimana Abu Lahab ketika nanti akan hidup. Jadi takdirnya itu sudah ditetapkan lebih dahulu sebagai orang jahat. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tentang Abu Lahab.
3: Ya, terima kasih. Menarik nih tentang Abu

0: Pertanyaan saya berbeda dengan yang sudah, yaitu surat Abu Lahab itu, Tabat Yada itu kan diturunkan pertama, waktu pertama kali Nabi Muhammad menjadi rasul lah gitu ya, sudah langsung turun ayat ini, surat ini pada saat disampaikan. Nah, tapi Abu Lahab meninggal 13 tahun setelah ayat ini turun. Namun kesalahan, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari situ? Terima kasih.
1: Ini alhamdulillah berkembang tentang Abu Lahab ini. Kenapa kalau pertanyaannya Pak Haji Soleh tadi, karena satu di antara sebabnya adalah kata ulama, yaitu beliau merasa bahagia. Ini baru rasa saja atas kelahiran baginda Nabi. Yang kedua, kenapa tidak disiksa pada hari Senin? Ini di antara jawaban para ulama ya, Pak. Suwaibah itu budak beliannya dia. Dia merdekakan dan kemudian menjadi ibu susuan Rasulullah. Ini ya, nyangkut tentang Pak ini dan Pak Haji Ilah. Termasuk Abu Talib itu yang diajak masuk Islam sama ponakannya tidak mau. Sampai Rasulullah menyaksikan bahwa Abu Talib itu mereda api yang membakarnya sampai yang terbakar tumitnya saja. Tapi begini.
2: Saya Ramsida.
1: Ustaz Erwin. Bapak sekarang Win bawa rokok ya. Dendek api neraka, Pak. Api rokok baik. Nih. Arak seperempat menit baik bisa tahan. Enggak ada artinya walaupun diberikan dispensasi begitu. Bu, dia jadi penghuni neraka jahanam, neraka yang paling luar biasa. Sampai ada doa. Doa ini termasuk doa Ibadur Rahman. Hafal sudah Bapak? Coba amalkan doa ini, cari di akhir-akhir dari 60 dan seterusnya. Pertama, Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Inna azabaha kana garaman. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang dua tadi saya kisahkan itu jahanam tempatnya, Pak. Itu siksa yang paling tinggi, paling atas itu. Tadi saya bayangkan siksaan itu dengan api rokok saja ini, api yuk daun itu, Pak. Api daun tembakau, ini bukan neraka jahanam. Seperempat menit aja, jangan seperempat, baru disentuh saja sudah melompat gitu. Baru sedetik saja atau dua detik melompat gitu. Makanya orang yang berdoa tentang Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Nanti cari di surat anu ya. Yang kedua, doa orang anu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Coba dulu yang pertama sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina. Doa yang sesuai kita itu, pasangan kita, suami kita, kalau ibu berdoa itu, kalau bapak istrinya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin, suka senang indah dipandang mata, waj'alna, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang bertakwa. Pak Haji Soleh, Islam ala Soekarno, ada kan? Udah dengar itu? Tapi Soekarno itu berdiskusi dengan ulama Bandung, siapa namanya? Persis itu. Ulama Bandung yang persis itu surat menyurat itu. Kedalaman agamanya Soekarno itu kayak apa? Makanya banyak orang-orang Indonesia mengatakan kalau belum lahir Nabi Muhammad, Soekarno ini jadi nabi kan? Jadi Muhammad. Makanya dia taruh namanya Muhammad Soekarno. Soekarno waktu berhaji dia tanggalkan semua baju kebesarannya. Sampai Raja Arab Faisal pada saat itu, yo kok gini ente? Tidak ada artinya aku dibandingkan beliau ini. Saking penghayatannya atas perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ini, aduh, kok lupa sekali sudah tua begini ya. Nama ulama persis itu yang temannya tersurat menyurat. Makanya Pak Upik, I read ya, in apa namanya, perpustakaan, the autobiography Soekarno as told to Adam Cindy. Saya baca sejarah Soekarno itu yang di tapi Adam Cindy itu gadis Amerika yang cantik sekali. Before writing my autobiography, excuse me, I kiss you first, kata Soekarno. Saya cium kamu dulu, kata. Baru saya cerita supaya ada semangat. Itu wartawati yang cantik dari Amerika itu, Adam Cindy namanya. Siapa lagi? Islam ala siapa lagi? Nah, ini orang-orang yang sudah belajar mendalam tentang Islam. Walaupun dia mau dikultuskan jadi nabi, tidak mau Soekarno. Nah, saat sekarang ini enggak tahu apa modusnya ya. Islam ala Prabowo. Apakah MUI-nya yang mau cari nama atau siapa orang-orang dekat yang mau cari nama? Katanya mohon maaf, sholat aja kadang-kadang dia. Nah, itulah makanya perlu kita hati-hati yang begini-gini. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan presiden kita ini jadi orang baik, rajin sholat, menekuni Islam dan seterusnya. Ini anu saya. Nggih Pak nggih, lebih baik kita doakan orang-orang ini untuk menjadi, apalagi dia pemimpin kita ini saat sekarang ini. Saya kira itu Pak Alehi. Ya. Iya. Dan ingat lalu pikiran lalu sak menu-menu. Lebih baik kita doakan kebaikan untuk beliau. Sampai Rasulullah itu Masya Allah salah satu sifatnya tidak pernah ada dengki, ada dendam. Tijuh, tetijuh, tetijuh. Nih, termasuk Abu Lahab itu. Gali lubang, mau jatuhkan ini, saya dapat cerita jadi guru saya ini. Almarhum Pak D-nya Pak Ruslan. Itu apa katanya? Cepat-cepat saya mau masuk Islam. Tidak tahu, dia saking lihat Nabi Muhammad lancar jalan itu, kok dia yang kecebur di dalam lubang itu. Masya Allah Pak Ali. Dilap sama sorbannya itu, apa geres-geres yang jatuh. Nah ini yang paling penting, coba kita sudah tua ini, jangan ada dendam, jangan ada marah, jangan ada apa. Coba kita kendalikan diri kita. Ya Pak Le, tiang sama pelunggu, dan si kita semua ini pingin jadi orang-orang baik. Muhammad itu adalah uswah. Uswatun hasanah. Nah, kalau Islam di anu, kalau pribadi beliau sifatnya begitu. Kalau Islam mah ini baru angkat pedang dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Allahumma limna bima yanfa'na wa anfa'na ma 'allamtana. اللهم افتح لنا فتوح العارفين معنا دنيا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Hadirin dan para pendengar di mana saja berada, dibikinlah kajian kita pada pagi hari ini untuk lebih berkahnya. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa akhir kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu.
3: Ya, pendengar seiring salawat ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB dan menutup mutiara pagi. Baik pendengar, insya Allah apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi bisa menjadi ibroh atau pelajaran yang kita petik untuk kita jadikan panduan menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kini saatnya saya Dian Mustafa dan ada operator Yelpa Sari merangkai acara selanjutnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, pagi ini setelah Anda terbangun merasa sehat walafiat, segar, bisa menikmati udara pagi. Ya, meskipun masih cuaca emang masih cukup dingin karena cukup panjang kemarau di tahun ini, pendengar. Jadi apapun itu, yang paling diprotek itu adalah ketika Anda punya stamina yang baik, energi yang baik ya, pagi ini untuk bisa melaksanakan aktivitas Anda masing-masing. Kadarullah ya, jadi semuanya sudah Anda rencanakan dengan baik dan dengan bismillah Anda siap melangkah untuk melaksanakan apapun itu aktivitas Anda. Baik mendengar, pagi ini jadi saya bingung kalau belum olahraga mulut nih ya, buat Anda yang memang menggunakan sehari-hari ini banyak menggunakan mulut ya, guru untuk mengajar, sama lagi ya seperti saya. Jadi emang olahraga mulut itu juga penting ternyata, biar tidak slip tang, biar tidak keseleo maksudnya ya. Selain olahraga mulut, olahraga yang paling simpel yang bisa Anda lakukan yaitu adalah olahraga dengan berjalan kaki. Ini dia yang paling murah, yang paling banyak manfaatnya, yang tidak membutuhkan banyak peralatan dan tidak mengeluarkan budget juga. Jadi kalau Anda rutin ya, jangan bingung-bingung nih, misalnya tidak sempat olahraga, ya udah kalau Anda sudah terbangun pagi, jadi olahraga dengan jalan kaki ini bisa menjadi alternatif untuk olahraga Anda sehari-hari. Jadi tidak ada alasan ya, tidak punya waktu atau tidak punya kesempatan untuk berolahraga. Baiklah pendengar, di NTP Pagi masih hadir nanti rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Radio Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik, dengan saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 15 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur hari ini cerah dengan suhu dari 18 derajat Celcius. Ini di wilayah Lombok Timur nih Kengge, suhunya cukup, bukan cukup lagi tapi dingin ya, dari 18 sampai 26 derajat Celcius. Nah sementara Lombok Tengah, Lombok Barat ini dari 23 sampai 32 derajat Celcius. Di Sumbawa udara kabur dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 42 sampai 89%, Dompu cerah, kemudian Bima juga cerah, Sumbawa Barat cerah, Lombok Utara cerah, Kota Mataram cerah, Kota Bima juga cerah. Suhunya hampir merata dari 21 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban 48 sampai dengan 96%. Iya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

99,2 FM Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa pekan ini memang marak ya, ada ini bukan isu ya, tapi memang fakta kenyataan yang ditemukan begitu oleh sebagian orang juga, dan juga ada diinformasikan ini pelaku anak-anak jalanan, maksudnya geng-geng motor yang kisruh ya. Ini sudah ada juga yang mengatakan bahwa ini sudah sangat meresahkan masyarakat seperti itu. Jadi angka-angka kriminalitas ini pun nih adalah ibaratnya seperti bencana alam ya. Jadi ada langkah-langkah mitigasi begitu ya yang harus diperkuat. Bagaimana caranya nih, kengge kerjasama yang solid, yang kuat dibutuhkan untuk bisa sama-sama menanggulangi begitu ya adanya kriminalitas di masyarakat begitu ya. Apalagi sekarang memang keamanan dan kenyamanan masyarakat ini sudah mulai sepertinya sangat-sangat terganggu. Nika juga banyak yang mengeluh, banyak yang curhat seperti itu, dan kekhawatiran-kekhawatiran untuk keluar malam pun, apalagi yang misalnya punya pekerjaan yang sip-sipnya itu dari pagi sampai malam, dan itu adalah perempuan. Nah, jadi ini kekhawatiran itu ya kadarullah tuh sangat banyak. Nah, untuk itulah pendengar, pihak dari kepolisian ya di Nusa Tenggara Barat ini tentu ini sudah punya langkah-langkah begitu, punya rencana juga ya bagaimana caranya agar potensi kriminalitas yang mulai meresahkan masyarakat ini, yang mulai mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat ini, nanti bisa diatasi dan ditanggulangi. Jadi paling tidak kalau masyarakat ingin keluar rumah itu memang harus ada batasan-batasan juga mungkin ya. Apalagi kalau perempuan, kalau di atas jam 10 itu memang rawan, riskan juga ya. Jadi ada potensi-potensi kriminalitas yang diwaspadai juga. Nah, untuk itu mungkin apakah nanti akan ada himbauan atau mungkin ada penjagaan dan lain sebagainya, pendengar, seperti apa ya? Nanti Anda bisa simak informasinya, pendengar, di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Semangat terus ya untuk Anda yang saat ini juga sedang on the way, sedang dalam perjalanan ikeng nggih. Sudah sedang berangkat menuju tempat aktivitas itu masing-masing, untuk petani yang mau ke sawah, ibu-ibu yang sudah siap mau belanja ke pasar ataupun yang mau berdagang, berjualan seperti itu. Iya, barakallah, tetap semangat ya. Insyaallah rezeki hari ini adalah rezeki yang memang sida selapu enggih yang sida tunggu-tunggu.

pasti Anda sudah bersiap seperti lagunya Sound Seven untuk bisa menjadi pemenang hari ini dalam semua hal apapun yang ingin Anda raih ya, insya Allah. Tentu dengan rencana-rencana yang matang ya. Baik pendengar, saat lagi kita bersama di musik, maksudnya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi deretan lagu saya tuntaskan ya untuk sajikan lewat satu lagu ini sebagai lagu penutup sebelum nanti Anda bisa menyimak Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Titik-titiknya sudah kita lakukan ANEF, kita fokuskan di titik-titik rawan kejadian-kejadian itu.
2: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor.
0: Kepolisian Resor di Nusa Tenggara Barat memperkuat langkah mitigasi untuk menekan potensi kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Persiapan MotoGP Mandalika 2026 sudah mencapai 80%. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Kalangan orang tua bahkan diharapkan untuk terus memantau aktivitas anaknya di luar rumah. Menurut Ketua DPW P3 NTB ini, aksi jalanan atau kejahatan di jalan raya menjadi tanggung jawab bersama yang tidak hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
3: Kami minta aparat keamanan, dan tentu kita masyarakat juga. Mari kita menjaga kamtibmas kita. Bagaimana kalau ada yang kira-kira mencurigakan, segera ditangani. Jangan kita biarkan.
0: Pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat ini menambahkan lingkungan keluarga menjadi tempat yang paling strategis dalam mendidik anak-anaknya agar tidak menjadi pelaku tindak kejahatan. Menanamkan sikap saling menghormati, menghargai, serta toleransi adalah kunci utama dalam menciptakan generasi muda yang berkarakter. Kepolisian Resor Lombok Barat memperkuat langkah mitigasi untuk menekan potensi kriminalitas jalanan yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
1: Kita udah antisipasi dengan kegiatan malam. Ini fokus untuk yang fenomena-fenomena kriminalitas bersajam ya.
4: Polres Lombok Barat memperkuat langkah pencegahan terhadap kriminalitas jalanan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Strategi tersebut dilakukan dengan memperbanyak kehadiran personil di lapangan, terutama pada jam dan lokasi yang dinilai rawan. Kapolres Lombok Barat AKBP Melisa Amelia mengatakan, fenomena kriminalitas jalanan sebenarnya telah menjadi perhatian kepolisian sejak lama. Karena itu, jajaran Polres Lombok Barat tidak hanya bergerak ketika terjadi kasus, tetapi mengedepankan langkah pencegahan melalui kehadiran polisi di tengah aktivitas masyarakat. Data penanganan kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polres Lombok Barat menunjukkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Mei tercatat 4 kasus, kemudian meningkat menjadi 24 kasus pada bulan Juni. Setelah itu jumlahnya turun menjadi 5 kasus pada Juli dan kembali menurun menjadi 1 kasus pada bulan Agustus.
1: Titik-titiknya sudah kita lakukan ANEF, kita fokuskan di titik-titik rawan kejadian-kejadian itu di wilayah-wilayah sepi ya. Jadi yang kurang penerangannya yang tadi saya sampaikan, dan itu juga sudah menjadi perhatian kita. Jadi pola patroli yang kita lakukan untuk wilayah Lombok Barat, setiap malam kita lakukan strong point blue light. Jadi patroli secara berkesinambungan, bersentuhan dengan polsek. Kemudian untuk malam minggu melakukan patroli skala besar. Ini juga fokus ke kenakalan remaja untuk mengantisipasi kriminalitas jalanan ini.
4: Melisa menegaskan, pencegahan kriminalitas tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian. Peran keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam memberikan informasi sedini mungkin apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau menimbulkan keresahan.
0: Kepolisian Resor Lombok Tengah memperkuat patroli preventif di sejumlah objek wisata untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas dan tindak kriminalitas. Patroli tidak hanya dilakukan oleh personil Polres Lombok Tengah, tetapi juga polsek yang wilayah hukumnya memiliki objek wisata. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Memberikan keamanan.

0: melainkan polsek yang di wilayah hukumnya memiliki objek wisata juga diwajibkan melakukan pengamanan secara rutin.
1: Untuk kegiatan itu merupakan sudah kegiatan pokok memberikan keamanan, kenyamanan pada masyarakat, terutama di objek-objek wisata yang merupakan tempat berkumpulnya warga dan masyarakat yang tidak menutup kemungkinan ada gangguan kamtibmas, maka di sanalah hadir kepolisian. Jadi kegiatan patroli ke objek wisata ini bukan hanya dilakukan oleh Polres saja, tetapi polsek-polsek yang ada lokasi objek wisata wajib dan harus melaksanakan kegiatan itu, sehingga semua tempat-tempat objek wisata memberikan rasa kenyamanan dengan kehadiran kepolisian.
0: Ia menyebutkan hingga saat ini situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Tengah masih dalam kondisi aman dan kondusif. Agar kondisi di atas tetap terjaga, pihaknya mengajak masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan ikut menjaga keamanan. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada polisi apabila menemukan informasi atau gangguan Kamtibmas.
1: Kegiatan-kegiatan rutin preventif pencegahan, baik itu patroli dan juga tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dari semua stakeholder dan masyarakat untuk sama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas. Bila ada informasi maupun gangguan-gangguan Kamtibmas, agar segera menghubungi kami dan bisa melakukan tindakan guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.
0: Dengan patroli dan keterlibatan masyarakat, pihaknya berharap kawasan wisata di Lombok Tengah tetap aman sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat beraktivitas dengan nyaman.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur meningkatkan pengawasan termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam mengantisipasi berbagai gangguan Kamtibmas di wilayah Lombok Timur. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
3: Keamanan itu adalah kebutuhan kita bersama dan dia akan bisa terwujud, tercipta apabila kita membangun kerjasama untuk menciptakannya.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Timur terus meningkatkan intensitas patroli dan pemantauan wilayah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Upaya tersebut dilakukan menyusul terjadinya insiden penganiayaan di kawasan wisata Pantai Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Jeruwaru. Satpol PP memperkuat pengawasan di sejumlah wilayah, terutama pada titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya gangguan ketertiban. Kasatpol PP Lombok Timur, Salmon Rahman, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kegiatan patroli dan komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, serta masyarakat. Patroli dilakukan secara lebih intensif, mulai dari siang, sore, hingga malam hari. Langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya aksi kejahatan jalanan maupun pencurian dengan kekerasan.
3: Kita semakin meningkatkan intensitas patroli, komunikasi juga sama pemerintahan setempat dan juga publik. Lebih-lebih belakangan ini kita tahu juga aksi masyarakat menunjukkan membawa sajam di daerah lain, kami di Pol PP sudah merintahkan untuk lebih rajin lagi melakukan patroli agar masyarakat merasa tenanglah.
4: Dikatakan Salmon, selain meningkatkan patroli, Satpol PP Lombok Timur juga memperluas kegiatan sosialisasi Kamtibmas ke sejumlah kawasan wisata dan pusat keramaian. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran diantaranya Labuan Haji serta Pantai Ketapang di Kecamatan Pringgebaya. Sosialisasi tersebut menyasar para pelaku usaha, penyedia jasa akomodasi, hingga pedagang lapak yang beraktivitas di sekitar kawasan wisata. Mereka diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Tidak hanya di kawasan wisata, Satpol PP Lombok Timur juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk mencegah keterlibatan pelajar dalam aktivitas yang beroperasi mengganggu ketertiban khususnya pada jam belajar. Salmon mengungkapkan hasil pemantauan di lapangan masih menemukan terdapat pelajar yang berada di tempat wisata saat jam sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian sehingga diperlukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Salmon mengajak seluruh masyarakat Lombok Timur untuk bersama-sama menjaga kondusivitas lingkungan. Menurutnya, keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya menekan kenakalan remaja dan kejahatan jalanan melalui sejumlah program termasuk KMB ke Anak dan pemberlakuan

0: Kuan Jamalah Mujtahidin melaporkan.
1: Saya termasuk yang sangat kecewa dengan pemberlakuan
2: pemerintah Kabupaten Dompu dalam mengatasi kenakalan dan kejahatan jalanan yang dilakukan remaja, meluncurkan program Kembeke Anak dan memberlakukan jam malam. Program Kembeke Anak diluncurkan pada April 2026 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu. Secara harfiah, istilah lokal Kembeke Anak berarti mengajak orang tua untuk kembali peduli mengecek keberadaan anak-anak mereka. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengawasan keluarga terhadap aktivitas anak, terutama pada malam hari, sekaligus mencegah keterlibatan remaja dalam aksi pemanahan, begal, dan berbagai bentuk kejahatan jalanan lainnya. Akademisi STKIP Yapis Dompu Ilyas Yasin menilai upaya Pemkab Dompu tersebut pada dasarnya baik. Namun menurutnya, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya melalui pembatasan aktivitas remaja. Mengarahkan hobi dan aktivitas positif bagi remaja jauh lebih bagus daripada hanya memberlakukan jam malam.
1: Anak-anak itu, kalau di sekolah itu mereka punya banyak pilihan kegiatan, mau di bidang olahraga, keagamaan, seni, musik, sebagainya. Anak-anak kan nggak harus keluyuran tengah malam, kan? Nah, sekarang ini itu yang saya bilang tadi, sekolah-sekolah kita itu sekolah yang mengalami kesepian. Karena siswa tidak mendapatkan pilihan-pilihan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka, kan?
2: Di sisi lain, orang tua memiliki peranan penting dalam mencegah anak terlibat kejahatan jalanan dan berbagai aktivitas negatif. Pengawasan keluarga, komunikasi terbuka, serta perhatian terhadap lingkungan, pergaulan anak menjadi benteng awal pencegahan. Karena itu, penanganan kenakalan remaja membutuhkan keterlibatan pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pembatasan jam malam dapat menjadi salah satu instrumen pengawasan, tetapi harus berjalan beriringan dengan menyediakan ruang aman, kegiatan positif, dan kesempatan berprestasi bagi remaja. Dengan pendekatan tersebut, energi anak muda diharapkan tidak hanya dibatasi, tetapi diarahkan menjadi kekuatan positif bagi lingkungan dan masa depan Dompu. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 1 RRI.
1: Dan bakat mereka, kan?
0: Belakangan ini masyarakat dibuat resah oleh sekelompok anak muda yang membawa senjata tajam di jalan raya. Kondisi tersebut membuat kondisi di jalan umum menjadi tidak nyaman dan tidak aman bagi masyarakat karena berpotensi menimbulkan kejahatan. Berikut tanggapan masyarakat.
3: Halo, perkenalkan saya Nelly dari Mataram Barat. Ya, kalau menurut saya ya, karena pergaulan anak muda sekarang ini memang perlu menjadi perhatian kita bersama. Apalagi kalau udah sering keluar malam, terus nggak ada penjagaan atau pengawasan dari keluarga sendiri kan. Jadi menurut saya ya orang tua jangan hanya menanyakan soal sekolah, terus gimana sekolah atau kerjaan gitu. Tapi juga perlu gitu tahu anaknya tuh berteman sama siapa, terus dapat teman itu dari mana. Nah, komunikasi seperti itu menurut saya penting supaya anak tidak mencari tempat lain ketika menghadapi masalah.
4: Halo, perkenalkan nama saya Zul Azwari dari Sesele Gunung Sari. Kalau melihat kondisi sekarang, menurut saya masyarakat memang harus lebih waspada, terutama kalau berpergian pada malam hari ketika tidak ingin sampai ada kejadian begal atau tidak tindak kriminal lainnya, apalagi kalau korbannya masyarakat yang sedang pulang kerja atau anak-anak muda yang pulang malam. Menurut saya, selain kewaspadaan dari masyarakat sendiri, patroli dari aparat juga perlu lebih sering dilakukan di jalan-jalan yang sepi. Dengan begitu, masyarakat juga merasa lebih tenang ketika harus berpergian.
5: Perkenalkan, nama saya Anjani dari Lombok Timur. Kalau masalah kriminalitas jalanan ini menurut saya tidak bisa hanya mengandalkan polisi. Masyarakat juga harus ikut menjaga lingkungan. Misalnya dengan saling memperhatikan kalau ada aktivitas yang mencurigakan atau orang-orang yang tidak dikenal sering berkeliaran di sekitar lingkungan. Kemudian orang tua juga perlu lebih memperhatikan aktivitas anak, terutama kalau sering keluar sampai larut malam. Jadi pencegahannya harus dilakukan bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, sampai aparat. Kalau semua saling peduli, saya rasa potensi terjadinya kriminalitas di jalan bisa lebih ditekan.
0: Belakangan ini masyarakat Kota Mataram diresahkan dengan munculnya isu konvoi remaja bersenjata tajam. Psikolog menilai hal tersebut dipicu karakteristik remaja yang ingin diakui. Namun di sisi lain, hal ini menunjukkan kurangnya peran orang tua dalam menyediakan perhatian di rumah. Berikut petikan wawancara psikolog klinis Wahyu Hasni Ilmi dengan reporter Adilan.
6: Pak Wahyu, belakangan di Kota Mataram ini santer isu yang cukup meresahkan, yaitu remaja, anak di bawah umur yang konvoy menggunakan senjata tajam, kemudian seakan menantang gerombolan-gerombolan remaja yang lain. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai psikolog klinis?
7: Hal ini merupakan fenomena sosial di mana juga berkaitan dengan kondisi psikologis individu tersebut. Dalam hal ini yang berkaitan dengan anak. Nah, anak, kalau kita melihat kondisinya pada tahapan remaja, yang dimana remaja ini ciri khasnya adalah perkembangan secara pesat baik fisik maupun psikologis. Gitu. Kita harus pahami juga bahwa perkembangan ini terkadang juga belum bisa seimbang baik secara emosional maupun secara kognitif, sehingga menghasilkan perilaku-perilaku yang cukup menyimpang atau bahkan tindakan-tindakan kriminal. Kemudian situasi sosial yang dimana membutuhkan pengakuan yang cukup besar dari remaja tersebut, sehingga cenderung akan mengikuti kelompok atau aturan kelompoknya, sehingga terkadang remaja ini tidak tahu sebenarnya tujuan dia ikut konvoi tersebut sebenarnya, Mas. Atau bahkan dia tidak tahu maksud sebenarnya dia konvoi. Dia tahu adalah kelompoknya tersebut menyetujui untuk melakukan suatu hal, dan hal itu akan meningkatkan kredibilitasnya di dalam kelompok. Contoh saja tadi, membawa senjata tajam, ketika dia membawa senjata tajam, maka diakui sebagai orang yang paling berani. Nah, orang yang paling berani lah yang akan menjadi motif besar untuk dia melakukan suatu penyimpangan atau tindakan kekerasan tadi, seperti itu.
6: Pantas saat diinterogasi anak-anak itu bilang mereka cuma ikutan supaya buat gaya-gayaan begitu, Pak ya?
7: Iya, benar sekali. Jadi mereka tidak tahu tujuannya gitu. Terkait dengan perilaku, karena yang berlaku adalah konformisme, Mas.
6: Konformisme.
7: Ya, seperti istilah psikologinya itu konformitas, ikut-ikutan. Konformitasnya kuat sekali pada remaja. Tetapi ini juga sebenarnya berlaku pada apapun bentuk komunal itu. Dari supporter bola, bisa seperti itu. Kemudian kelompok-kelompok yang lainnya, yang di mana peran pengakuan kelompok itu sangat besar. Seperti itu.
6: Selain aspek dari dalam dirinya, apa yang membuat anak-anak atau remaja ini dia punya kecenderungan untuk melakukan tindakan agresif?
7: Tentu saja berawal dari keluarga ya. Ini tidak akan terlepas dari keluarga. Keluarga adalah harusnya menjadi tempat ternyaman di anak. Keluarga harusnya menjadi tempat teraman di anak, dan keluarga itu menjadi tempat pertama kali dia diterima di dalam hidupnya, seperti itu. Namun ketika di keluarganya itu terjadi disfungsi namanya, Mas ya. Disfungsi itu tidak sesuai dengan perannya atau kurang perannya, seperti itu. Maka secara otomatis anak tersebut tidak nyaman. Contoh misalnya anak terbiasa dimarah di keluarga, diberikan hukuman dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, anak itu biasanya diabaikan, tidak diberikan perhatian. Maka secara emosi dia akan mencari tempat ternyaman yang mengakui dia, yang memahami dia. Sehingga disinilah peran daripada anggota kelompok, dalam hal ini teman, yang sangat besar. Seperti itu. Dengan hal ini, misalnya dengan fenomena kenakalan remaja yang membawa senjata tajam, kemudian berkendara dengan kurang aman dan lain sebagainya, tetap akan diikuti. Padahal sebenarnya dia tahu itu kurang baik, atau bahkan dia tahu itu akan membahayakan dirinya. Mengapa dia tetap mengikuti? Karena di sana dia dapat pengakuan.
6: Baik Pak Wahyu, terima kasih sekali atas waktunya.
7: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Muhammad Halwi melaporkan.
8: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
9: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
8: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
9: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
10: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track landing. Sedang dikerjakan, fasilitas lain untuk sudah progres, termasuk perbaikan bandstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada garasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sadi Sosiotak, itu akan diberikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
9: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
0: Dinas Pariwisata Lombok Utara menyiapkan berbagai strategi untuk menangkap peluang ekonomi dan dari gelaran MotoGP Mandalika dengan mendorong wisatawan melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata Lombok Utara setelah menyaksikan balapan. Reza Kurnia melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengincar dampak ekonomi dari gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah dengan mendorong wisatawan memperpanjang masa tinggal dan melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi di Lombok Utara. Strategi tersebut terutama diarahkan pada wisatawan setelah menyaksikan balapan. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti menilai, waktu setelah agenda utama MotoGP berakhir menjadi peluang untuk menawarkan destinasi wisata sehingga kunjungan tidak terhenti di kawasan Mandalika. Denda Dewi mengatakan, Lombok Utara memiliki sejumlah destinasi yang berpotensi menjadi tujuan wisatawan meski berada di luar kawasan utama penyelenggaraan MotoGP. Menurutnya, Tiga Gili serta berbagai destinasi wisata darat dapat menjadi pilihan bagi wisatawan untuk mengisi waktu setelah menyaksikan balapan. Denda Dewi menyebutkan, kunjungan wisatawan ke Lombok Utara diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga memperpanjang lama tinggal atau length of stay, sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian masyarakat.
12: Untuk tahun ini, saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman, terutama Pak Kadespar Provinsi NTB, kami selalu siap untuk mendukung. Namun tentunya, ketika kami mengevaluasi MotoGP ini yang keempat sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, kami lebih kepada menerima after racing, bukan sebelum pelaksanaan GP. Tapi kami tidak menutup kemungkinan karena tahun-tahun lalu pun banyak juga teman-teman yang menggunakan kapal cepat, pasbud juga yang hadir untuk menonton MotoGP, tentu berbicara lagi kepada kebutuhan akomodasi.
11: Denda Dewi menambahkan, untuk mendukung pergerakan wisatawan, Dinas Pariwisata Lombok Utara telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Damri. Salah satu skema yang disiapkan adalah layanan transportasi dari kawasan Bangsal menuju Mandalika. Selain transportasi, kesiapan akomodasi dan pelayanan wisata juga menjadi perhatian pemerintah daerah Lombok Utara. Kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan agar wisatawan memperoleh layanan yang nyaman sebelum maupun setelah MotoGP.
0: Pemda Sumbawa belum dapat melakukan pemeriksaan keamanan pangan di seluruh SPPG di Kabupaten Sumbawa sebab masih terkendala keterbatasan sarana pengujian. Randi Pratama melaporkan.
13: Beli harganya kan mahal, tes 10 juta gitu.
14: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa belum dapat memastikan keamanan pangan di seluruh SPPG yang menjalankan program NBG. Keterbatasan sarana pengujian menyebabkan pemeriksaan bahan pangan baru menjangkau sekitar 10 dari total 24 SPPG yang beroperasi. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, Syahudin, mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk mendeteksi kandungan residu pestisida dan bahan kimia berbahaya sebelum bahan pangan dicuci dan diolah. Menurutnya, pengujian dilakukan terhadap sampel bahan pangan di gudang penyimpanan SPPG. Langkah ini untuk meminimalkan risiko keracunan dan masalah keamanan pangan lainnya.
13: Karena kita beli alatnya kan mahal, tes 10 juta. Gitu. Di APBDP kita usul pengadaan lagi untuk seluruh SPPG kita keburu. Baru di Prambara, Labangka, nggak sampai 10. Seharusnya kan kita rutin, seharusnya. Pekerjaan kita yang belum terakomodir.
14: Syaihudin menyebut satu unit alat pengujian dibutuhkan dengan harga sekitar 10 juta rupiah. DKP akan mengusulkan pengadaan alat tersebut melalui APBD perubahan agar pemeriksaan dapat diperluas ke seluruh SPPG. Ia menambahkan pemeriksaan idealnya dilakukan secara rutin karena bahan pangan yang digunakan dapat berbeda setiap hari. Satu paket alat pengujian dapat digunakan sekitar 20 kali pemeriksaan, termasuk untuk mendeteksi 4 jenis pestisida.
0: Berita olahraga, MotoGP yang akan digelar di sirkuit Mandalika Oktober 2026 diharapkan dapat menjadi ajang pembelajaran dan evaluasi bagi semua pihak, sekaligus mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas para pembalap Indonesia pada umumnya. Reporter Syah Manap melaporkan.
15: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
16: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
15: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
16: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
17: Persiapan IMI. Saat ini yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
16: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Kepolisian Resor di Nusa Tenggara Barat memperkuat langkah mitigasi untuk menekan potensi kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Persiapan MotoGP Mandalika 2026 sudah mencapai 80%. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Pagi ini di pagi yang cerah di hari Selasa tanggal 15 September 2026 ya. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, beberapa hari terakhir kemarin kita dihebohkan dengan aksi jalanan yang sebenarnya tidak banyak membuat masyarakat itu khawatir atau takut, tapi justru lebih kepada geram ya, kesel betul. Bagaimana sekelompok anak muda masih usianya pada SMA, SMP berani berkeliaran dengan membawa senjata tajam, parang dan lain sebagainya, ada yang bawa celurit dan lain sebagainya. Ini membuat masyarakat semakin geram. Saya membaca beberapa media sosial yang sepertinya kesel betul. Kenapa ini bisa terjadi di anak-anak seusia mereka? Kemudian mereka mempublis, memperlihatkan dirinya bahwa mereka berani tulen begitu. Beruntung kepolisian segera melakukan atau segera mengambil tindakan dengan mencari mereka, menahan dan lain sebagainya. Semoga ini ada efek jeranya. Jangan sampai nanti mereka tambah punya cara berbeda juga untuk menyikapi apa yang dilakukan oleh APH atau dari para polisi kemarin ya yang menangkap mereka. Sebenarnya yang muncul kalau saya melihat dari reaksi masyarakat ketika hal semacam ini, banyak hal yang menjadi pemikiran ya, mulai dari bagaimana mereka bisa keluar dari orang tua mereka, dari keluarga mereka dengan cara-cara seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka berani seperti itu, apa yang menjadi orientasi kegiatan mereka sehingga harus dipublish, apakah itu hanya sebatas konten, kebutuhan konten untuk media sosial mereka, atau justru ya apa tujuannya juga membawa misalnya senjata tajam atau parang dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah ada istilah kajuman ya, berlebihan. Apa ya? Pokoknya kajuman ini begitu ramai juga kemarin komentar-komentar di media sosial, ini sekarang kok ada tradisi kajuman dari generasi Z kita nih. Generasi milenial kita yang sepertinya ingin membuktikan diri bahwa mereka juga bisa seperti apa yang dilakukan di daerah lain di kota-kota besar. Tapi bukan begitu caranya juga ya. Idealnya mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif yang tidak harus dengan cara-cara seperti itu kalau misalnya mereka ingin terkenal dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya di Mataram ya, ada beberapa khawatiran juga di titik-titik tertentu di kabupaten kota di provinsi NTB yang memang mengarah sekarang generasi milenial kita sepertinya mulai ikut-ikutan dengan kota-kota besar yang ada di Jakarta, di Bandung, di Denpasar, kemudian di beberapa daerah lain ya di Sumatera, Kalimantan, yang justru itu membuat kita sekali lagi geram tulen. Kenapa ini bisa terjadi? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi pendengar bersama saya di sesi pertama di acara Opini Publik dan Klarifikasi di 0818-02-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-02-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan, atau bentuk mitigasi yang Anda tawarkan juga kira-kira agar hal-hal semacam ini bisa kita hindari untuk generasi kita di masa mendatang. Silakan di 0818-02-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Saya bacakan pesan singkat dari 08234-0172 sekian. Ya, memang belakangan ini generasi muda kita generasi muda kita ada yang kajuman. Ya kajuman ini bahasa Sasak ya. Pokoknya apa ya, kajuman itu Mbak Dian berlebihan ya. Atau pokoknya ingin disanjung dan lain sebagainya, ingin macam lah. Baik, saya lanjutkan tradisi kajuman, tapi kajumannya negatif, bahkan mengancam nyawa mereka. Ya karena saya baca juga beberapa komentar di media sosial menyampaikan begini, ada yang mengenal anak-anak itu begitu. Dan mereka, okay, sekarang kami tunggu di pintu gerbang masuk pulang, dan lain sebagainya. Dan ini kan bisa beresiko terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan. Kami juga mendengar di Lombok Timur, tadi laporan dari Yuni Herawati di wilayah selatan, ini juga masih ada aksi-aksi jalanan yang mengkhawatirkan kalau di sana ya, misalnya aksi begal, pencurian dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana pemerintah bisa mengatasi atau pemerintah daerah bisa mitigasi hal-hal semacam ini? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, silakan dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
0: Waalaikumsalam. Pak Zauji Mataram, Pak.
1: Pak Zauji, silakan Pak Zauji.
0: Iya. Saya melihat ini salah satu dampak atau implikasi daripada media sosial kan. Ya mungkin seperti tadi disampaikan, ini kadang-kadang trennya itu meniru gaya-gaya teman-teman atau pemudanya di daerah lain. Ya bisa saja seperti itu kan, atau iseng atau apa bagaimana.
1: Iya.
0: Yang jelas ini kan gejala yang tiba-tiba muncul. Cuman saya sering dan kembali mengingatkan anak-anak kita ini kan dia punya lingkungan. Jadi memang ini harus diketahui oleh kepala lingkungan, kelurahan atau desa, warganya yang nampaknya cenderung berbuat seperti hal-hal yang kita lihat ini. Jadi pengawasan lingkungan oleh kepala lingkungan, kemudian desa atau kelurahan oleh kepala desa atau lurah, ini sangat penting. Jadi mengamati warganya, melihat kecenderungannya. Jadi saya kira ini harus kembali kepada kerja-kerja kecil dulu di tingkat lingkungan dan kelurahan desa.
1: Ya, karena pasti mereka juga supaya, tidak jauh dari sekitar itu ya, nongkrongnya,
0: iya, aktivitasnya. Jadi gampang menanganinya, tidak apa istilahnya, ini perlu pendekatan dengan anak-anak Gen Z kita ini atau milenial ini kan. Mereka-mereka ini kan mungkin saja ya, dalam tanda kutip, tidak punya kesibukan, tidak punya kerja, kemudian ya interaksi dengan pergaulan-pergaulan yang sebenarnya di luar batas etika ya. Jadi kembali lagi, kita sama-sama sebagai warga masyarakat ya, terutama pejabat-pejabat lingkungan, kelurahan, itu harus betul-betul lano melihat masyarakatnya cenderung kemana, sehingga bisa diantisipasi sebelumnya.
1: Benar.
0: Jadi tidak rumit seperti ini. Ini kan apa namanya, kelihatannya mereka ini tidak punya kesibukan dan sebagainya. Saya kira itu, Pak.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zauji di Mataram ya, bahwa ada komunitas, mereka punya komunitas, benar. Pasti mereka punya grup, dan di media sosial juga pasti mereka punya grup. Dan ini yang perlu diawasi oleh orang-orang yang besar, termasuk di kepala lingkungan dan lain sebagainya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
2: Dengan Yahya di Lombok Timur.
1: Pak Yahya di Lombok Timur, silakan.
2: Masalah apa namanya, pergaulan anak-anak sekarang ini terlalu bebas. Terus peraturannya itu enggak jelas. Dari dulu saya komentar di RRI, banyak anak-anak yang membolong knalpotnya, trek-trekan di jalan, enggak pernah
1: diatasi
2: sama polisi. Terus yang kedua, untuk masyarakat yang resah terhadap anak-anak yang trek-trekan, apalagi yang sering bawa senjata tajam, itu tolong dilaporkan ke polisi darurat. Nomornya 110.
1: Baik.
2: Lagi nomor polisi darurat 110 bagi masyarakat yang
1: menemukan hal semacam itu ya,
2: trek-trekan atau anak-anak yang membawa senjata tajam, tolong itu dilaporkan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yahya di Lombok Timur ya, bahwa memang ya salah satu yang membuat mereka juga sepertinya adalah komunitas-komunitas motor. Kalau komunitas motornya bagus, misalnya untuk kegiatan-kegiatan sosial, mereka melakukan aksi donor darah, touring dengan kegiatan misi-misi kemanusiaan, dan jadi masalah ya. Atau untuk menyampaikan, mengaktualisasikan dirinya, hobinya, ya tidak jadi soal. Tapi kalau sudah mulai memodifikasi kendaraan mereka dengan yang tidak sestandar lah, tidak sesuai dengan ketentuan misalnya dari peraturan perundang-undangan, ini pasti efeknya juga ke hal yang baru saja kita temukan ya beberapa waktu lalu. Tapi ya benar juga sesuai dengan prediksi para netizen, ketika mereka sudah diamankan, kemudian kita akan lihat, bahkan sekarang beredar video-video mereka, foto-foto mereka setelah diamankan kepolisian, ternyata tidak segarang apa yang mereka lakukan sebelumnya, gitu ya. Ya itu yang disebut sebenarnya ini kajuman juga, kenapa mereka harus ikut-ikutan dengan cara-cara seperti itu. Kemudian ketika mereka dihadapkan dengan aparat, ya ternyata nyali mereka sebatas itu begitu ya. Baik, terima kasih. Di belakang Pak Yahya boleh di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Baik, ini ada pesan singkat ya yang kembali masuk di redaksi kami pendengar dari 087-852-44-sekian-sekian-sekian. Bagi anak-anak muda yang merasa hebat dan kajuman, silahkan persiapkan diri ke Papua saja di sana. Oh, ini lawan KKB berarti kalau di Papua ya. Berani, ini yang komentar yang menurut saya agak nyeleneh juga, tapi memang iya. Ini bentuk geramnya masyarakat kita melihat kondisi seperti ini. Dari 081238333 sekian. Baik, generasi muda kita harusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif saja, apalagi yang mengarah pada ekonomi mereka. Mungkin maksud mereka ketika anak maksud warga ini adalah ketika masyarakat, ketika anak-anak ini punya aktivitas, idealnya mereka yang positif-positif saja. Apalagi mereka bisa berkreasi yang bisa menghasilkan uang untuk mereka sendiri ya. Ini menarik kan kalau misalnya mereka isi dengan hal-hal semacam itu. Nah, saya bacakan lagi dari 081-805-246 sekian-sekian. Baik, di era kekinian harusnya generasi muda kita lebih inovatif dan lebih percaya diri, bukan justru dengan hal-hal semacam itu. Baik, terima kasih ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua pendengar, insya Allah dengan narasumber kita agendakan nanti di acara opini publik dan klarifikasi. Selepas warta berita dari Pro 3 RRI, kami ajak Anda untuk menantikan warta berita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan.